0: Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
2: PFI sudah mendata pendampingan penanganan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan, terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan, itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
1: Sementara itu salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
3: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
1: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto jurnalis iNews, Firman Daus jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta 55 tahun, ABK Surahman 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Gen Z terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan, pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan, pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
4: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
0: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi itu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
10: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
11: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
10: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
12: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
10: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
13: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan. Sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
10: Saat ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nah, disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: E Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti yang dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa.
16: Berikutnya
0: Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ripka Satria, silakan laporannya.
16: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi.

0: dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.

0: Berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional. Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Judika aja terus berlari gitu ya, yang tadi sudah saya hadirkan. Semoga hari ini makin lebih semangat, dan apalagi juga untuk Anda yang sedang mengerjakan kegiatan-kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga, semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga bersama Pro 1 Manado ya. Oke, pendengar, pemenuhan hak penyandang disabilitas ini memang merupakan tanggung jawab negara gitu ya. Bahkan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto juga menegaskan prinsip non-diskriminasi juga memang harus diterapkan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga ketenaga kerjaan. Dan menurutnya, keterbatasan sumber daya tidak boleh menjadi alasan pemerintah mengabaikan pemenuhan hak gitu ya. Dan bahkan pemerintah juga tetap harus memiliki perencanaan yang jelas dan dilakukan secara transparan serta partisipatif. Dan dalam bidang ketenagakerjaan, Mugianto juga menyebut regulasi telah mengatur kuota bagi penyandang disabilitas. Jadi instansi pemerintah termasuk BUMN gitu ya, memiliki kuota paling sedikit 2%, sedangkan perusahaan swasta 1%. Dan Mugianto juga menegaskan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini memang tidak dapat dilakukan sekaligus gitu ya, namun pemerintah harus memastikan prosesnya berjalan secara bertahap melalui kebijakan dan perencanaan yang jelas, pendengar. Oke, tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tadi ada Judika terus berlari gitu ya. Dan sekarang ada Shalom Seven, buka mata, buka telinga gitu ya. Spesial untuk Anda di sore hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi.

0: ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

selamat hari ini. Sekali lagi selamat menikmati akhir pekan Anda bersama dengan keluarga tercinta. Apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Meredo, kanal informasi dan inspirasi. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat ya. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Pendengar, di sini Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham RI gitu ya, Mugianto juga mengingatkan generasi muda di Sulawesi Utara agar bijak dalam menggunakan media sosial dan memahami batas kebebasan berekspresi. Hal ini juga disampaikan pada kegiatan penguatan kapasitas HAM bagi ASN gitu ya, pelajar dan juga pelaku usaha di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut pada hari Kamis 10 September 2026 yang lalu sempat dilaksanakan. Dan sempat juga Mugianto menekankan bahwa tingginya aktivitas anak muda di media sosial ini perlu diimbangi dengan literasi HAM yang tepat gitu ya. Karena menurutnya ruang digital memang memberikan banyak manfaat tetapi berpotensi juga destruktif gitu ya jika digunakan untuk menyebarkan informasi yang merugikan pendengar. Dan bahkan dia menambahkan, penguatan literasi HAM bagi generasi muda ini perlu diperluas hingga ke lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Dan Kementerian HAM pun juga terbuka untuk bekerja sama dalam edukasi, diseminasi gitu ya, hingga riset bersama. Dan di sisi lain, Kemenham juga siap mendampingi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam memperkuat regulasi daerah berbasis HAM, terutama juga untuk perlindungan kelompok rentan. Dan menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur Victor Mailangkai juga menegaskan pentingnya penerapan prinsip HAM ini gitu ya, prinsip HAM ini dalam penerapan pelayanan publik. Dan tentunya selain pembekalan materi yang turut menghadirkan tenaga ahli Kementerian HAM bidang penguatan HAM gitu ya, ada Rekatul Aswida. Acara ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama tersebut melibatkan Kementerian HAM RI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa, Universitas Samratulangi dan Universitas Negeri Manado guna memperkuat edukasi HAM di daerah. Pendengar. Oke, okay, tadi beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Tentunya Wamen HAM ingatkan anak muda Sulut, ujaran kebencian bukan bagian dari HAM. Oke, okay, masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang masih saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, tetap terus bersama Pro 1 Meredo, kanal informasi dan inspirasi.

Gigitan nyamuk Aedes aegypti sangat berbahaya bagi manusia karena bisa menyebabkan demam berdarah dengan sekali gigitan. Nyamuk ini bisa dikenali dari warna dan bentuknya karena mereka memiliki ukuran yang cenderung lebih kecil dan berwarna hitam. Mereka juga senang bersarang dan bertelur di genangan air yang bersih, juga bersembunyi di area rumah yang gelap, seperti di bawah tempat tidur atau di belakang lemari. Nyamuk Aedes aegypti bisa terbang sejauh 400 meter. Biasanya, mereka mencari mangsa pada jam 9 sampai jam 10 pagi dan jam 4 sampai jam 5 sore. Kawanan nyamuk ini cenderung muncul saat musim penghujan saja. Nyamuk Aedes aegypti yang betina memiliki sifat antropofilik atau penghisap darah manusia. Berbeda lagi, sang jantan lebih memilih menghisap tumbuhan atau sari bunga. Mereka juga bersifat multiple feeding atau penghisap darah berkali-kali sampai dirasa kenyang. Ini juga salah satu penyebab meningkatnya resiko penularan demam berdarah, chikungunya, dan demam kuning.

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting. Sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: lihat-lihat berita bencana di mana-mana, rasanya kita ini kecil banget ya, Lin. Seolah-olah kita ini tidak berdaya ya.
1: Justru sebaliknya, Pak. Bencana datang untuk menguji. Tapi persiapan kita adalah jawaban yang hebat.
0: Emangnya kita warga biasa bisa berarti apa sih?
1: Banyak sekali, Pak. Misalnya mengecek saluran air, mengingatkan anak-anak jalur evakuasi, atau menyiapkan tas sederhana. Itu semua adalah keberanian dan tanggung jawab kita.
0: Oh, jadi bukan cuma menunggu bantuan ya, Lin?
1: Tentu saja, Pak Joko. Kita adalah pelindung pertama bagi keluarga dan tetangga. Satu langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa esok hari.
0: Benar juga ya. Kalau kita semua kompak dan bersiap, tidak ada badai yang tidak bisa kita lewati bersama. Bersiap adalah tanda harapan, bukan ketakutan. Kekuatan terbesar masyarakat bukan pada dinding yang tinggi, tapi pada hati yang saling peduli dan tangan yang saling menopang. Siap, waspada, bersatu, kita pasti bisa melewati segalanya.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Helan, kamu pernah gak ngerasa kadang kenapa ya? Kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar, gak boleh sekolah, gak bisa kerja, cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju, soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

Terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Meredo Kanal Informasi dan Inspirasi di sore hari ini. Saya Lin Salviani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pendengar, di sore hari ini setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin kita tenang, senang, dan juga menang? Nah, bisa bikin kita tenang dengan koneksi stabil, upload, download asimetris gitu ya, dan juga customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Biznet sekarang untuk Anda yang ada di Kota Manado, Biznet Home Internet ya, 0DS Biznet. Tentunya di sini hadir gitu ya dengan bandwidth 100 MB pixel dan juga harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Pakai Biznet Biznet Home bisa bikin kita senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 MB pixel. Gak cuma itu, pendengar, kalau Anda pakai Biznet gitu ya, Anda juga berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026, dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan gitu ya. Dan ini hebatnya, totalitas internetan pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut bisa Anda kunjungi di biznet.me. Ya, sekali lagi di biznethome.net. Ya, pasti Anda bisa dapatkan informasinya lebih lanjut ya. Sekali lagi kunjungi biznethome.net. Tentunya Anda bisa pakai sekarang Biznet gitu ya, karena tentunya juga bisa memudahkan Anda berinternet. Yang pastinya untuk Anda di sore hari ini, tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan semoga pagi hari ini menjadi tambah semangat juga gitu ya, karena ada banyak lagu-lagu yang tentunya kita selalu hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan hari ini. Dan yang pasti untuk Anda selama menikmati kegiatan aktivitasnya gitu ya, apalagi yang sedang bersantai bersama dengan keluarga tercinta, dengan orang-orang terspesial, dengan sahabat, dengan CS-nya gitu ya, yang pastinya untuk semuanya selama menikmati akhir pekan Anda, semoga hari ini menyenangkan gitu ya bersama Pro 1 Meredo, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Oke, di sore hari ini pendengar, kalau kita bicara tentang mata gitu ya. Nah, tentunya melihat ini memang terasa seperti hal yang otomatis, padahal sebenarnya melibatkan rangkaian proses biologis yang kompleks gitu ya. Tentunya menjaga kesehatan mata itu sangat penting, karena cahaya yang masuk ke mata ini juga diubah menjadi sinyal listrik, kemudian dikirim ke otak agar bisa diterjemahkan menjadi gambar yang nyata. Nah, dilansir dari alodokter.com bahwa dengan mengetahui proses melihat, kita bisa memahami mengapa kesehatan mata dan saraf ini gitu ya, apalagi saraf penglihatan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, pendengar. Melihat ini bukan sekedar proses ketika cahaya masuk ke mata gitu ya. Informasi visual perlu melewati beberapa bagian mata sebelum akhirnya diproses oleh otak. Dan tentunya ada beberapa tahapan proses melihat yang terjadi gitu ya saat Anda mengamati suatu objek. Yang pertama, cahaya masuk ke mata melalui kornea. Jadi proses melihat ini tuh dimulai ketika cahaya dari lingkungan masuk ke mata melalui kornea. Jadi kornea ini merupakan lapisan bening berbentuk melengkung yang berada di bagian paling depan mata. Jadi bagian ini juga membantu melindungi mata sekaligus membiaskan cahaya agar bisa diarahkan ke bagian mata berikutnya, pendengar. Dan kemudian cahaya difokuskan oleh lensa mata kita gitu ya. Nah, di sini setelah melewati kornea dan juga bagian depan mata, cahaya diteruskan menuju lensa mata. Jadi lensa ini akan menyesuaikan bentuknya untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat pada retina. Jadi kemampuan ini tuh memungkinkan mata memandang objek pada jarak yang berbeda dengan tetap terlihat jelas gitu ya. Kemudian retina mengubah cahaya menjadi sinyal listrik, pendengar. Jadi cahaya yang mencapai retina ini akan ditangkap oleh sel fotoreseptor gitu ya, yaitu sel batang dan sel kerucut. Jadi kedua jenis sel ini tuh mengubah cahaya menjadi sinyal listrik gitu ya, yang tentunya tuh bisa diteruskan ke otak. Jadi sel batang ini juga membantu penglihatan dalam kondisi redup, sedangkan sel kerucut berperan dalam melihat warna dan detail objek, pendengar. Kemudian saraf optik mengirimkan sinyal ke otak. Jadi sinyal listrik yang terbentuk di retina kemudian diteruskan ke otak melalui saraf optik, dan saraf ini juga berfungsi sebagai jalur komunikasi yang membawa informasi visual dari mata kita menuju otak. Jadi sinyal inilah yang kemudian diteruskan ke area otak yang berperan dalam mengolah informasi penglihatan, pendengar.
Dan tahap terakhir, proses melihat ini berlangsung di otak. Jadi informasi yang diterima dari kedua mata ini diolah oleh konteks visual untuk mengenali berbagai karakteristik objek seperti bentuk, warna, ukuran, kedalaman, dan juga gerakan. Jadi otak ini kemudian menggabungkan informasi tersebut sehingga kita juga bisa memahami apa yang sedang kita lihat gitu ya. Nah, pendengar gangguan pada salah satu bagian yang berperan dalam proses melihat ini bisa mempengaruhi kemampuan penglihatan. Jadi beberapa kondisi yang bisa mengganggu proses tersebut meliputi gangguan kornea atau lensa gitu ya, seperti infeksi, cedera mata atau katarak yang bisa menghambat masuk dan fokusnya cahaya dalam mata kita. Kemudian gangguan retina seperti retinopati diabetik gitu ya, atau aplasi retina yang bisa mengganggu kemampuan retina menangkap cahaya, pendengar. Kemudian gangguan saraf optik ya, misalnya gangguan glaukoma dan juga neuritis optik yang bisa menghambat pengiriman informasi visual ke otak kita. Kemudian gangguan pada otak seperti stroke, cedera kepala atau tumor pada area tertentu yang bisa mengganggu pengolahan informasi visual maupun struktur mata tanpa normal gitu ya. Dan menjaga kesehatan mata ini tuh bisa membantu mempertahankan proses melihat agar tetap optimal. Jadi pemeriksaan mata secara berkala, pendengar, menggunakan pencahayaan yang cukup saat membaca serta membatasi waktu menatap layar ini bisa menjadi bagian dari kebiasaan untuk kita menjaga kesehatan mata kita ya. Oke, untuk Anda semua di sore hari ini di program Spesial Pro 1 di Manado Pagi hari ini cukup dulu, dan nanti akan ada Manado Siang nanti bersama Michael Chia yang akan menemani Anda, pendengar, sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan terus nantikan program-program Spesial Pro 1 karena ada banyak program acara spesial yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya juga di semuatan hari ini untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga jadi makin lebih semangat gitu ya, dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan terus dengarkan Pro 1, karena Pro 1 kan hadir untuk Anda sampai malam nanti.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mampu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, bisa tanpamu, demikian ada Afgan. Kembali sudah melengkapi akhir pekan Anda ya, di kesempatan hari ini Sabtu 12 September 2026. Senang bahagia sekali saya Mike ya, kembali bisa menyapa Anda untuk kita lanjutkan Manado Siang sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda siang ini? Walaupun cuaca sampai hari ini ya, kemarau panjang yang masih tetap terasa ya. Yang pasti semoga Pro 1 boleh ya mendinginkan suasana Anda ya. Sambil melaju dengan aktivitas ataupun sambil menikmati akhir pekan dengan keluarga tercinta. Mungkin hari ini juga ada rencana untuk berakhir pekan di mana gitu ya. Mau jalan-jalan mungkin ya, atau di rumah aja. Ya, semoga kebahagiaan Anda tetap menjadi milik Anda. Iya, dan serangkaian musik informasi spesial siap melengkapi ruang dengar Anda lagi ya, sampai di pukul 12 nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari

Mana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Dan di radio, ya demikian ada Nina, Tamam dan Andin ya, kembali sudah hadir lagi melengkapi siang Anda. Nah, pendengar, ngomong-ngomong soal radio nih ya. Radio kan itu seperti kita ketahui bersama sebuah media komunikasi untuk kita dengarkan ataupun untuk kita dapatkan informasi.

informasi ya. Jadi radio itu media untuk menyampaikan informasi kepada pendengar melalui gelombang suara ya, dan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Dan perkembangannya ya membawa radio memasuki era digital, termasuk melalui digital audio broadcasting dan radio berbasis internet. Dari perangkat sederhana hingga teknologi yang semakin canggih, radio terus mengikuti perubahan ya dalam komunikasi, dan perubahan itu kemudian menghadirkan sistem analog dan digital ya dengan karakteristik berbeda dalam proses komunikasi. Mungkin Anda pernah dengar ya radio analog dan radio digital. Nah, radio analog itu bekerja dengan mentransmisikan suara dari bentuk gelombang elektromagnetik ya melalui sistem komunikasi radio. Dan teknologi ini dikenal lebih sederhana sehingga mudah dioperasikan, tidak butuh investasi perangkat yang terlalu mahal. Sementara radio analog juga mengirimkan suara sebagai gelombang frekuensi secara berkelanjutan ya. Dan berbeda ya dengan radio analog, kalau radio digital itu mengubah suara menjadi sinyal digital berupa kode biner sebelum dikirimkan kepada penerimanya. Dan sinyal tersebut kemudian didekodekan kembali sehingga bisa menghasilkan suara yang bisa didengar pengguna secara utuh. Jadi perbedaan cara kerjanya mempengaruhi kualitas suara yang diterima selama proses komunikasi berlangsung dalam penggunaannya. Ya, kalau radio analog itu cenderung menghasilkan suara alami, sementara radio digital menawarkan suara lebih jernih dan lebih stabil.

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting. Sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang. Abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana
namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945,

0: menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan. Dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian. Dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri. Puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu. RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari hati, ya demikian ada BCL, sudah kembali melengkapi lagi siang Anda. Sebelum kita lanjutkan Manado Siang ya pendengar, masih dengan serangkaian musik informasi. Saya coba berbagi dulu sedikit informasi lagi untuk Anda ini. Anda mungkin sering mendengar ya, ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 ya. Ada ya Voi ya. Nah, pendengar, Pro 3 itu kanal RRI yang fokus ya dengan informasi dan berita nasional. Dan siarannya disebarluaskan melalui jaringan RRI yang tersebar di berbagai daerah di tanah air. Kehadiran Pro 3 tentu memenuhi kebutuhan RRI dalam membangun jaringan informasi nasional, dan kanal ini juga menjadi penghubung antara pemberitaan pusat ya dan laporan dari setiap stasiun RRI di berbagai daerah. Dan sebelum Pro 3 hadir, siaran nasional RRI itu beroperasi melalui program nasional, program nasional 1, ya, 2, dan kedua kanal ini berisi tentang informasi hiburan dan pendidikan untuk para pendengar. Dan perkembangan signifikan terjadi pada tahun akhir 2026 ya. Dengan pembentukan pusat pemberitaan LPP RRI, unit tersebut didirikan untuk memperkuat pengelolaan berita akhirnya serta menghadirkan satuan kerja pemberitaan yang lebih terintegrasi. Dan pusat pemberitaan punya peran penting ya mendukung produksi konten Pro 3. Ya, informasi dari berbagai wilayah dikumpulkan, diproses dan disiarkan melalui jaringan berita nasional. Kemudian Pro 3 dikenal dengan identitasnya jaringan berita nasional. Kanal ini menyediakan berita dari berbagai bidang ya, baik ekonomi, politik, pendidikan, sosial, budaya, serta peristiwa kebencanaan. Dan Pro 3 juga mengudara seharian penuh 24 jam ya, selain berita menyajikan dialog interaktif yang tentu memberikan kesempatan juga untuk masyarakat yang ingin berpartisipasi ya, memberikan masukan, saran ya dalam dialog tersebut. Dan seiring dengan perkembangan teknologi, layanan Pro 3 tidak lagi bergantung pada radio konvensional. Jadi pendengar bisa akses siarannya melalui layanan streaming dan berbagai kanal digital yang disediakan oleh RRI. Jadi RRI membantu membangun ekosistem pemberitaan berbasis multimedia melalui website rri.co.id ya. Informasi yang sebelumnya hanya didengar di radio kini bisa berbentuk teks, audio, foto, bahkan video. Jadi dari sejarah Pro 3 ini menunjukkan bahwa upaya RRI mempertahankan peran radio sebagai sumber informasi publik, dan Pro 3 pun terus berkembang menjadi kanal berita yang menghubungkan pusat, daerah, masyarakat melalui radio serta platform digital. Oke, sudah tepat pukul 11 siang, kita lanjutkan ya kebersamaan untuk Manado Siang hari ini.

serangkaian musik-musik informasi spesial terus hadir sampai di jam 12 nanti. Sembari kita menantikan untuk bergabung dengan jaringan berita nasional Pro3 untuk Anda simak berbagai rangkuman informasi dari dunia olahraga.

0: Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

0: wabarakatuh.
1: Ayo berikutnya, berapa jumlah keluarga yang kamu miliki?
2: Ayo berapa?
3: Satu.
2: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
3: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
2: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Bibi?

Ya baik, pendengar Anda masih tetap bersama kami ya di Manado siang hari ini untuk sajian musik dan informasi spesial yang terus saya hadirkan untuk melengkapi siang Anda. Demikian ada jazz band ya dengan Bersamamu. Ya semoga Bersama Pro 1 juga siap ya untuk terus ya melewatkan siang Anda, baik dengan aktivitas atau mungkin lagi siap-siap untuk makan siang ini ya. Oke, saya coba hadirkan dulu informasi kali ini dari dunia olahraga ya, pendengar. Di mana persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dilakukan dan ITDC ya, Injourney Tourism Development Corporation mengatakan bahwa kesiapan ajang tersebut sudah mencapai 80%. Dan diketahui MotoGP Mandalika 2026 ini akan berlangsung pada 9 sampai 11 Oktober nanti di NTB ya, Nusa Tenggara Barat. Dan ya, ITDC melakukan renovasi menambah fasilitas untuk MotoGP 2026. Fasilitas itu mencakup storage, race control, kemudian pembangunan camping ground. Dan pembalap MotoGP diperkirakan tiba Hamin 7 ya, balapan Hamin 3. Mereka akan mengikuti Rider Spirit di Mataram bersama pembalap MotoGP dan Moto3 ya. Ya, pembalap Moto2 dan Moto3. Dan MotoGP Mandalika 2026 semakin menarik ya, apalagi dengan kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama, keduanya akan tampil di kelas Moto2 dan Moto3.

0: kancing baju gue lepas.
1: Ya udah, ini pakai peniti dulu. Eh, makasih ya. Tapi ngomong-ngomong, sejak kapan ya peniti itu ada?
0: Peniti sudah dikenal sejak lama tahu. Peniti modern dipatenkan oleh Walter Hahn di Amerika Serikat di tahun 1849.
1: Terus, dulu peniti dipakai untuk apa aja?
0: Ya tentu, untuk menahan dan menyatukan kain atau pakaian yang terlepas. Jadi fungsinya memang untuk membantu mengamankan pakaian.
1: Oh, kalau sekarang?
0: Ya sekarang masih sering dipakai lah. Misalnya untuk kancing yang lepas, menahan kain, atau memperbaiki pakaian sementara.
1: Berarti dari dulu sampai sekarang, peniti banyak juga ya kegunaannya?
0: Iya, walaupun bentuknya sederhana dan kecil, tapi benda ini mudah untuk digunakan.
1: Wah, ternyata peniti punya sejarah yang panjang ya?
0: Iya, tapi ingat, ujungnya tajam. Jadi gunakan dengan hati-hati.
1: Oke, sekarang kancing bajuku udah aman. Terima kasih peniti.
2: Kami dari
3: Kepo,
2: kalangan elit,
3: pencari obrolan.
4: Chris, switch dong. Aku pengen istirahat nih.
5: Iya, bro, tunggu bentar.
6: Chris, cepet sana, udah mau mulai matchnya.
7: Kamu lagi urusin apa sih dari tadi?
4: Aduh, bentar, tunggu, aglet sepatu aku nyangkut.
7: Hah, aglet?
4: Ini loh, plastik kecil yang ada di ujung tali sepatu.
7: Oh, itu aglet namanya.
4: Jadi, zaman dulu sebelum ada kancing, aglet ini dipakai di ujung pita buat kencengin baju. Tapi sekarang dipakai buat tali sepatu. Udah pada tahu kan sekarang?
8: Oh, gitu toh.
6: Chris, udah, buruan sana. Si Resta udah manggil dari tadi.
4: Iya, udah bro, sorry lama.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, kira-kira kemana Anda akan bermuara hari ini ya? Terserah. Yang penting cocok sesuai dengan keinginan Anda ya. Oke, Rizky Febian demikian berkolaborasi dengan Mahli ini ya, dengan bermuara. Saya coba hadirkan lagi informasi dari dunia olahraga. Kali ini pendengar, dari Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari, mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo, di mana presiden yang diberi perhatian presiden yang diberikan kepada kontingen Indonesia yang akan berlaga di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ya, dan presiden ya, perhatian presiden menjadi kebanggaan bagi seluruh kontingen Indonesia. Dan perhatian presiden ini diberikan di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Dan karena itu Okto menyebutkan presiden tetap menyempatkan diri ya melepas kontingen Indonesia menuju Asian Games. Dan selain presiden, Okto juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga ya. Dalam hari ini mengapresiasi Erick Thohir serta jajaran Save the Mission kontingen Indonesia. Ya, karena menurutnya dukungan berbagai pihak memang menjadi bagian penting dalam perjuangan saat kontingen Indonesia. Ya, karena itu Okto juga berharap ya perhatian tersebut bisa memperkuat semangat para atlet dalam menghadapi Asian Games ya, yang dijadwalkan akan berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dan Indonesia diketahui mengirimkan sekitar 430 atlet yang turun di 35 cabang olahraga. Sementara pendengar, dari Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Ya, karena menurut Menpora bahwa olahraga itu harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Ya, bukan beban negara. Ya, karena itu Erick mengatakan pemerintah kini mengupayakan membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya, dan intervensi ya dilakukan dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat ya dalam pembangunan olahraga secara menyeluruh. Erick mengatakan potensi ekonomi dan industri olahraga dan sport tourism sangat besar kalau dikelola secara terintegrasi. Pemerintah saat ini masih mengumpulkan data juga untuk menghitung dampak dari ekonomi dan investasi dari sektor olahraga secara akurat, ya. Dan penghitungan tersebut tentu butuh keterbukaan data dari seluruh pihak agar bisa disatukan dalam satu basis data. Karena itu Erick menegaskan pengembangan di industri olahraga juga harus memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha, ya. Dan karena itu Kemenpora tidak ingin mengambil keuntungan dari akses masyarakat terhadap berbagai layanan olahraga yang dikembangkan oleh pemerintah. Dan melalui Indonesia Sport Summit ya, Kemenpora juga mulai memperkenalkan Sport Indonesia sebagai agregator ya berbagai informasi olahraga, dan platform tersebut diarahkan juga untuk mempertemukan potensi sport industri dan sport tourism dengan berbagai fasilitas serta event olahraga Indonesia. Untuk selengkapnya rangkuman informasi olahraga bisa Anda simak ya lewat penyampaian dinamika olahraga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Psiko artinya mental dan emosi dalam pikiran kita. Kalau dia terganggu, akan mempengaruhi neuro atau keseimbangan syaraf dan otak. Kalau keseimbangan syaraf dan otak neuro turun, maka dia akan mengganggu keseimbangan endorfino, yaitu kelenjar dan hormon. Kalau kelenjar dan hormon terganggu, maka imun atau daya tahan tubuh juga akan menurun. Kaitan ini memang sudah dianggap seperti mata rantai yang saling berkesinambungan. Jadi, jika kesehatan mental kita tidak terjaga, meskipun kita sudah melakukan tindakan lain seperti mencuci tangan dan menjaga jarak, daya tahan tubuh kita masih bisa menurun. Dan itu beresiko. Mensana in corpore sano, jiwa yang sehat di dalam tubuh yang kuat.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, baik pendengar, dan satu lagu terakhir dari BCL, Bunga Citra Lestari, Jangan Gila ya. Tuntaskan kebersamaan kita untuk Manado Siang sesi pertama. Nanti setelah dinamika olahraga tepat di pukul 12 nanti, saya akan lanjutkan untuk Manado Siang sesi kedua.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tingkat maskami tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kemuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennes justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari untuk gol pertamanya bagi Leroy Genois. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennes. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennes. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya. Dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Rilly, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennes dalam awal musim yang mengesankan. Rennes kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera

0: pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensu dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di Sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lian Nedir.

0: Spanyol di sirkuit Metring tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Metring. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Yeah, lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: And looking forward to improve.
0: Sirkuit Metring memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Metring memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Metring akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu mendengar dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi keempat sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia. Usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrik menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrik setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sehran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrik memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan

Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan

0: Atlet panjat tebing Indonesia Anta Syafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan, ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul bicara rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan

hari ini kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara

tahun berturut-turut mendukung Super League sepak bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga sepak bola ini memang membawa banyak manfaat politik ya. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem, jadi dari pelatih, penonton, datang ke studio, stadion, dan juga program yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Jumlah penonton cukup banyak.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar.
2: Bola. Keren, tanya. Gubrak. Ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja. Dan mulai menabung dari sekarang.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Kembali selamat siang untuk Anda ya. Beberapa lagu sudah saya hadirkan ya, melengkapi siang Anda. Kita lanjutkan Manado Siang. Usai penyampaian dinamika olahraga tadi tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah bersama Central Pro 3, dan ada Anji tadi dengan orang yang berbeda ya, sudah hadir menemani Anda yang mungkin lagi makan siang ya, atau mungkin siang ini lagi terjebak bingung nih mau makan siang di mana enaknya nih. Oke, baik. Semoga Anda bisa menemukan satu tempat kuliner yang bisa memuaskan dahaga Anda. Oke, ada Nuka, satu hari bersamamu. Saya tuntaskan kebersamaan kita. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan serangkaian lagu-lagu pilihan Manca Negara.

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyokui milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting. Sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang. Abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, berikan ya lagu dari Ace of Base ya, dengan All That She Wants ya. Kalau Anda yang hobi ngelantai ya, pasti ingat lagu ini yang pernah populer di era tahun 90-an. Disco ya. Oke, baik pendengar, melengkapi siang Anda, saya sudah siapkan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara spesial lagi ya, hadir sampai di pukul 2 siang atau pukul 14 ya. Menemani aktivitas Anda, menemani akhir pekan Anda. Ya, Anda yang sudah selesai makan siang, mungkin sementara melaju dengan aktivitas ya untuk ini, siang ini. Tetap semangat buat semuanya. Nah, pendengar, saya coba berbagi dulu informasi untuk Anda ketahui ya. Mungkin ya, Anda juga sering dengar sih terkait dengan Mars RRI ya. Di mana pendengar, RRI kemarin kan 11 September genap usia 81 tahun ya. Dengan semboyan sekali di udara tetap di udara mencerminkan komitmen RRI terus hadir melayani masyarakat. Nah, Anda mungkin ya pernah mendengar Mars RRI ya, memuat nilai Pancasila dan Tri Prasetya sebagai bagian dari semangat pengabdian para insan RRI. Dan RRI punya sejarah panjang memang ya, itu erat kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat Indonesia. Dan sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkembang mengikuti perkembangan zaman sambil mempertahankan identitas sebagai media pelayanan publik. Dan RRI juga punya sejumlah fakta menarik dalam perjalanan yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas ya. Dan 5 fakta yang menunjukkan perjalanan RRI dari radio perjuangan hingga menjadi media publik era modern. Yang pertama, RRI menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Kemudian satu-satunya radio dengan nama negara dan punya semboyan yang melekat hingga sekarang, sekali di udara tetap di udara. Ya, jaringan RRI menjangkau wilayah perbatasan hingga mancanegara dan ya memiliki pegawai yang berstatus ASN ya. Dan berbagai fakta tersebut tentu memperlihatkan perjalanan RRI tidak hanya berkaitan dengan sejarah Radio Indonesia, tapi juga RRI beradaptasi menghadapi perubahan teknologi, pola konsumsi informasi masyarakat sambil mempertahankan perannya sebagai media publik nasional.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Intratan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apollo Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih... Bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Baik pendengar, sambil terus menikmati lagu-lagu spesial mancanegara di siang hari ini ya, saya coba hadirkan dulu informasi lagi untuk Anda. Kali ini nih pendengar, dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengumumkan bahwa masyarakat bisa berperan mengawasi pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial secara transparan. Ya, dan masyarakat diberikan kesempatan melaporkan ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial melalui pelaporan di portal digital Bansos yang sudah disediakan. Dan pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan rollout nasional pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi di kantor Dewan Ekonomi Nasional untuk mempercepat transformasi digital program bantuan sosial.
1: Ladies and gentlemen, our feature act tonight. Stop!
2: The first thing you have to do is get that voice in shape. Now,

0: Baksonya mas.
1: Ada nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya yel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 1.
1: Hey, Kimler, dengan berakhirnya The Classic ya, I'm Gonna Lose You akhirnya tuntaskan kebersamaan kita siang ini. Ya, sembari kita menantikan tepat pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia dengan Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 12 September 2026. Ikuti berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah siang ini, saya awali dengan informasi Disperindak Talaut memastikan ketersediaan bahan pokok di Talaut masih aman.
1: Ketersediaan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Kepulauan Talaut masih dalam kondisi aman, meski terjadi kenaikan harga pada komoditas cabai. Kepala Dinas Penusian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaut Bicema Buat mengatakan, pihaknya terus memantau ketersediaan perkembangan harga bahan pokok di sejumlah pasar. Menurutnya, kenaikan harga cabai menjadi salah satu komoditas yang mengalami perubahan harga. Namun secara umum, kebutuhan bahan pokok masyarakat masih tersedia dan mencukupi.
2: Biasa.
3: Ngarso, iya. Itu naik memang dari masuk di sana. Jadi di sini kita menyelesaikan,
2: iya, ya. Tapi untuk pelayanan konsumsi masyarakat masih
3: terlalu. Iya, kebutuhan stok juga masih boleh.
1: Mabuat menegaskan pemantauan pasar akan terus dilakukan untuk mengantisipasi gejolak harga maupun gangguan pasokan terutama di tengah kondisi musim kemarau. Masyarakat diimbau tetap berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan yang dapat memicu kelangkaan maupun kenaikan harga. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Petani sawah dan ladang di Desa Tempok, Kecamatan Tompaso, gagal panen akibat pompa air tidak berfungsi karena kesulitan membeli solar.
4: Fenomena alam El Nino, panas berkepanjangan telah mengakibatkan 30 hektar ladang perkebunan dan 15 hektar sawah di Desa Tempok, Kecamatan Tompaso, Minasa mengering, pecah-pecah serta petani gagal panen. Ini disampaikan oleh hukum tua Panu Sumilat. Lebih lanjut, Sumilat kepada RRI mengatakan salah satu faktor petani gagal panen dikarenakan pompa air yang akan mendistribusikan air ke ladang dan persawahan tidak berfungsi maksimal karena sulitnya mendapatkan pembelian BBM jenis solar di pom bensin. Dengan alasan pom bensin tidak bisa layani jika tidak ada surat pengantar dari dinas terkait.
5: Yang satu sekarang yang aktif karena dia tata surya ya, tenaga matahari. Tapi yang satu itu menggunakan manual solar. Sementara pembelian solar ini agak sulit sekarang. Dia harus ada izin. Karena sekarang ke Pertamina pembeliannya itu di pompa bensin itu mesti ada izin.
4: Hal yang sama juga dikatakan Bapak Maksi Panto, petani sawah Desa Tempok, Tompaso, di musim kemarau panas berkepanjangan ini telah membuat dia gagal panen. Dan lebih memprihatinkan lagi menurut Bapak Maksi Panto, pompa air tenaga solar yang biasa mengairi sawah dan ladang perkebunan tidak berfungsi maksimal dikarenakan sulitnya membeli BBM jenis solar di pom bensin.
6: 2,5 bulan semua keluar, mari itu kering,
3: jadi. Jadi sekarang mbak usaha apa?
6: Sudah ada usaha.
3: Tidak apa tanam lain?
6: Sudah ada.
3: Bica tomat?
6: Tidak ada, aduh, kering.
4: Untuk diketahui, sawah milik Pak Max Panto sebelum adanya kemarau panjang ini setiap panen menghasilkan padi gabah kering 20 karung. Dari Minasa, Jeff Asik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Brigjen Polisi Yudo Hermanto tiba di Manado.
7: Kapolda Sulawesi Utara Brigadir Jenderal Polisi Yudo Hermanto bersama istri Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara Nyonya Sinta Yudo Hermanto tiba di Manado Selasa 8 September 2026. Kapolda Sulut bersama rombongan menggunakan pesawat Garuda Indonesia tiba dengan selamat di gedung VVIP Bandara Samratulangi Manado. Kedatangan Kapolda disambut Gubernur Sulawesi Utara bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Sulawesi Utara termasuk anggota DPRD Sulawesi Utara. Wakapolda Sulawesi Utara Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono, para pejabat utama PJU Polda Sulawesi Utara serta jajaran Kapolda Kapolres Kapolresta Sulawesi Utara turut menyambut kedatangan Kapolda bersama ibu dan rombongan. Usai pertemuan sejenak di VVIP, Kapolda Sulut Brigjen Polisi Yudo Hermanto menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan jajaran Polda Sulut yang sudah menyambut di Bandar Udara Samratulangi.
8: Saya mengucapkan terima kasih sambutan yang luar biasa dari Pak Gubernur juga dengan Kopinda dan kemudian juga ke Kopinda Plus ya, ada Pak Jan Landuk dan seluruh apa stakeholder yang ada. Pak Kapolda, PJ Kapolda, tentunya saya sangat berharap hubungan bantuannya, kerjasamanya, untuk apa namanya menjadikan Provinsi Sulawesi Utara ini seperti yang apa menjadi dambaan daripada seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Intinya saya mau ucapkan terima kasih dan senantiasa mohon dukungan supporting dari seluruh stakeholder yang ada.
7: Prosesi penyambutan berlangsung hangat, meriah dan penuh kekeluargaan. Kehadiran Kapolda Sulut yang baru semakin memperkuat sinergi antara Polri, TNI dan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sulawesi Utara. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Unit reaksi cepat Polda Sulawesi Utara menggagalkan 16 batang emas yang dibawa melalui Bandar Udara Samratulangi serta pemilik senjata api rakitan.
7: Tim unit reaksi cepat URC di Treskrim Um Polda Sulawesi Utara mengamankan seorang pria berinisial OH yang diduga memiliki senjata api rakitan. OH diketahui berasal dari Serui, Provinsi Papua, dan keseharian berprofesi sebagai guru honorer. Dalam penangkapan tersebut, petugas menemukan sebuah pistol rakitan beserta 7 butir peluru aktif dan 1 selongsong yang diduga sudah digunakan sebelumnya. Hal ini dikatakan Ibda Andros Hinur, Wakatim URC Polda Sulawesi Utara. Dia mengatakan OH saat ini telah diamankan bersama barang bukti untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara.
9: Jadi untuk senpi rakitan ilegal itu pada kemarin kami mendapat informasi dari Direktorat Narkoba di Sulawesi itu kami kolaborasi. Nah, yang diamankan adalah senjata api rakitan. Modenya itu single shot, jadi dia cuma satu peluru, satu kali tembak. Itu dengan 7 butir peluru aktif dan 1 selongsong yang mungkin sudah dipakai.
7: OH dijerat dengan pasal 306 KUHP tahun 2023 tentang tindak pidana kepemilikan senjata api. Sementara itu, tim unit reaksi cepat URC Polda Sulawesi Utara telah mengamankan 16 batangan emas seberat 16 kg. Di Bandar Udara Samratulangi Manado yang akan dibawa ke luar negeri bersama 2 orang warga negara Tiongkok. Barang bukti sudah diamankan dan pelaku telah ditahan guna mempertanggungjawab perbuatan mereka. Direktur Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara Komisaris Besar Polisi Suryadi membenarkan penangkapan tersebut.
10: Kita mengamankan 2 WNA berikut barang bukti 16 keping emas yang diduga adalah emas ilegal dalam perolehannya, yang ada beberapa komunikasi HP 52, kemudian sejumlah uang, paspor dan identitas serta tiket boarding. Kami juga kerjasama dengan pimpinan dari Bia Cukai melanjutkan anggotanya, kemudian dari pimpinan imigrasi Sulut.
7: 2 kasus tersebut masih ditangani penyidik di Treskrim Um Polda Sulawesi Utara bersama tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara. RRI Manado, Meiki Kodowati, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jelang HUT Kabupaten ke-23 tahun, Pemkab Minahasa Utara memfasilitasi pelaksanaan kawin massal.
11: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil menggelar program kawin massal gratis dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Minahasa Utara tahun 2026. Kepala Dinas Dukcapil Minahasa Utara Anita Enok menyebutkan, saat ini sudah dibuka pendaftaran untuk kawin massal gratis yang nantinya akan diselenggarakan pada bulan November 2026.
12: Belum melaksanakan perkawinan, pemberkatan, bahkan pencatatan, mari cok, gratis. tidak dipungut biaya. Pendaftaran dari tanggal 4 September sampai 31 Oktober. Bapak Ibu, om-om, tante-tante, saudara-saudara yang suka perkawinannya disahkan, maju. Daftar jo gratis sampai konsumsi tong sedia.
11: Adapun persyaratan yang harus dipenuhi peserta diantaranya fotokopi KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, pas foto berpasangan ukuran 4x6, serta dokumen pendukung bagi janda atau duda. Peserta berstatus cerai mati wajib melampirkan akta kematian, sedangkan cerai hidup harus menyertakan akta perceraian.
0: Pendengar, Pegiat Budaya Jane Waturandang memberikan apresiasi peran RRI di tahun ke-81 sebagai sarana informasi dan kebudayaan.
11: Radio Republik Indonesia RRI tahun 2026 di 11 September merayakan hari ulang tahun ke-81 dengan tema sentral Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Menggunakan bahasa daerah, Pegiat Budaya Jane Waturandang atau lebih dikenal dengan nama Tantamin menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi untuk RRI yang menjadi sarana publik, edukasi dan informasi di tengah masyarakat.
13: Ya. Nyaku ina Jane Waturandang, sondol materang u Radio Republik Indonesia, uya untana tonsea, mina sa amian. Karya ule osenang samerot RRI yae, iketutut laku wotoro baterangan ule os tetawan wayaneto. Lale RRI Udit Dirgahayu Radio Republik Indonesia.
11: Dengan bahasa daerah, Jane Waturandang bersama RRI berkolaborasi menggaungkan pelestarian bahasa daerah yang adalah akar dari identitas budaya dan jati diri yang membentuk kekayaan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.
0: Rona Budaya Sulawesi Utara yang berlangsung hingga 26 September menampilkan beragam kegiatan seni dan budaya.
14: Rona Budaya Sulawesi Utara tahun 2026 resmi dibuka Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus di Museum Negeri Sulawesi Utara pada Sabtu malam. Kegiatan yang digelar Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini akan berlangsung hingga 26 September 2026. Dengan menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya. Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Yori Romi, mengatakan, Rona Budaya merupakan bagian dari upaya pemajuan kebudayaan melalui pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.
15: Tanggal 5 sampai tanggal 11 September, kita menampilkan budaya Nusa Utara. Tanggal 12 sampai tanggal 18 September, budaya Minahasa. Tanggal 19 sampai tanggal 26 Desember, budaya Bolaan Mangondo. Tanggal 25 September, budaya Nusantara. Dan tanggal 26 September, penutupan Rona Budaya Sulawesi Utara. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pertama, pagelaran seni dan budaya, workshop kerajinan dan kuliner dari masing-masing daerah, pameran, gelar UMKM, pementasan teater, dan pementasan band lokal.
14: Rona Budaya Sulawesi Utara 2026 digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan mengapresiasi kekayaan budaya daerah.
0: Kemarau panjang dalam 3 bulan terakhir membuat warga di Kepulauan Bunaken, Kota Manado kesulitan mendapatkan air bersih.
14: Warga di Kepulauan Bunaken, Kota Manado menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih dalam 2 bulan terakhir. Kondisi ini terjadi akibat kemarau panjang yang membuat hujan tidak turun di wilayah tersebut. Camat Kepulauan Bunaken, Immanuel Mandak, mengatakan, minimnya curah hujan berdampak langsung pada sumber air warga. Sumur-sumur yang selama ini menjadi sumber air bersih, kini berubah menjadi payau dan terasa asin.
16: Mana kebutuhan air yang ada di wilayah pulau ini biasa terpenuhi lewat mata air yang tersedia di pulau. Tetapi dalam situasi kemarau panjang, sumur-sumur lokal sudah tidak lagi tawar, tetapi lebih terasa asin, payau karena tidak ada air hujan. Sehingga masyarakat banyak mencukupkan kebutuhan air tawarnya dengan mencari air tawar lewat air mineral yang ada di daratan besar.
14: Krisis air bersih ini tidak hanya menyulitkan aktivitas sehari-hari warga, tetapi juga mulai dirasakan sektor pariwisata di Pulau Bunaken. Salah satu pemilik homestay, Glenn Henry, mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih demi memenuhi kebutuhan para wisatawan yang menginap.
17: Peluang tetap ada, karena mereka yang biasa mandi air tawar tentu kaget dengan air yang payau. Tapi mereka memaklumi situasi. Sebagian besar mereka memaklumi. Dan tahun ini tidak ada komplain untuk tempat wisata ini bahwa airnya tidak.
14: Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama pemerintah Kota Manado telah menyalurkan bantuan air bersih ke Pulau Bunaken.
0: Pendengar, tidak beroperasinya Bandara Soekarno-Hatta karena erupsi Gunung Anak Krakatau juga berdampak pada penerbangan dari Manado, dari dan ke Manado, dan lapangan Bandara Samratulangi pun ditutup.
18: Erupsi Gunung Anak Krakatau, GAK, berdampak terhadap operasional penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Samratulangi, Samrat, Manado. Sejak minggu kemarin hingga Senin hari ini, sejumlah penerbangan rute Jakarta, CKG, Manado, MDC, dan sebaliknya tercatat mengalami pembatalan. General Manager Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Samratulangi, Radityo Ari Purwoko, mengatakan kondisi terminal bandara tetap kondusif meskipun terjadi pembatalan sejumlah penerbangan.
19: Jadi dengan adanya sebaran abu vulkanik akibat erupsi Anak Gunung Krakatau sehingga terjadi plus di Bandara Soekarno-Hatta yang ini tercatat pada penerbangan dari Cengkareng menuju Manado. Jadi sampai dengan saat ini dari 13 penerbangan hanya satu penerbangan yaitu Citilink yang sudah mendarat, sementara 12 lainnya yaitu 12 datang dan 12 berangkat dari Cengkareng akhirnya melakukan cancel oleh airline. Dan airline saat ini sedang melakukan refund dan tidak tersetujui yang diminta oleh alhamdulillah di Bandara Samratulangi berjalan dengan kondusif, baik dan lancar.
18: Sementara itu, pengguna jasa diimbau terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait status penerbangan, termasuk perubahan jadwal, pembatalan maupun mekanisme rescheduling maupun refund. Sementara itu, dari keterangan tertulis yang diterima RRI hari ini, 4 bandara terdampak abu vulkanik Anak Krakatau, yaitu Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, serta Bandara Raden Inten 2 Lampung, ditetapkan masih ditutup sementara. Pada 7 September, estimasi hingga pukul 18.00 WIB demi keselamatan penerbangan sesuai dengan notam dari Airnav Indonesia.
0: Pendengar, menyikapi tingginya harga cabai, Pemprov Sulawesi Utara akan mendatangkan dari Jawa Timur.
18: Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar pada Senin kemarin, Gubernur Sulawesi Utara Yuli Silvanus menginstruksikan jajaran pemerintah daerah bergerak cepat menjaga ketersediaan pasokan sekaligus mengendalikan harga cabai di pasaran. Gubernur Yuli Silvanus meminta perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten kota, serta pemangku kepentingan lainnya memperkuat koordinasi untuk memastikan produksi, stok, dan distribusi cabai tetap terjaga. Kepada wartawan, Gubernur menegaskan untuk menjaga stabilitas harga cabai di pasaran. Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mendatangkan cabai dari Pulau Jawa, khususnya dari Jawa Timur.
20: Kita saat ini memang masuk di 10 besar teratas untuk inflasi, salah satunya adalah cabai. Cabai kita sudah lakukan upaya, ya. Dalam waktu dekat akan datang kurang lebih 3 ton, ya, kita ambil dari Jawa Timur dengan harga sangat murah sekali, dan itu untuk menetralkan di kondisi hari ini cabai di harga 150.000 ini sudah kelewatan memang. Ya, saya titip untuk para pengusaha-pengusaha yang di bidang cabai ini, sedikitlah tahan diri ya. Dan masyarakat jangan terlalu butuh-butuh amat lah, kalau sudah nggak ada jangan terlalu juga dipaksakan.
18: Dalam rakor tersebut, selain membahas harga cabai, Pemprov Sulut mulai memperkuat kewaspadaan terhadap dampak perubahan cuaca dan potensi El Nino terhadap sektor pangan. Fenomena tersebut berpotensi memengaruhi ketersediaan air, pola tanam, produktivitas pertanian, hingga kelancaran pasokan komoditas pangan. Seperti diketahui, harga cabai di pasaran pada kisaran Rp150.000 hingga Rp200.000.
0: Basarnas Sulawesi Utara bersama Dinas Pariwisata Sulut ya meningkatkan aspek keselamatan lokasi wisata dengan menggelar pelatihan pertolongan di air atau water rescue.
2: Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Sulawesi Utara bersama Dinas Pariwisata Sulawesi Utara tingkatkan aspek keselamatan lokasi wisata dengan menggelar pelatihan pertolongan di air, water rescue. Kepala Basarnas Sulut George Mercy Randang mengatakan, jaminan keamanan dan keselamatan merupakan elemen krusial dalam mendukung ekosistem pariwisata daerah.
21: Sehubungan dengan peningkatan kapasitas bagi tentunya pengelola-pengelola destinasi wisata terkait dengan rasa aman, rasa nyaman. Oleh karena itu, sehubungan dengan kerjasama tersebut mengangkat bagaimana peningkatan kapasitas kepada pengelola wisata. Apabila terjadi hal-hal darurat, harapan kami tentunya dari pemerintahan dan dari Basarnas tentunya bisa memberikan penyelamatan awal atau penanganan darurat awal agar tentunya tidak berdampak lebih besar lagi.
2: Basarnas Sulut menargetkan perluasan kerjasama ini secara berkelanjutan lewat peningkatan kapasitas SDM serta koordinasi intensif bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan industri pariwisata.
0: Kepolisian Resort Kota Tomohon memastikan perayaan pengucapan syukur Kota Tomohon akan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
2: Kepolisian Resort Kota Tomohon memastikan perayaan pengucapan syukur Kota Tomohon yang akan berlangsung pada Minggu 13 September 2026 mendatang berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Kapolres Tomohon AKBP Novrial Alberti Kombo mengatakan pihaknya akan menggelar apel kesiapan personel baik yang ada di Polres maupun Polsek untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta penumpukan kendaraan selama momen pengucapan syukur di wilayah Kota Tomohon.
22: Kami dari Polres Tomohon itu sudah mempersiapkan personil untuk melaksanakan pengamanan di mana nanti kami awali dengan apel kesiapan personil baik itu yang ada di Polres maupun yang ada di Polsek. Kami akan melaksanakan apel untuk ngecek kesiapan personil dalam pelaksanaan pengamanan. Pengamanan yang kami laksanakan adalah pelaksanaan pengamanan tempat, pelaksanaan kegiatan, masyarakat yang akan melaksanakan ucapan, kemudian kami juga melaksanakan pengamanan terkait dengan arus lalu lintas, pengaturan arus lalu lintas. Jadi kami bekerja sama juga dengan Pemda.
2: Kapolres Tomohon juga mengimbau kepada masyarakat yang akan menggelar acara agar tidak sampai mengganggu ketentraman dan kenyamanan dan saling menjaga keamanan selama berkegiatan.
0: Kantor Sekretariat bersama DPD Apetnas Sri Kandi Jagadesa dan Aslin Mas Sulawesi Utara diresmikan di kawasan Bahu Mall.
23: Dewan Pimpinan Daerah Apetnas Sri Kandi Jagadesa dan Aslin Mas Sulawesi Utara kini telah memiliki kantor sekretariat bersama setelah diresmikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Hendrik Jakob Pati Peilohi pada hari Sabtu pekan lalu. Kajati Sulut Hendrik Jakob Pati Peilohi mengatakan, untuk melahirkan ide-ide yang besar tidak perlu memulai dari tempat-tempat yang besar. Kejati mengungkapkan dibentuknya Apetnas, Sri Kandi Jagadesa dan Aslimas semuanya karena evaluasi.
24: Ini semua karena evaluasi sebenarnya. Apetnas dilahirkan karena evaluasi program, kemudian itu juga Sri Kandi Jagadesa, kemudian juga Aslin Mas. Dengan bermaksud supaya betul-betul jadi mitra kami kejaksaan seluruh Indonesia di dalam rangka bagaimana supporting kita terhadap program pemerintah, astacita, dan prioritas-prioritas nasional dari program presiden yang kita mulai dari bawah. Sehingga betul-betul semuanya bisa maksimal untuk bisa membantu program-program ini dia bisa berlangsung dengan baik. Karena kenapa? Semua program-program itu adalah permasalahan hukum. Apapun semua permasalahan hukum timbul. Nah karena itu kita minta supaya dari jajaran paling bawah itu bisa menjadi satu mata dan telinga bagi kita semua. Dan itulah kita harapkan, dan saya betul-betul optimis.
23: Sementara itu, Senator DPD RI Dapil Sulut, Stefanus BAN Leo menyampaikan, dengan diresmikannya kantor sekretariat bersama ini, semua kegiatan ketiga organisasi yang berada di bawah naungan Kejati Sulut akan mulai bekerja efektif, mendukung semua program pemerintah, baik pusat maupun daerah.
0: Rangkuman Ikhtisar Berita Sepekan hari ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Wisuda ke-30 Stak Apolos Manado mengangkat tantangan kepemimpinan Kristen di era AI.
1: Ketua Stak Apolos Manado, Dr. Heri Dahlan, mengatakan pelaksanaan wisuda tersebut menjadi momentum penuh syukur atas penyertaan dan anugerah Tuhan dalam perjalanan institusi pendidikan tersebut.
3: Kenapa kami mengambil tema ini? Karena kami menyadari bahwa ini adalah pergumulan bersama, terutama para pemimpin-pemimpin Kristen, gereja dalam menghadapi zaman ini. Kita sudah ada di zaman yang berubah, dan istilah sudah dipakai zaman AI. Itu sebabnya kami dalam melaksanakan pendidikan itu harus memenuhi tridharma pendidikan tinggi, ada pengajaran pendidikan, ada pengabdian masyarakat, dan ada penelitian. Itu yang dilakukan, dan para wisudawan telah membuktikan baik program sarjana, program magister, dan program doktor bahwa mereka semua layak untuk wisuda.
1: Wisuda ke-30 Stak Apolos Manado diharapkan dapat melahirkan para pemimpin Kristen yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai iman dan panggilan pelayanan dalam menghadapi era kecerdasan buatan.
0: Genbi Sulawesi Utara menggelar Genbi Gas 2026, memperkuat kekeluargaan dan sportivitas.
1: Genbi Sulawesi Utara menggelar kegiatan Genbi Gas 2026 atau Gerakan Adu Sportivitas sebagai salah satu program kerja pengurus wilayah Genbi Sulut periode 2025-2026. Ketua Wilayah Genbi Sulut, Julio Mak, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar komisariat, tetapi juga wadah untuk mempererat rasa kekeluargaan, kebersamaan, semangat, dan nilai sportivitas di antara anggota Genbi.
4: Walaupun kegiatan ini hanya fun-fun, tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwasannya dalam kegiatan nanti adalah rasa-rasa adrenalin rush lah, panas-panas. Tapi itu sudah biasa, kami yakin, di luar nanti tetap berteman, tetap keluarga besar Genbi Sulawesi Utara. Dan kami saling berlomba dengan adil tentunya dan juga sportif.
1: Kegiatan Genbi Gas 2026 juga mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara. Julio pun berharap seluruh komisariat dapat menunjukkan semangat juang dan sportivitas yang tinggi selama mengikuti setiap pertandingan.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar, aspirasi masyarakat yang terserap melalui reses dewan diteruskan ke Pemkab Minahasa Utara.
5: Bupati Minahasa Utara Jona Ganda menyikapi penyampaian aspirasi masyarakat melalui mekanisme reses anggota dewan menyebutkan akan mengarah pada kebijakan program pembangunan. Berbagai usulan masyarakat dari segala aspek terutama pembangunan menurut Bupati Jona Ganda tidak boleh berhenti sebatas laporan administrasi saja.
6: Dan tentunya marilah kita terus membangun.

Esensi buku Orang-Orang Biasa. Buku yang berjudul Orang-Orang Biasa, karya Andrea Hirata, adalah sebuah kisah yang mengangkat kehidupan sehari-hari masyarakat di Belitung Timur. Buku ini menggambarkan kehidupan sederhana dan nilai-nilai kebersamaan dalam sebuah komunitas. Cerita dimulai dengan tokoh utama Ikal dan sahabatnya Arai yang tumbuh besar di Desa Gantong. Mereka berdua memiliki mimpi besar untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan

di Sorbonne, Prancis. Namun, perjalanan ke Prancis bukanlah tanpa tantangan dan Ikal harus beradaptasi dengan budaya yang berbeda. Di sisi lain, Arai memilih untuk tetap di Belitung Timur dan berjuang untuk memajukan desanya. Cerita ini menyoroti perbedaan pilihan hidup dan menggambarkan nilai-nilai kebersamaan serta rasa tanggung jawab terhadap tanah kelahiran. Selain itu, buku ini juga menampilkan tokoh-tokoh lain yang menarik seperti Mahar, anak desa yang memilih hidup sebagai nelayan. Setiap tokoh memberikan warna dan kekayaan cerita yang memperkaya pengalaman membaca. Andrea Hirata menghadirkan gambaran kehidupan masyarakat Belitung Timur dengan gaya penceritaan yang kaya akan detail dan nuansa lokal. Dalam setiap halaman, pembaca dapat merasakan kehangatan dan kepedulian antar warga desa. Orang-orang biasa tidak hanya sekedar kisah persahabatan dan perjuangan, tetapi juga mengangkat isu-isu sosial dan budaya yang relevan. Buku ini memberikan sudut pandang yang berbeda tentang kehidupan di pedesaan, memperlihatkan keindahan dalam kesederhanaan dan kekayaan dalam nilai-nilai lokal. Penggambaran karakter yang kuat dan penuh warna membuat pembaca merasa terhubung dengan setiap perjalanan hidup tokoh-tokoh tersebut. Dengan sentuhan humor khas Andrea Hirata, buku ini mampu membuat pembaca tertawa dan terharu sekaligus. Secara keseluruhan, buku Orang-Orang Biasa merupakan sebuah karya

menceritakan kisah kehidupan yang menginspirasi dan mengajak pembaca merenung tentang makna hidup dan arti kebersamaan. Pendengar, buku Orang-Orang Biasa ini menjadi buku ke-10 karya Andrea Hirata yang rilis tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Saudara pendengar Pro 1 dari Telaut Pro Dangdut, kami hadirkan menemani suasana siang hingga sore Anda untuk kesempatan hari ini, Sabtu 12 September 2026. Kami berikan kesempatan untuk Anda bergabung bersama Pro 1 dari Telaut. Anda bisa request lagu-lagu dangdut pilihan. Silakan bergabung, dinantikan kebersamaan Anda hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Digoyang yuk!

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ya, masih kami berikan kesempatan untuk Anda saudara pendengar Pro 1 Rarita Laut yang ingin request lagu-lagu dangdut, langsung aja bergabung bersama Pro 1 di sore hari ini melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua untuk sore hari ini.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Kaos kaki adalah salah satu barang yang tampaknya sederhana, namun memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Terbuat dari bahan kain seperti katun, wool, atau spandex. Kaos kaki dirancang untuk melindungi kaki dari gesekan dengan sepatu, memberikan kenyamanan, dan menjaga suhu kaki tetap hangat dan juga sejuk. Tergantung pada bahan dan juga desainnya tentunya. Zaman dulu kaos kaki tidak terbuat dari bahan kain seperti sekarang yang kita kenal, tetapi lebih sering dibuat dari bahan alami yang tersedia seperti kulit binatang atau serat tanaman. Abad pertengahan hanya para bangsawan Eropa yang memakai kaos kaki. Namun di abad ke-16, kaos kaki mulai dikenal luas dan tidak hanya para bangsawan saja yang memakainya. Kini, kaos kaki tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan fungsional, tetapi juga bagian dari fashion. Dengan berbagai desain dan juga teknologi, seperti kaos kaki yang dirancang untuk olahraga, kaos kaki anti-slip, hingga kaos kaki kompresi untuk kesehatan. Sejarah kaos kaki telah berkembang pesat dari sekedar perlindungan kaki menjadi simbol kenyamanan dan gaya hidup modern hingga saat ini.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, dijamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

Masih kami nantikan kebersamaan dari Anda di sore hari ini, saudara pendengar Pro Satu Rerita Laut. Bagi Anda yang ingin bergabung, langsung aja melalui WhatsApp di 0813 4749 4180. Sekali lagi, kami nantikan kebersamaan Anda melalui WhatsApp di 0813 4749 4180. Ditunggu kebersamaan Anda hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk Pro Dangdut edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Nanti kita akan lanjutkan lagi di edisi besok di jam yang sama. Terima kasih untuk Anda semua yang masih tetap setia mengikuti siaran kami hingga sampai di sore hari ini. Dan tentunya tetaplah terus bersama Pro 1 RRI Talaut, baik mengikuti melalui FM 101,2 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ini kita belum self reward ke Teh. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overpriced, barang murah takut DP kualitas yang bisa ae.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iyo no, Mar masih bingung kok ini kita no. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya, Nah?
1: Ya tuang, sekarang Komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal ngana mau pilih. Soal harga, ndak usah ngana takut mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok ngana pe budget leh masih mau tak simpang for tabungan.
0: Oh, iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

0: dan ketua panitia.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, dampak perubahan iklim yang semakin terasa mulai dari peningkatan suhu hingga perubahan pola cuaca menjadi tantangan yang turut mempengaruhi arah pembangunan saat ini. Di tengah kebutuhan gedung dan infrastruktur yang terus berkembang untuk mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan dan aktivitas masyarakat, pendekatan pembangunan tidak lagi hanya dituntut untuk memenuhi aspek fungsi dan performa, tetapi juga mampu mengurangi dampak terhadap lingkungan dan jejak karbon yang dihasilkan. Berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan berkelanjutan melalui operasi yang bertanggung jawab dan produk rendah karbon, PT Solusi Bangun Indonesia TBK anak usaha PT Semen Indonesia Persero TBK bekerja sama dengan Green Building Council Indonesia GBCI menyelenggarakan Indonesia Green Building Festival 2026 Bangun Indonesia Bandung Capture di Institut Teknologi Bandung ITB. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Indonesia Green Building Festival 2026 yang diselenggarakan PT Semen Indonesia Persero TBK dan Green Building Council Indonesia di 5 kota di Indonesia mengusung tema integrasi desain, performa, dan inovasi material hijau pada bangunan rendah karbon. Acara ini, saudara pendengar, menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan praktisi di bidang konstruksi arsitektur serta regulator dan akademisi untuk berbagi perspektif dan pengalaman mengenai berbagai pendekatan dalam mewujudkan bangunan yang lebih ramah lingkungan dan rendah karbon. Dalam sambutannya, Direktur Utama Solusi Bangun Indonesia Rizky Kresno Edi Hambali menyampaikan bahwa sebagai corporate founder GBCI, Solusi Bangun Indonesia terus memperkuat komitmen untuk memimpin green movement dari sisi industri untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem konstruksi. Untuk menghadirkan produk dan solusi rendah karbon, Solusi Bangun Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif untuk mendorong proses produksi yang lebih efisien dan rendah emisi, mulai dari pemanfaatan bahan baku dan bahan bakar alternatif, peningkatan efisiensi energi, hingga penggunaan energi terbarukan. Upaya ini berjalan beriringan dengan pengembangan produk dan solusi bahan bangunan yang ramah lingkungan sesuai kebutuhan konstruksi dan tren pembangunan yang terus berkembang. Seminar Indonesia Green Building Festival 2026 juga menjadi ruang untuk membahas bagaimana inovasi material dapat diintegrasikan dengan desain dan performa bangunan dalam mendukung konstruksi rendah karbon. Dalam forum tersebut, para narasumber berbagi perspektif mengenai tantangan dan peluang penerapan konsep bangunan hijau dari berbagai sudut pandang, mulai dari kebijakan, perencanaan, dan desain, hingga pemilihan material. Chairperson Green Building Council Indonesia, Ignis Kemalawarta menilai keterlibatan industri bahan bangunan menjadi bagian penting dalam memperluas penerapan prinsip bangunan hijau. Menurutnya, pembahasan mengenai desain dan performa bangunan perlu berjalan seiring dengan pengembangan material yang mendukung target pembangunan rendah karbon. Kebutuhan terhadap infrastruktur yang lebih berkelanjutan juga mendorong pentingnya penggunaan material dan solusi konstruksi yang mampu menjawab beragam tantangan lingkungan sekaligus memberikan performa dan durabilitas yang optimal. Karenanya, Solusi Bangun Indonesia telah memiliki rangkaian solusi konstruksi lainnya untuk menjawab berbagai kebutuhan dan kondisi lingkungan mencakup semen tipe khusus, solusi stabilisasi tanah, serta inovasi beton seperti TrueCrete beton berpori yang membantu mengurangi genangan dengan memungkinkan air meresap ke dalam tanah dan SpeedCrete beton cepat kering untuk mendukung percepatan perbaikan jalan.

0: Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, Kilang Cilacap, Jawa Tengah menjadi salah satu fasilitas strategis Pertamina dalam pengembangan Sustainable Efficient Fuel atau SAF dengan memanfaatkan used cooking oil atau UCO sebagai salah satu bahan bakunya. Pengembangan ini membuka peluang minyak jelanta yang selama ini dianggap limbah diolah menjadi bagian dari rantai energi yang telah berkelanjutan. VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andora, mengatakan pengembangan SAF menjadi salah satu pembahasan dalam Pertamax Journey 2026 yang mempertemukan jurnalis dari berbagai wilayah operasional Pertamina Patra Niaga. Menurutnya, Kilang Cilacap memiliki kapasitas pengolahan mencapai 348 ribu barel per hari dan berperan penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Kilang Cilacap juga diproyeksikan menjadi proyek green refinery pertama di Indonesia yang difokuskan memproduksi bahan bakar ramah lingkungan dalam skala besar. Pengembangan tersebut diharapkan memperkuat kemandirian energi hijau sekaligus mendukung pengembangan SAF nasional. Pemanfaatan minyak jelanta untuk bahan baku SAF sejalan dengan penerapan prinsip ekonomi sirkular. Limbah rumah tangga dapat memiliki nilai baru sekaligus menjadi bagian dari upaya menghadirkan bahan bakar penerbangan yang lebih berkelanjutan. Kitty mengatakan pengembangan SAF merupakan bagian dari upaya Pertamina Patra Niaga menghadirkan produk energi yang relevan dengan perkembangan industri penerbangan. Ia menegaskan keberlanjutan dan ketahanan energi harus dibangun secara bersamaan.

0: melayangi bumi hari ini.
1: Katanya riset banyak, tapi kenapa banyak pelaku usaha nggak pernah ngerasain hasilnya? Ya, itu mungkin karena banyak riset berhenti hanya di jurnal. Kamu udah dengar belum? Ada program pendanaan hilirisasi riset 2025 yang diluncurkan oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Dijen Riset dan Pengembangan.
2: Hah? Itu program untuk apa ya?
1: Itu salah satu program untuk bantu riset jadi prototipe yang bisa dipakai di industri, UMKM, masyarakat, atau bahkan pemerintah daerah. Jadi hasil risetnya bisa langsung dirasakan manfaatnya bagi banyak orang.
2: Kalau gitu, riset bisa bantu olah sumber daya lokal jadi produk unggulan juga dong.
1: Iya, betul. Supaya sumber daya alam kita gak cuma dijual mentah, tapi punya nilai tambah di dalam negeri. Yuk kita dukung riset yang berdampak nyata, program pendanaan hilirisasi riset 2025 dari kampus untuk industri demi kemajuan negeri.

ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

Saudara pendengar Prosok dari Telaut, sampai di sini dulu kami hadirkan masih ada juga informasi di ruang dengar Anda. Saatnya kita akan jelang untuk penyampaian Lintas Magota tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, yang akan kita ikuti bersama di kesempatan sore hari ini.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5 dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota edisi Sabtu 12 September 2026 dengan Lintas Berita Magota sepekan. Dari informasi RRI Manado, ditutupnya Bandara Soekarno-Hatta karena erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada berhentinya penerbangan dari dan ke Bandara Samratulangi Manado.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau GAK berdampak terhadap operasional penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Samratulangi Samrat Manado sejak minggu kemarin hingga Senin hari ini. Sejumlah penerbangan rute Jakarta CKG Manado MDC dan sebaliknya tercatat mengalami pembatalan. General Manager Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Samratulangi, Radityo Ari Purwoko mengatakan, kondisi terminal bandara tetap kondusif meskipun terjadi pembatalan sejumlah penerbangan.
2: Jadi dengan adanya sebaran abu vulkanik akibat erupsi anak gunung Krakatau sehingga terjadi plus di Bandara Soekarno-Hatta yang ini berdampak terhadap penerbangan dari Cengkareng menuju Manado. Jadi sampai pada saat ini dari 13 penerbangan hanya satu penerbangan yaitu CityLink dari Soekarno-Hatta. Sementara 12 lainnya, 12 datang dan 12 berangkat dari Cengkareng, akhirnya dilakukan cancel oleh airline. Dan airline saat ini sedang melakukan refund dan juga rescheduling yang diminta oleh penumpang. Dan alhamdulillah Bandara Samratulangi berjalan dengan kondusif, baik dan lancar.
1: Sementara itu pengguna jasa diimbau terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait status penerbangan termasuk perubahan jadwal, pembatalan maupun mekanisme rescheduling maupun refund. Sementara itu dari keterangan tertulis yang diterima RRI hari ini, 4 bandara terdampak abu vulkanik Anak Krakatau, yaitu Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, serta Bandara Radin Inten 2 Lampung ditetapkan masih ditutup sementara. Pada 7 September, estimasi hingga pukul 18.00 WIB demi keselamatan penerbangan sesuai dengan notam dari Airnav Indonesia. Demikian Bumi Sembeka melaporkan.
0: Rona Budaya Sulawesi Utara yang berlangsung hingga 26 September menampilkan beragam kegiatan seni dan budaya.
3: Rona Budaya Sulawesi Utara tahun 2026 resmi dibuka Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus di Museum Negeri Sulawesi Utara pada Sabtu malam. Kegiatan yang digelar Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini akan berlangsung hingga 26 September 2026 dengan menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya. Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Yori Romi, mengatakan, Rona Budaya merupakan bagian dari upaya pemajuan kebudayaan melalui pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.
4: Tanggal 5 sampai tanggal 11 September, kita menampilkan budaya Nusa Utara. Tanggal 12 sampai tanggal 18 September, budaya Minahasa. Tanggal 19 sampai tanggal 26 Desember, budaya Bolaan Mangondo. Tanggal 25 September, budaya Nusantara. Dan tanggal 26 September, penutupan Rona Budaya Sulawesi Utara. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pertama, pagelaran seni dan budaya, workshop kerajinan dan kuliner dari masing-masing daerah, pameran, gelar UMKM, pementasan teater, dan pementasan band lokal.
3: Rona Budaya Sulawesi Utara 2026 digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan mengapresiasi kekayaan budaya daerah. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Gorontalo, polemik status cagar budaya eks rumah jawatan Kepala Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo kembali mencuat. Sejumlah massa yang tergabung dalam Yapara menggelar aksi penyampaian aspirasi di Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo.
5: Damai, apalagi ada ibu-ibu polwan di sini, kami datang dengan cinta.
6: Masa Yayasan Penegak Hak-Hak Rakyat atau YAPHARA menggelar aksi demonstrasi di Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo pada Rabu 9 September 2026. Aksi tersebut mempertanyakan polemik status cagar budaya eks rumah jawatan Kepala Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo. Koordinator masa aksi Risman Taha mempertanyakan proses penetapan objek yang diduga sebagai cagar budaya. Ia menilai persoalan tersebut seharusnya terlebih dahulu dibicarakan bersama pemerintah Kota Gorontalo dan tim ahli cagar budaya. Risman juga mempertanyakan keterlibatan pemerintah kota dalam proses penetapan objek tersebut. Menurutnya, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Lukman Kasim, tidak pernah diundang dalam proses tersebut.
7: Tadi beliau mengatakan bahwa diundang Dinas Kota Gorontalo di dalam penetapan objek diduga cagar budaya. Tapi ternyata waktu itu Pak Lukman Kasim sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak pernah diundang. Dan beliau sudah memberikan keterangan di Polda.
6: Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo Muhammad Andri mengatakan pihaknya menerima masa aksi untuk menyampaikan aspirasi. Ia menyebut penerimaan terhadap masa aksi merupakan bagian dari keterbukaan terhadap masyarakat. Andri mengatakan pihaknya menghargai masyarakat yang datang untuk menyampaikan pendapat.
8: Ya, itu biasalah, karena saya memahami itu, karena tidak semua, kita tidak bisa menyamaratakan semua warga negara ya. Ada yang paham, ada yang tidak paham, ada yang, ya nggak apa-apa, itu saya terbuka. Karena baru hari yang lalu itu kita juga kedatangan tamu, tapi berbeda. Kemarin itu justru anak sekolah yang ingin belajar tentang kepemimpinan, sama dengan bus mereka datang bergerombol ramai. Nah hari ini kita kedatangan kawan-kawan kita warga Gorontalo untuk apa menyampaikan aspirasi dan pendapat. Ya kami terima.
6: Polemik eks rumah jawatan kantor pos Gorontalo sendiri berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai status bangunan tersebut sebagai cagar budaya. Pemkot Gorontalo menyatakan bangunan itu tidak termasuk dalam objek cagar budaya yang ditetapkan melalui Permen Bud per tahun 2010. Sementara sebelumnya terdapat keputusan Wali Kota Gorontalo tahun 2020 yang menetapkan bangunan tersebut sebagai cagar budaya. Perbedaan status tersebut menjadi salah satu persoalan yang hingga kini terus mendapatkan perhatian berbagai pihak.
0: Sementara itu, pendengar, pagelaran seni dan budaya Gorontalo menghadirkan beragam kesenian dan tradisi daerah. Kegiatan ini menjadi upaya mengenalkan serta melestarikan budaya Gorontalo kepada generasi muda.
9: Pagelaran seni dan budaya Gorontalo digelar BKOW Provinsi Gorontalo sebagai ruang edukasi dan pelestarian budaya daerah. Ketua BKOW Provinsi Gorontalo Nurinda Rahim mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenalkan budaya secara langsung kepada generasi muda. Generasi muda diharapkan tidak hanya mengenal budaya melalui buku dan media sosial, tetapi juga mampu mencintai dan mempraktikannya. Kegiatan ini menghadirkan atraksi adat, pakaian adat, pameran kue tradisional serta tari dan musik Gorontalo.
10: Kita ingin anak-anak dan generasi muda kita tidak hanya mengenal budaya itu dari buku atau media sosial, tetapi mereka juga mampu mencintai dan mempraktikkan dan bangga menjadi bagian dari budaya daerah Gorontalo. Adapun pertunjukan atraksi adat dan budaya lokal pada hari ini tentunya menjadi momentum yang bermakna bagi kita karena diikuti oleh lintas organisasi wanita di dalam rangka sarana edukasi dan pembelajaran budaya.
9: Pelestarian budaya juga membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat dalam berbagai kegiatan seni dan budaya. Ketua Bidang Seni, Budaya, dan Pariwisata.

0: mengapresiasi kebudayaan daerah secara langsung.
1: BKOW mengajak organisasi wanita turut mendukung pelestarian budaya melalui pendidikan keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan pelibatan generasi muda. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penikmat tetapi juga pelaku budaya agar warisan Gorontalo tetap hidup dan berkembang. Dari Gorontalo, Rehan Datau melaporkan.
2: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut untuk Lintas Magota Sepekan. Kita ikuti informasi dari RRI Tahuna. Pencairan dana desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterlambatan penyampaian laporan realisasi dan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.
3: Pencairan dana desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterlambatan penyampaian laporan realisasi dan pelaksanaan kegiatan tingkat desa. Kepala Bidang PKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, John Benyamin, menyampaikan laporan realisasi menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses pencairan dana desa. Menurutnya, keterbatasan laporan realisasi menyebabkan proses pencairan dana desa tidak dapat berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan.
4: Kendala yang dihadapi sebenarnya dana desa. Ya. Laporan desa yang terlambat, ya, laporan realisasi penggunaan dana desa, termasuk juga pelaksanaan kegiatan di desa yang terlambat. Ya. Jadi masih ada. Yang lalu itu tahap 1 ada kegiatan dana desa 2025 yang belum selesai sampai pada bulan Desember sehingga harus dilaksanakan sampai pertengahan tahun 2026.
3: Selain persoalan administrasi, pelaksanaan kegiatan sejumlah desa juga menjadi perhatian karena masih terdapat kegiatan yang bersumber dari dana desa tahap sebelumnya belum diselesaikan tepat waktu. Bahkan, terdapat kegiatan desa tahun 2025 yang seharusnya diselesaikan pada Desember, namun pelaksanaannya baru dapat dituntaskan hingga pertengahan tahun 2026. Kondisi tersebut, kata Benyamin, perlu menjadi perhatian pemerintah desa agar perencanaan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dapat dilakukan sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan. Jumel Johanis melaporkan.
2: Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe menetapkan 2 tersangka dalam kasus tipikor.
5: Setelah melampaui berbagai tahapan, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe akhirnya menetapkan DP alias Dokta sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Sulutgo tahun 2023. DP yang merupakan Kepala Dinas Sosial Daerah Kepulauan Sangihe ditetapkan tersangka oleh penyidik setelah melewati serangkaian penyelidikan hingga penyidikan dari Kejaksaan. Dalam press release dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Senin 7 September 2026, John Timotius Padalani selaku juru bicara mengatakan kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dana CSR Bank Sulutgo. Pihak Kejaksaan telah melakukan pengembangan perkara tersebut, akhirnya DP ditetapkan sebagai tersangka.
6: Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe telah menetapkan DP, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan serangkaian tindakan, penyidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen, serta alat bukti lain, dan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Selanjutnya, perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan tol laut tahun 2017 sampai tahun 2021. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam penggunaan tol laut di Pelabuhan Tahuna 2017 sampai 2021.
5: Selain menahan kadis sosial, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe juga menetapkan tersangka bagi HJ alias Hamdan tersandung kasus tipikor pengelolaan tol laut periode 2017-2021. Kedua tersangka kemudian dibawa ke lapas kelas 2 Tahuna untuk menjalani penahanan dan menjalani proses hukum lanjutan. Anton Lahube melaporkan.
2: Dari RRI Tahuna kita menuju ke RRI Talaut. Reses anggota DPRD masa sidang 3 tahun ini akan dilakukan pada bulan September atau Oktober. Ketua DPRD Talaut menyebutkan reses ini disesuaikan dengan kondisi sekarang akibat dari efisiensi anggaran.
7: Reses masa sidang 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Talaut terkabarkan akan terlaksana kembali pada bulan Oktober mendatang di tengah efisiensi anggaran. Ketua DPRD Talaut Engelbertus Tertibi mengatakan reses ini akan disesuaikan dengan penganggaran dalam rangkaian penyerapan aspirasi rakyat dari setiap perwakilan anggota legislatif Talaut pada reses masa sidang 3 nanti.
8: Bulan Oktober itu reses masa sidang 3.
7: Jadi dari apa akan kembali ke dapil atau tetap dilakukan di dalam ya, kantor begitu.
8: Akan diupayakan dengan efisiensi saat sekarang. Bagi kita menyusukan anggaran. Kalau dulunya dalam satu wilayah 3 titik, ini kemungkinan besar satu titik saja karena disusukan dengan anggaran.
7: Sebelumnya reses pada masa sidang 2 tidak terlaksana oleh karena penyesuaian anggaran. Namun tidak mengurangi komitmen DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Seluruh program yang masih berjalan terus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah tanpa mengabaikan pelayanan kepada masyarakat yang dikatakan Tatibi ini menjadi komitmen bersama setiap anggota. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar kita ke informasi dari RRI Talaut menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut, Lanal Melongguane menggelar serangkaian aksi sosial dan kepedulian lingkungan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Selain membersihkan wilayah pesisir pantai, jajaran Lanal Melongguane juga menggelar anjang sana ke kediaman tokoh adat setempat.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut yang jatuh pada 10 September, Lanal Melongguane menggelar aksi sosial dan kelestarian lingkungan di wilayah perbatasan utara NKRI. Rangkaian kegiatan diawali dengan aksi Aku Cinta Laut, yakni gotong royong membersihkan sampah dan limbah di pesisir pantai Talut Lanal hingga desa Kiama Barat. Tak berhenti di situ, dan Lanal Melongguane ke laut pelaut Sunaidi S. Sanggel bersama rombongan juga menggelar bakti sosial dan anjang sana ke kediaman tokoh adat atau Ratu Banuah Melongguane Ramli Adam. Dalam kunjungan tersebut, Lanal Melongguane menyerahkan tali asi serta paket sembako. Dan Lanal Melongguane menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen TNI Angkatan Laut untuk terus hadir dan mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat setempat.
2: Dalam rangka hari ulang tahun TNI Angkatan Laut, nanti tanggal 10 September, kita genap berumur 81 tahun. Itu ada kegiatan-kegiatan sebelum kita merayakan hari ulang tahun. Salah satunya kita ajang sana ke tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kita dalam rangka kita mempererat hubungan baik kita selama ini sudah terjalin, tetap kita bantu. Mohon bantuannya, kalau ada yang bisa kita bantu, nanti kita akan membantu semaksimal mungkin. Begitu pula juga sebaliknya, bila kita butuh bantuan, mohon dibantu kita agar ya, bisa menjaga terjalin hubungan ini, terus keamanan di sini, di bumi Polodese yang kita cintai ini.
1: Sementara itu, Ratu Manu Melongguane Ramli Adam mengapresiasi perhatian Lanal Melongguane dan berharap sinergi antar TNI AL dan masyarakat adat di wilayah perbatasan dapat terus terjalin erat.
3: Bersyukur karena dapat penghargaan, anjang sana ini diharapkan bisa berkembang dalam rangka persatuan dan kesatuan yang akan terjalin antara adat dengan Lanal ataupun instansi yang lain. Terima kasih.
1: Nuansa kekeluargaan dan kehangatan nampak mewarnai pertemuan tersebut. Usai penyerahan bantuan, giat dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Lintas Berita Mogota edisi Sabtu 12 September 2026 dengan Lintas Berita Mogota sepekan, saya tutup sampai di sini. Dan tetaplah bersama kami untuk Radio Republik Indonesia, Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila.

0: RI dengan esensi buku. Pendengar, kita sebagai manusia harus sadar bahwa perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, khususnya jenis satwa lindung yang telah terancam. Satwa terancam bahaya adalah salah satu buku terkenal tulisan Jean Grant. Di buku ini dibagikan dan dibahas konsep mengenai sarana penting dalam memahami kehidupan hewan di seluruh dunia. Mereka bukan hanya sumber pengetahuan yang tak ternilai, tetapi juga alat yang kuat dalam meningkatkan kesadaran akan perlindungan alam. Namun, buku satwa ini menghadapi ancaman serius yang dapat mengancam eksistensinya. Salah satu ancaman terbesar terhadap buku satwa adalah hilangnya habitat alami hewan-hewan yang mereka gambarkan. Deforestasi, urbanisasi, dan perubahan iklim menghancurkan rumah-rumah hewan, membuat banyak spesies terancam punah. Akibatnya, buku-buku satwa kehilangan sumber inspirasi dan bahan untuk dibahas. Selain itu, teknologi digital telah mengubah cara kita mengakses informasi tentang satwa liar. Buku-buku satwa tradisional mulai kalah bersaing dengan aplikasi dan situs web yang menawarkan informasi yang lebih cepat dan interaktif. Meskipun teknologi ini memiliki manfaatnya sendiri, kita tidak boleh melupakan nilai yang dimiliki oleh buku satwa dalam mendidik generasi mendatang. Jean Grant menekankan pentingnya mempertahankan buku satwa sebagai sumber pengetahuan penting tentang satwa liar. Buku-buku ini berisi informasi yang telah dikumpulkan selama berabad-abad dan menawarkan sudut pandang yang mendalam tentang kehidupan hewan. Mereka juga seringkali diilustrasikan dengan indah, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kecantikan alam. Lebih lanjut, buku-buku satwa dapat menjadi alat yang efektif dalam mendidik anak-anak tentang perlindungan alam. Membaca tentang keindahan dan kerentanan alam melalui buku dapat memicu minat dan perasaan empati yang dalam terhadap hewan dan lingkungan mereka. Ini adalah investasi penting untuk masa depan planet kita. Tidak hanya itu, buku satwa juga memiliki nilai historis yang tak ternilai. Tidak hanya itu, buku satwa juga memiliki nilai historis yang tak ternilai. Mereka mencerminkan pengetahuan manusia tentang alam selama berabad-abad, dan banyak di antaranya telah menjadi artefak budaya yang berharga. Merawat dan melestarikan buku-buku ini adalah tugas kita untuk memastikan bahwa pengetahuan ini tetap tersedia bagi generasi mendatang. Dalam penutupnya, esensi buku satwa terancam bahaya mengingatkan kita akan pentingnya melindungi dan menghargai buku-buku satwa. Mereka bukan hanya sumber informasi, tetapi juga warisan budaya yang perlu dilestarikan. Kita perlu berkomitmen untuk melindungi buku-buku ini, menjaga habitat satwa, dan terus membagikan pesan yang penting tentang keanekaragaman hayati kepada dunia. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, menjaga esensi buku satwa adalah bagian penting dalam menjaga koneksi kita dengan alam dan memastikan bahwa kita melakukan bagian kita dalam melindungi planet ini. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, khusus kaum Musliman Muslim yang berbahagia, pukul 17 waktu lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah, saat kami hadirkan kumandang suara azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut dan sekitarnya.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang mencintai.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sebagai informasi untuk Anda saudara pendengar, kasus Ebola terkonfirmasi di Republik Demokratik Kongo telah melampaui 7.000 kasus dengan hampir 3.400 kematian dilaporkan.
1: Pagi datang membuka harapan.
0: Data tersebut berdasarkan laporan situasi pemerintah terbaru yang dirilis Jumat 11 September 2026 hingga Kamis 10 September 2026, otoritas kesehatan mencatat 7.022 kasus terkonfirmasi dan 3.398 kematian. Tingkat kematian kasus Ebola mencapai 48,4%, sementara 1.671 pasien telah dinyatakan sembuh. Wabah tersebut kini telah mempengaruhi 62 zona kesehatan yang tersebar di 7 provinsi. Wabah yang dinyatakan pada Mei kini menjadi epidemi Ebola terbesar dan paling mematikan dalam sejarah Republik Demokratik Kongo. Wabah tersebut juga menjadi epidemi Ebola terbesar kedua di dunia setelah wabah yang terjadi di Afrika Barat pada 2014 hingga 2016.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Saudara pendengar, Prosatuan Rita Laut Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar mengungkap sejarah panjang praktik pengobatan di Nusantara. Ia menyinggung temuan arkeologi di Kalimantan Timur yang menunjukkan praktik amputasi sekitar 31.000 tahun lalu. Taruna merujuk laporan penelitian yang disebutnya dimuat dalam jurnal Nature. Menurut laporan jurnal Nature, di Kalimantan Timur ada seorang yang dilakukan surgery amputation 31.000 tahun yang lalu. Menurutnya, praktik amputasi pada masa tersebut bukan prosedur sederhana. Sejak 31.000 tahun yang lalu sudah ada tabib atau apa di mana itu disebetulnya. Taruna mengatakan keberhasilan prosedur tersebut terlihat dari kondisi orang yang menjalani amputasi. Berdasarkan temuan yang disampaikannya, orang tersebut masih hidup sekitar 9 tahun setelah operasi. Taruna kemudian mempertanyakan cara masyarakat masa itu menangani rasa sakit akibat tindakan amputasi. Taruna mengaitkan temuan tersebut dengan pemanfaatan tanaman herbal dalam penanganan kesehatan. Menurutnya, herbal diduga telah digunakan masyarakat Nusantara sejak masa tersebut. Menurut Taruna, temuan tersebut menunjukkan panjangnya sejarah pemanfaatan herbal di Nusantara. Ia menilai kekayaan tersebut menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan. Taruna mengatakan sejarah pemanfaatan tanaman obat sejalan dengan besarnya kekayaan hayati Indonesia. Ia menyebut Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Menurutnya, potensi tersebut perlu dikelola dan dikembangkan secara ilmiah agar tidak berhenti sebagai kekayaan sejarah dan budaya. Pengembangan tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi kesehatan dan perekonomian masyarakat.

0: Dah, udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Bagi saudara pendengar Pro Satu RRI Tarlaut, pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama. Untuk itu tetaplah terus bersama Pro 1 RRI Tarlaut.

0: Daniel? Daniel?
1: Ya, Bapak.
0: Hei, pulang sudah. Sesore nih, cepat.
1: Bapak, Dani periksa jaring dulu. Mungkin ada ikan.
0: Ya, anak ini. Yo, sudah kalau begitu, tunggu Bapak ikut. Ya, terada ikan lagi. Aduh, kalau begini terus, bagaimana saya punya keluarga bisa makan?

Daniel, kok belum tidur kah? Sudah malam begini, kok bikin apa?

0: sampah-sampah plastik nih? Kenapa bisa ada di teras rumah? Sampah-sampah ini dari mana? Pasti Daniel. Daniel!
1: Ya, Mama.
0: Siapa yang punya tumpukan sampah plastik di depan ini?
1: Ma, itu sampah yang Dani lepas dari Bapak punya jaring.
0: Jadi sampah-sampah ini yang kamu bawa pulang dari laut, bukan bawa pulang ikan.
2: Aduh, sudah semalam ini. Semua tetangga sudah tidur, jangan ribut, Mama.

0: Bapak.
1: Ada apa, Ma?
0: Hari ini semua warga lakukan kegiatan kerja bakti di setiap RTRW.
1: Ae, untuk apa, Ma? Mama lihat Bapak sudah siap mau mancing nih. Sudah dua hari nih Bapak tidak dapat ikan. Kasih warga lain saja yang kerja sudah, biar beres toh.
0: Tidak bisa begitu Bapak. Masa tetangga sebelah datang kasih bersih tong punya halaman rumah, nanti dong bilang apa sama torang. Mama malu Bapak.
1: Sudah, kalau begitu Mama aku saja yang kerja sudah. Bapak dan Daniel ke laut cari ikan.
0: Memang Pai tua nih, saya sudah jelaskan, dia tidak mengerti juga. Ya sudah, saya sendiri yang kerja saja sudah. Terus, sampah ini saya tumpuk saja di sini. Sebentar lagi, air pasang biar sampah hanyut ke laut.
1: Macet, Ba. Sampah itu jangan tumpuk di situ.
0: Terserah saya, toh. Siapa yang mau marah? Ini sapu halaman rumah, toh.
1: Ma, masalahnya sampah itu nanti ombak seret ke laut. Dan turun punya laut nih, kotor penuh dengan sampah.
0: Laut itu luas, Bapak. Pasti sampah nih harus akan bawakan sampai ke laut lepas. Laut Pasifik, kah? Laut India, kah? Cuma itu saja Bapak ku pikir sampai.
1: Itu masalahnya, Mama. Sampah hanyut sampai di India terus. Ikan di India makan sampah itu terus berenang sampai di tong punya kampung ini. Baru, Bapak tangkap kasih makan Mama. Mama mau makan ikan rasa plastik, kan?
0: Ih, tra mau, Bapak.
1: Makanya stop buang sampah ke laut, Mama. Ya sudah. Bapak mau mancing, jangan bikin ribut-ribut di rumah lagi. Nanti bikin Bapak sowe lagi. Daniel! Hei, Niel! Ya Tuhan, Daniel! Kok bikin apa dengan jaring-jaring nih?
2: Bapak tadi sampah banyak kah? Dan ini pakai Bapak pun jarang terpungut sampah nih.
1: Aduh, untuk apa? Aduh, ini Bapak pun jarang untuk cari ikan. Anak ini sembarang sekali.
2: Bapak, dan ini tahu. Ini Bapak punya alat mencari. Tapi, beberapa hari ini, dan ini perhatikan, Bapak selalu pulang kosong. Terbawa ikan. Dan ingat, kata ibu guru di sekolah, manusia bisa keracunan kalau makan ikan yang makan sampah plastik. Jadi, Daniel punya ide, Bapak. Bagaimana kalau pagi Bapak pun jaring kasih bersih sampah di laut?
1: Betul, Daniel. Sampah dan laut itu orang punya tanggung jawab. Sudah seharusnya semua warga di sini peduli terhadap lingkungan masing-masing. Jadi tidak buang sampah sembarang tempat. Apalagi dong buang ke laut, karena laut itu sumber kehidupan manusia. Bapak bangga dan sangat senang dengan apa yang Daniel buat. Kalau begitu Bapak akan bicara dengan Bapak RT, supaya RT himbau di sini tidak boleh lagi buang sampah ke laut.
2: Daniel setuju, Bapak.

0: Dani ke pantai dulu.
1: Kau mau buat apa di pantai? Terus? Kau bawa apa tuh?
0: Ah, ini bendera Mama.
1: Bendera? Kau mau bikin apa dengan bendera-bendera itu, Niel?
0: Ma, Dani mau tancap ini ke pinggir pantai. Dan tulisan ini, ku cinta laut, maka laut bikinku sejahtera. Ma, mudah-mudahan tempuh warga di sini lebih semangat jaga kebersihan pantai dan laut, tidak buang sampah sebarang. Kan kasihan toh, bapak dengan bapak punya teman-teman layan dong. Dan sudah keluar mencari, tapi dong pulang hanya bawa sampah. Daniel yakin, kalau laut terjaga dengan baik, maka ikan-ikan pasti banyak. Dan bapak tidak susah lagi cari ikan sampai keluar pulau. Betul tuh mama tuh?
1: Amin, amin, amin. Mama punya anak Niel ini supintar sekali. Kalau begitu, mama juga bantu Niel tancap bendera ini di pantai.
0: Asik, asik. Kita ke pantai mama.
2: Daniel, mama, tunggu. Bapak juga ikut, bapak mau bantu.
0: Ayo bapak cepat, ayo bapak.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Ya, selamat malam saudara pendengar Pro Satu RRI Telaut dimanapun Anda berada. Masih dengan musik dan juga informasi kami hadirkan melengkapi kebersamaan kita di Lintas Telaut Sore edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Musik Juli yang akan temani ruang dengar Anda saudara pendengar. Dan selanjutnya ada lagu dari Baby Romeo featuring Tata Janeta, Bawalah Cintaku.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Sahabat budaya, salah satu kuliner khas Sulawesi Utara adalah cakalang fufu. Cakalang fufu adalah hidangan ikan cakalang olahan yang dibumbui, diasap, dan dijepit dengan kerangka bambu. Makanan ini adalah hidangan khas Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Proses pembuatannya, mulanya ikan cakalang dibersihkan, dibuang sisik dan jeroannya. Selanjutnya, daging ikan cakalang dibelah dua dan dijepit oleh kerangka penjepit bambu yang telah disiapkan sebelumnya. Daging ikan ini diolah dengan dibaluri garam dan kemudian ikan cakalang menjalani proses pengasapan dengan panas api dan asap. Panas harus merata hingga daging ikan cakalang matang dan kering. Proses ini menghabiskan waktu 4 jam untuk pengasapan dan 2 jam untuk pendinginan. Proses ini berlangsung hingga daging ikan cakalang berubah warna menjadi kemerahan dengan tekstur sedikit empuk, kering, dan tidak berair. Jika diproses secara tepat, cakalang fufu dapat tahan disimpan dalam suhu ruang selama 1 bulan. Dengan demikian dapat didistribusikan ke seluruh Indonesia sebagai pangan hidangan laut olahan. Di Sulawesi Utara, cakalang fufu adalah hidangan favorit dan kerap dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Manado. Meskipun hidangan ini terkenal di seantero Indonesia Timur, lokasi produksi utamanya adalah kota pelabuhan nelayan Bitung, Sulawesi Utara. Cakalang fufu dapat dikonsumsi tersendiri dengan cara dipanaskan dan digoreng sebentar dalam minyak panas dan langsung dimakan dengan nasi dan dabu-dabu, yaitu sambal Minahasa, atau menjadi bahan untuk memasak hidangan lainnya. Suwiran daging cakalang fufu dapat ditambahkan dalam berbagai hidangan seperti selada kentang, mie cakalang, atau dimasak rica-rica dengan cabai.

0: Kamu tahu nggak sih, UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
1: UMKM? Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
0: Iya, benar. Tapi jangan salah, UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, Produk Domestik Bruto, untuk negara kita.
1: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong.
0: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
1: Wah, berarti harus lebih sering beli produk UMKM nih.
0: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk lokal, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
1: Setuju, beli produk UMKM, bantu

Ya baiklah saudara pendengar Bro Satu Hari Kita Laut, berhubung waktu sudah membatasi kebersamaan kita di Lintas Talaut sore hari ini, edisi Sabtu 12 September 2026. Untuk itu Juli pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Sukses untuk Anda semua, selamat malam dan sampai jumpa.

0: media atau profesi-profesi jurnalis.
1: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
2: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers. Karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
2: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
2: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari, apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas, yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
15: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
15: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
16: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya, terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja, kalau kita
15: turun hujan, mungkin ini enggak. Jadi enggak mampu ya, pasti ya.
16: Mungkin ada mampunya. Ya itu, carinya air yang besar. Ya mungkin ya, kayak itu yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
2: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
17: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
18: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
17: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencrok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
18: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
19: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Sherly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amodi merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Today we refuse to be bystanders to further suffering. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi.
0: Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
21: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
0: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
22: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
0: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
23: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
24: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
23: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
25: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
23: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI 11 September 1945. Hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan, selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Rono Dipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Rono Dipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Rono Dipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman. Dari era radio perjuangan ke era pembangunan. Dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari mereka lah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selamat malam kembali pendengar ya. Kita lanjutkan Manado malam hari ini, Ruang Rindu Pilihan Pendengar. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa topik kita malam ini ya, di tengah perkembangan teknologi, menurut Anda seberapa penting radio untuk sekarang ini? Ya, karena memang di tengah apa ya, dunia yang bergerak begitu cepat sekarang ini, teknologi sepertinya sudah mengubah hampir seluruh apa ya, cara kehidupan kita lah ya. Dan perkembangan tersebut tentu membawa banyak manfaat memang ya untuk kehidupan masyarakat. Namun di tengah derasnya perubahan teknologi juga ada satu media yang mungkin sering dianggap sederhana, bahkan mungkin sudah mulai dilupakan sebagian orang, radio. Nah, bagaimana ya? Kita pengen tahu nih ya, radio untuk saat ini seberapa penting buat Anda ya, apalagi kan sekarang sudah ada ponsel dan sebagainya. Ya. Baik, dan malam ini saya tidak sendiri. Seperti biasa ada Ibu Ketua yang menemani saya. Selamat malam Ketua.
1: Oke, selamat malam Bu Michael.
0: Apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Oke. Puji Tuhan. Tadi saya lihat rame-rame tadi ini. Ada kegiatan ya,
1: ada
0: mungkin tadi.
1: Ada pertemuan fans club. Seperti biasa dua mingguan.
0: Oh.
1: Ya, ya. Setiap dua minggu sekali.
0: Oke. Okay. Ya. Sebelum kita ke pendengar ya. Kalau Ketua gimana Ketua? Radio di rumah
1: kalau
0: gimana?
1: Masih kami secara pribadi sih
0: di tengah kesibukan.
1: Iya, di tengah kesibukan pun kalau memang ada di rumah. Kemudian di sekolah juga, kebetulan kita ada kios juga ya di sekolahan.
0: Oh iya.
1: Jadi pastilah untuk mendengarkan radio enggak mau ketinggalan tetap.
0: Oh iya. Oke. Okay.
1: So mencintai memang.
0: Iya, iya, iya, betul. Betul. Oke. Okay. Jadi itu topik kita malam ini ya. Kita pengin tahu di tengah derasnya arus perkembangan teknologi kan sekarang ya. Sekarang kan orang sudah apa ya, sudah jadi malas membaca.
1: Iya, betul. Ya. Kalau jadi, orang sekarang kan Michael radio. Orang enggak perlu lagi mau buka-buka ini itu iya. Informasi langsung kita dapatkan.
0: Betul.
1: Terupdate lagi, ya.
0: Dan bukan hanya radio, bahkan saya lihat-lihat sekarang perkembangan sepertinya televisi juga seperti sudah apa? Ya. Sudah mulai.
1: Orang sekarang kalau mau
0: jarang
1: mau
0: orang
1: uni, mau bawa uni sudah jarang karena
0: iya, bisa lihat di
1: kurang dilihat-lihat kebanyakan orang yang kurang deng drakor, deng apa, deng apa.
0: Itu dia.

0: Baiklah. Nah,
1: tapi tolong mau dengar dulu tong pendengar malam hari ini seperti apa ya, Bung Michael.
0: Iya. Oke, okay, line telepon, SMS, ya. WhatsApp ya. 0821-9583-5080. So boleh kirim dari sekarang.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ah, selamat malam. Orang Tornano Pante. Apa kabar ini?
0: Ada bye-bye, Jo.
1: Iya, orang Topan, iya.
0: Ada bye-bye, Jo, ini.
2: Bye-bye sekali.
1: Bye-bye sekali.
0: Oh. Iya. Ini suara rupa jauh sekali,
1: iya,
0: kan?
1: Iya, jauh.
2: Atau ini, Dan?
0: Begitu, mesti just tengah bataria.
1: kita curiga ini ada di pinggir pantai, Tono.
0: Mar, tunggu, tadi bilang kayak ada angin topan.
2: memang takut tetap ada angin topan. Angin topan yang
0: mengatur
2: di ini.
0: Oke, baiklah.
2: Orang yang tak muter melawan angin, kan?
0: Oke, okay. Baik. Ibu Els, kalau Ibu Els bagaimana? Seberapa penting radio buat Ibu Els? Apakah
2: kalau Ibu Els bukan seberapa penting, memang penting sekali radio.
1: Itu dia.
2: Karena kalau di radio kan sama ini orang tuh malas baca-baca buku, betul sama Ibu Ketua bilang tadi. Jadi ambil teori jo dari radio, banyak tuh pengalaman-pengalaman yang kurang mau dengar di radio, apalagi tuh berita-berita daerah kan yang terjadi. Desa mana kalau orang yang tidak dengar-dengar di berita di radio, orang tidak tahu. Sama Ibu Elsa saja memang rajin dengar berita daerah, berita Pro3, tetap ada itu.
0: Oh,
2: okay. Jadi, kalau RRI tetap ada itu.
1: Asik sekali.
2: Tetap setia, menurut. Kemarin itu kemarin dari jam 6 lewat itu sampai jam 10 kan. Dari Jakarta saya
1: pantau. Oh. Jadi udah pantau ya.
0: Ternyata mengikuti ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ibu Els, karena Anda pendengar radio, pencinta radio, saya pengin tahu Ibu Els kalau untuk RRI acara dialog pagi itu jam berapa?
2: Dialog pagi? Kalau Pak Hello RRI mungkin itu di 8:30 toh?
0: Hah?
2: 8:30.
0: Apa? Acara apa itu?
2: Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI itu. Halo RRI itu jam 10.
2: Kalau dialog yang jam 8:30.
1: Dialog maksudnya ini yang ditanyakan
0: dialog. Dialog jam 9.
2: Jam 9. Oh, kalau jam 8 sampai 8:30 berita Pro3 kan?
1: Iya. Tadi kok Michael datangnya yang dialog ya.
2: Tapi Ibu El tetap rajin monitor radio. Apalagi yang kemudian ada kerja, tetap radio ada bunyi-bunyi. Cuma mau kesempatan radio kalau setelah lupa panas satu. Jadi yang
1: mau udah pulang-pulang panas
0: deh. Jangan kasih aku dekat dengan kipas angin supaya.
1: Jangan, saya maksud di kulkas.
0: Oke, Ibu Els, malam ini pingin dihibur dengan lagu apa, Ibu Els?
2: Ibu Els selamanya nggak dengar-dengar ini, tekiatnya lagu yang dia pejudulnya.
0: Oke, Lea.
1: Mantap nih lagu, no. Memang nggak pilih betul.
0: Lagu
1: ya?
0: Malam Minggu.
2: Soalnya selama datang, aduh, jangan lupakan ini belum, karena mau tunggu-tunggu ruang rindu.
0: Oke.
1: Oke, Dan, kalau begitu.
0: Kirim porsa apa, Dan?
2: Ya tentu menyapa pertama tentu buat yang bertugas, buat Ibu Anies ketua, Ibu Baik, keduanya salam sehat, sukses, sejahtera, damai selalu bahagia dan bahagia.
1: Amin.
2: Bersama keluarga masing-masing yang ada di rumah, salam sehat selalu, amin.
0: Yeah.
1: Amin ya.
2: 5 spesial kan? Yang pertama Ibu Melvana yang ada di Bitung, dia kok rajin bawa adi ya.
0: Betul.
2: Mami salam sehat. Yang kedua ada Keke Wondal di tataran satu kan?
0: Iya, tataran Keke satu.
2: Monitor ini sangat dari Ibu El, salam sehat. Yang ketiga ada Pak Aping yang ada di Langowan. Pak Aping ada di Langowan, salam kita dari Ibu Els yang ke 1234 Pak Junaidi di Ambon. Yang kelima, tungguinnya gak dapat ingin loh.
1: Aduh.
2: Ada satu. Oh, yang di apa, Jo?
0: Yang di mana?
2: Di Sari Kelapa.
0: Oh, nah, Ibu Pangkatawa kok dia.
2: Ibu Hermina yang di Sari Kelapa. Selamat di kelam sehat. Kelima inti, salam sehat di keluarga masing-masing.
0: Oke.
2: Okay. Ibu Ketua,
1: Mama
2: Bung.
0: Iya.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Ibu Elsie ada di topan ya.
0: Okay.
1: Ini salah satu pendengar setia ya, Bung Michael.
0: Tondano Pantai.
1: Tondano
0: ya.
1: Pantai. Menyapa untuk yang ada di seputaran Tondano dulu ini. Ada Ibu Aurina. Apa kabar Ibu Aurina? Ibu Aurina bersama dengan keluarga. Ada Pak Ison juga di sana ya. Selamat malam. Juga ada Om Maxi Pratasi. Ada Tante Keke Wonda bersama Om Polce.
0: Iya.
1: Selamat malam Minggu ya bersama keluarga. Ada Enci Pingkan Runtuh Rami bersama dengan suami Om Boy. Semua tak terkecuali pokoknya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Ada Ibu Marsi Watumea juga di Tondano. Selamat malam. Ada Ibu Ellen Tondano.
1: Oh iya.
0: Ada yang di Lewet. Ya.
1: Lewet.
0: Mungkin lagi mendengarkan malam hari ini ada Opa Sapo Ketek Solupa di Benama.
1: Ada Opa Uti
0: biasa,
1: juga.
0: Biasa
1: ya?
0: Biasa jaba WA kok dia.
1: Oh iya.
0: Kemudian ada Oma Stans Lumowa dan Oma Yana Lumowa juga kalau lagi stay ya bersama Pro 1. Apa kabar? Semoga ada bye-bye semuanya.
1: Iya.
0: Tanpa terkecuali Om Utu katu Kang.
1: Om Utu bersama Linda anak-anak semua ya.
0: Pak Roni Tikawalu.
1: Ada datang lo kemarin pecantik.
0: Betul.
1: Ganteng Kang. Masih ganteng lo Om itu Kang deh.
0: Rupa
1: Linda.
0: Dapat lihat rupa masih sama dengan dulu-dulu. Jo, rupanya ada perubahan Kang.
1: Iya.
0: Oke, okay. Torang lanjut lagi.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Wino Rangian.
1: Pak ya, James.
3: Pak James ini.
1: Iya, apa kabar Pak James?
0: Ada bye-bye nih, Kang. Tuh. Halo.
3: Iya. Halo.
0: Okay.
1: Selamat malam. Halo.
0: Iya, ya, bagaimana malam. Penangkapannya? Gimana penangkapannya?
1: Agak kecil suaranya Pak James.
0: Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, okay, okay.
1: Malam.
0: Baik. Iya, bisa didengar ya. Pak James bisa dengar suara kita? Halo.
3: Halo, selamat malam Bu Mai.
0: Ah, ini Pak James sobat tadi ya komang ini.
3: Iya. Pak James. Iya.
1: Pak James.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Iya, baik.
1: Iya, karena kita agak.
3: Iya, Pak James sini Bu Mai.
1: Iya,
0: silakan Pak James.
1: Topiknya ya.
3: Halo.
0: Iya, bisa didengar sekarang Pak James. Silakan Pak James dengan topiknya Pak James.

0: mungkin ya. Okay.
1: Bisa menyapa coba gabung dulu, ulang nih.
0: Ya, menyapa lagi untuk yang ada di Tomohon ini. Ya, Tomohon ini besok ada pengucapan.
1: Oh, jadi ya, lagi malam baku pas ini kan?
0: Malam baku pas ini,
1: ini berarti boleh mau serbu besok ini.
0: Torang sudah ada undangan dari ketua fans, ya, ketua fans coba undang ini
1: Torang. Pak Robi.
0: Pak Robi bersama dengan Ibu Emmy ini dalam open house. Jadi yang teman-teman fans ini kalau boleh meluncur, iya toh. Ditunggu katanya sampai malam lagi. Ya.
1: Oh, sik sekali.
0: Luar biasa ya.
1: Ya, salam semoga apa ya, persiapan lancar lah besok ya, semua pengucapan. Ya, pesta pengucapan boleh berjalan lancar lah. Pak Jokowi, Ibu Sheni, Ibu Alke, ya.
0: Mudah-mudahan boleh masuk malam ini ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. So, ada yang bergabung?
1: Oke. Okay.
0: Iya, Pro Status, selamat malam.
2: Ruang pilpen. Ruang berbagi pilpen, memori ruang pilpen.
0: Kita berkira orang Tomohon.
2: Ketua.
1: Selamat malam. Malam.
0: Orang Bunaken, apa kabar orang Bunaken?
2: Kabar, alhamdulillah puji Tuhan ada sehat-sehat.
0: Sehat. Ada pengundangan? Kita ada pengundangan.
2: Oh, nyata.
0: Oke, Dek. Dari suaranya sudah kedengaran bahwa sehat pasti ya.
2: Iya.
0: Iya. Kalau begitu kita langsung ke topik. Silakan.
2: Kalau kita sih penting sekali dengan apa? Radio. Karena mendengarkan berita yang akurat dan terpercaya.
1: Kalau Ibu Haryati, seberapa sering mendengarkan radio Ibu Haryati?
2: Kalau kita sih, kalau pagi Bung Mike, cuma di berita pagi, itu cuma sampai jam 8 karena kerja di rumah. Jadi tidak selalu dengar radio. Nanti ulang tengah hari.
0: Oh begitu, ada jeda ya, jadi
2: ada jeda-jeda. Setiap hari di radio.
1: Kalau malam dong?
2: Kalau semalam? Kalau malam dengar radio.
1: Mulai jam-jam berapa itu?
2: Kalau kita Bung Mai, kalau Pro 1 nanti so jam-jam 8. Kalau apa? Kan tahu tuh ada acara-acara lain juga di tetangga. Ada acara-acara telepon-telepon juga.
1: Oh begitu.
2: Jadi kita gabung di tetangga. Ini kan cerita jujur saja.
1: Ngerumpi dong.
0: Ngerumpi bareng.
2: Nah, maksudnya gabung-gabungkan ini ada acara seperti ini juga.
1: Oh iya?
2: Iya,
1: di
2: radio tetangga.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kan orang mesti bercerita jujur. Kalau bilang enggak monitornya enggak apa? Maksudnya hanya tak
0: betah. Itu bukan tetangga, maksudnya, Ibu. Ibu itu bukan tetangga.
2: Radio begitu.
0: Okay. Kalau yang di sebelah bukan tetangga, kita satu rumah ya.
2: Iya, seperti itu. Iya, sama saja.
1: Okay.
0: Betul. Iya.
1: Baiklah.
0: Oke, okay, terima kasih kalau selalu monitor
2: bilang,
0: ya.
2: Orang dong jaga bilang tuh radio tetangga. Jadi saiko itu.
0: Baiklah kalau begitu, silakan lagu apa Ibu Haryati?
2: Mau request lagu dari Desi Ratnasari dengan judul Aku Cinta Padamu.
0: Aku cinta padamu. Okay.
1: Yakin?
2: Ya, no yakin, gitu no cinta Pro 1.
0: Oke, okay, baiklah, silakan dikirim Ibu.
2: Ya, salam pertama buat Bung Maik bersama Ibu Ketua, Ibu Anet.
0: Yeah.
2: Selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu. Yeah. Tetap semangat dan doa terbaik itu, buat Ibu Ketua bersama Bung Mai.
0: Iya, terima kasih.
2: Semoga diberkati selalu.
1: Amin.
2: Lancar rezekinya. Lanjut, salam buat 5 orang.
1: Iya.
2: Yang pertama ada Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Iya. Apa kabar Bunda? Salam sehat. Yang kedua ada Ibu Fiona yang ada di Pertamil. Apa kabar Ibu Fiona? Salam sehat dorang dari Siladeng tadi.
1: Pasia,
2: iya, dorang
0: jelang-jelang. Oh, dorang ya, terus Pak Ibu Haryati nyandak kan?
2: Nyandak, cuma di Siladeng kata itu.
0: Iya.
2: Dorang enggak terus kamari.
1: Padahal cuma baku sebelah, Kang.
2: Iya, cuma baku sebelah, tapi kan beberapa kali kata dorang digunakin jadi ini dia kata di Siladeng dulu.
1: Oh, baiklah. Oke.
0: Lanjut.

0: Bunda Fatmawati juga yang ada di Bitung Kota Digital, salam sehat juga bersama keluarga. Yang keempat ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuwer Utara, salam sehat juga bersama keluarga. Yang kelima ada Kak Ellen yang ada di Tondano, salam kasih juga bersama keluarga.
1: Oke.
0: Itu saja Ibu Ketua, Bu Mike. Terima kasih.
2: Selamat malam. Terima kasih
1: yang sudah bergabung dari Bumaken ya. Kalau gitu kita menyapa lagi untuk yang ada di seputaran Tuminting. Apa kabar untuk Ibu Maurija, Latif sekeluarga?
2: Ibu Ija.
1: Ada Gendis, cucu terkasih. Ada Mama Papa juga ya.
2: Iya.
1: Apa kabar juga untuk Pak Fani bersama istri dan anak-anak ya. Ada di Sumompo ya. Kalau boleh Bamaso Kang.
2: Betul. Terang tubuh. Atau biar cuma WA.
1: Pak Li juga, apa kabar Pak
2: Semoga
1: Li?
2: Semoga ada sehat-sehat semua nih. Ada Ros juga Tuminting, selamat malam Ros.
1: Iya. Ada Ibu Yuku Pak Pangki, masih ada di taman barangkali ya.
2: Oh, dorang.
1: Okay. Teman-teman lainnya yang masih mendengarkan Ros satu di taman ya.
2: Oke. Semua.
1: Ada Ibu Wati Pusut, ada Fafa, ada Waka, Pak Novi, Ibu Revin, ada Aci, ada Ibu Nonce, semua-semua ya.
2: Semua, salam kompak. Saya menyapa dulu yang ada di Jeju Korsel. Ini dia suka nyapa nih, Anyang Seo.
1: Aduh, asik sekali.
2: Apa sih balasnya?
1: Cari di Google aja, Bu Michael.
2: Pak Buts, sehat-sehat selalu Pak Buts ya.
1: Salam juga Ibu Jo bersama dengan anak terkasih ya Pak Buts.
2: Betul.
1: Lama sekali tuh mau tunggu tuh hadiah lama sekali, 6 bulan loh bagaimana ya.
2: Oleh-oleh kan.
1: Itu lagi.
2: 6 bulan kata di sana.
1: 6 bulan. Okay. Jangan lupa Pak Buts ini Torang Penyong so terpilih jadi penyiar terfavorit kong DP. Kado kata apa?
2: Aduh. Okay. Torang lanjut lagi ke penelpon ketiga.
1: Ros satu, selamat malam. Halo.
3: Selamat malam
2: kembali.
1: Kembali ya. Sunda datamu so pulang ini ya, James.
3: Dengan
2: apa kabar Pak James?
3: Bikin orangnya.
2: Bisa dengar enggak terang suara?
3: Sehat-sehat.
2: Sudah
3: bisa dengar.
1: Sudah.
2: Oke deh.
1: Kalau begitu kita langsung ke topik saja ya, Pak James, silakan.
3: Menurut Pak James, radio RRI masih relevan sampai sekarang.
1: Masih relevan.
3: Karena
1: ya.
3: Pak James kemarin masih monitor di dalam mobil.
1: Jadi tidak masalah.
3: Di dalam mobil sangat membantu. Jadi ada teman. Kita ada bisa teman, mendengar, ya? Bisa mendengar informasi-informasi, bahkan menghibur juga. Jadi mobil sangat membantu sekali.
2: Betul.
1: Kalau ada teman, kau tidak mengantuk, Kang. Iya.
2: Baiklah. Okay, Pak James. Malam ini Winorangian ingin dihibur dengan lagu apa, Pak James?
3: Ambil jo Victor Wood.
1: Judul apa? Judul.
3: Rilis nih. Judulnya.
1: Apa tuh?
2: Rilis.
3: Judulnya rilis nih.
2: Please release me.
3: Iya, release me Victor Wood.
2: Saya coba cari dulu ya, mungkin bukan lagunya Victor Wood tuh. Okay, saya coba cari dulu. Itu lagunya Engelbert Humperdinck tuh.
3: Oh iya, boleh. Kalau ada itu.
2: Oh, gas dong.
1: Okay.
2: Oh iya, sudah gas.
1: Oke, silakan dikirim untuk siapa ini Pak James?
3: Ya, pertama-tama Pak James, terima kasih dulu kepada Ibu Anet, Ketua FKP. Soal angka Pak James ke telepon. Yang kedua ada Bu Mike tuh. Terima kasih Bu Mike, selamat malam.
2: Soal
3: angka Pak James ke telepon. Pak James membalas salam.
1: Iya, silakan.
3: Ada 5 orang ya. Pertama-tama yang mau dibutuhkan dulu.
1: Iya.
3: Ada Bapak Sagai, selamat malam Pak Sagai.
2: Iya.
3: Ini salamnya dari Pak James.
1: Iya.
3: Dari Winorangian Pak Sagai. Terutama Pak Sagai dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik.
1: Iya.
3: Semua keluarga yang ada di Bitung dan di Pakur.
1: Iya.
3: Saya yakin Pak Sagai dalam monitor ini.
1: Iya.
3: Juga tidak ada masalah. Yang kedua.
2: Iya.
3: Ibu Sherly tadi kirim juga. Terima kasih. Ibu Sherly tadi. Makasih bulan Juli lalu ini Pak James Sumbala salam dari Winorangan.
2: Iya.
3: Semoga Ibu Esterlita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, semua keluarga yang ada di Durian dan di Batu Putih juga.
2: Iya.
3: Dan yang ketiga ada yang di Tuling, Ibu Agnes.
1: Iya.
3: Makasih bulan lalu Ibu Agnes ini Pak James kesalam balik. Dan okay. Untuk keluarga yang ada di Tuling, semoga Ibu Agnes dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Bersama dengan keluarga yang ada di Teling semua. Dan yang keempat ya Bapak Yus Mukorimban di Jalan Kebun Kopi.
2: Iya.
3: Di desa ini. Selamat malam Pak Yus. Ini salam dari orang yang dari Pak Yus. Semoga Pak Yus dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semua ini di Kebun. Dan yang terakhir Jo, ada di Lailem.
1: Iya.
3: Sudah Pak Raiko. Selamat malam Pak Raiko. Ini salam dari Pak James.
1: Baik, oke.
3: Okay. Bapak Raiko dalam keadaan sehat.
2: Iya.
3: Baik semua yang ada di
2: Lailem. Oke.
3: Lama sudah cepat dari mana?
2: Baik.
3: Dan untuk Bung Mike,
2: iya.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama terima kasih Pak James. Iya. Ya, selamat malam juga.
1: Iya.
2: Orang Winorangian.
1: Tidak apa tahu itu? Pasti sebelah mana kampung itu ya. Kebetulan minggu yang lalu kami ke Tombatu ke daerah Silian ya, ada Eka. Tapi kalau kampungnya Pak James itu anak belum tahu itu
2: posisinya ya. Oh, tadi enggak sempat tanya sih.
1: Iya.
2: Oke, makasih buat Pak James yang ada di Winorangian. Salam untuk keluarga juga. Semua pendengar setia yang ada di Winorangian dan sekitarnya yang lagi dengar ya. Dan saya menyapa juga untuk yang ada di seputaran Pal 4.
1: Iya.
2: Apa kabar buat Ade Ingrey? Ini katanya masih di Palempat ini. Ini mau siap-siap pulang ke Tompaso.
1: Oh, pulang ke Tompaso.
2: Ya, selamat
1: juga,
2: malam Nona Ing. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat nih bersama Mama, Mama Jili, Papa Egi. Ada Mami Ica, ada Oma Fani juga. Selamat malam. Selamat bermalam Minggu. Oke. Baik, semua yang ada di Palempat ya, salam sehat selalu, salam kompak-kompak. Ade Ing, sesedikit lah seboleh tidur nih Ade Ing.
1: Semoga jalan jauh lagi ya.
2: Oke.
1: Okay. Oke, menyapa lagi yang ada di Tombatu ya, tepatnya di Silian. Silian ya, benar ya Silian.
2: Silian.
1: Ya. Keluarga Ibu Mesko Pangge Akai ya, bersama anak-anak cucu-cucu.
2: Iya.
1: Selamat malam, juga ada... keluarga besar Datuk Pangge ya. Itu ada duka Bung Michael ya, tetap diberkan Tuhan ya,
2: semoga keluarga yang
1: untuk
2: tinggalkan dikuatkan
1: dari sepeninggal bapak ya. Oke, terang semoga lagu Kang Bung Michael. Sudah ada 3 penelpon, jadi untuk malam ini 3 orang penelpon untuk setiap sesinya. Baik.
2: Kalau kata Pak Buts kan tadi menyapa Anyang Seo.
1: Jawabnya
2: balas kata Sarangeo.
1: Sarangeo.
2: Sarangeo Pak Buts. Benar enggak sih Pak Buts? Nanti dibalas ya Pak Buts.
1: Sarangeo.
2: Sarangeo Pak Buts.
1: Ini dia semua jadi nanti sini semua jadi tukang translate ya.
2: Mar memang kalau mau lihat ini memang mirip orang
1: mirip,
2: Korea
1: kan?
2: Sih.
1: Betul.
2: Kalau orang salah lihat, ini bukan orang
1: memang
2: Indonesia.
1: Betul, memang betul orang Korea KTM ya.
2: Oke deh. Baik, sudah ada The Cats Lea.
1: Iya.
2: Desi Ratnasari Aku Cinta Padamu disusul Engel Bertamperding Please Release Me. SMS WhatsApp so boleh dikirim dari sekarang nih. Tolong pe topik seberapa penting untuk sekarang ini radio buat Anda.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Pro 1.

0: Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, luar biasa WhatsApp yang masuk malam hari ini.
1: Iya.
0: Setelah yang Albert Hamperding, kita lanjutkan lagi line telepon langsung saja.
1: Langsung, Prof. Satu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam.
1: Mari.
0: Iyo.
1: Mari. Tak kaget. Aduh, kemarin.
0: Batu.
1: Tunggu, Esther, halo, kita cut sedikit nih. Yang ini ada kebakaran yang di mana, Koten?
2: Oh, kemarin. Apa, di hutan.
1: Iya.
0: Oh, kebakaran hutan.
1: Iya. So, itu jangan bermain api nih, awas.
0: Betul.
2: Martabak. Kalau takut apa? Kalau takut api, jangan bermain korek.
1: Jangan bermain korek.
2: Tapi kalau takut terbakar, jangan bermain api. No?
0: Itu kebakaran hutan di seputaran Batu Putih atau?
2: Iya, seputaran Batu Putih. Oh. Yang apa? Tangkoko.
0: Tabak kering api, Kang.
2: Oh, tabak kering api. Iya. Bagus kok tabak
1: kering
2: air,
1: Kang. Aduh, kasihan.
0: Tapi enggak aman-aman kan, enggak ada korban atau apa begitu.
2: Enggak ada.
0: Enggak ada. Baik, Ibu Esther.
2: Yang kasihan tuh ada ada apa? Hewan lindung, Kang.
0: Oh, iya. Oh, iya betul. Yang apa, hewan tersius kalau enggak salah tuh ya.
2: Tersius dan lain-lain.
0: Hewan yang dilindungi lah sempat. Oh, iya hewan yaki, betul. Oke. Baik, Ibu Esther, kita langsung ke topik. Kalau Ibu Esther Lita bagaimana? Seberapa penting radio untuk sekarang ini di dunia perkembangan teknologi ini?
2: Oh, kalau kita lumayan penting dan kalau mau bilang lumayan sebenarnya ada lagi lebih.
0: Berarti nanti dengar radio kalau acara request begitu.
1: Semua dapat tahu ini, jangan babise.
2: Kalau kita di rumahnya ada apa, ada kegiatan atau kita lagi santai kan, kita perlu siarin dengar radio.
0: Supaya
2: jadi memang penting juga. Kalau bilang lumayan juga sebenarnya lebih juga.
0: Jadi dengar radio supaya apa?
2: Ya kita terhiburan kan, itu
1: memang. Tambah pandai, tambah pintar, toh. Iyo, kalau orang nggak tahu apa-apa ini so perang di sana sini dan kok malas jaba buka-buka, malas baca.
2: Itu dia.
0: Oke. Lari dengan radio.
2: Baik.
0: Kita silakan langsung ke lagu.
1: Lagu dulu, lagu. Jangan nyak dapat lagu.
0: Di radio.
2: Apa Jo dari Lobo. Love me for what I am. Love me for what I am.
0: Love me for what I am. Oh, oke. Okay. Saya coba cari dulu ya. Love me for
2: what
0: I am.
2: I am.
0: I am ya, bukan ayam ya.
2: Oke. Okay.
1: Please atau
0: love me. Lobo ya.
1: Ada kan tuh dia Lobo. Kita curiga bukan Lobo no.
0: Lobo. Oke, nanti saya coba cari dulu ya.
1: Oke, nih silakan dikirim Esther Lita. Silakan.
2: Buat sekawan yang lagi di studio, yang lagi bermalam.
0: Oh iya,
2: di sini
0: Lobo.
2: Oh, Lobo di sana. Betul, ya.
1: Apa ketuk?
2: Ada AC ketuk, Pak.
1: Iyalah.
0: Betul.
1: Empuk di sini.
2: Sehat deh.
1: Iya.
2: Kalian berdua.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih.
2: Cantik dan seganteng. Ya iyalah.
0: Soalnya tak lalu teh.
1: Kalau nak ada di sini, kalau nak lihat tu muka dulu, soalnya tak lalu, memang kuat.
0: Lanjut.
2: Kita lanjut yang ini, lanjut ya dan. Oke, lanjut.
0: Iya.
2: Saya selalu bahagia dan selalu diberkati bersama keluarga masing-masing yang ada di rumah.
1: Oke.
2: Yang di balik kaca ada Bu Anen.
0: Oh, ada. Oh,
1: ada, jelas. Oh, ada. Ada.
0: Lagi santai.
2: Mantap.
0: Bodyguard.
2: Bodyguard. Iya, yeah. Betul itu, bodyguard. Oke, okay. Saya lihat buat oke, lanjut. Menyapa 5 orang.
0: Iya.
2: Yang selewat tadi, yang tapi besti-besti 5 orang,
1: ya, besti,
2: yang
1: selewat
2: tadi, salah satunya yang tergabung.
0: Yuk.
2: Sampai orang ini orangnya.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, Pak Jem, ini salamnya, salam kompat, juga yeah, salam persahabatan. Semoga selalu sehat bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Oke,
2: okay. Okay, lanjut. Kedua, yang kamu tidak atas tower segini kamu.
1: Aduh, kasihan.
0: Di atas sekali, le, bukan cuma di atas ini, di atas sekali, di ya, ujung.
2: Ada kan sobat lupa.
1: Mudah-mudahan bisa bergabung ya.
2: Dia lupa, dia mau bergabung, dia berusaha ini. Saja. Bergabung nih.
0: Pasti dia bergabung.
1: Oke, lanjut.
2: Lu juga ternyata Pak Aco, kok pasti rame kalau Pak Aco bergabung. Pak Aco, sehat-sehat. Salam kompas juga, salam persahabatan. Dan yang ketiga ada ternyata Ibu Ros. Yang ada di Lelong, apa kabar Ibu Ros?
1: Pengusaha.
2: Lancar-lancar tuh, usaha.
1: Ibu pengusaha. Okay,
2: apa, Ibu Ana, Ibu Mike, dah tuh turut ke Kakang. Enak sekali ke curut kok, Ibu Mike.
0: Iya, betul.
2: Kalau kita tidak pernah datang, baru kita berkata, oh ada banyak satu kali dia dah.
0: Sadap itu makan dengan nasi.
2: Ya, kita mau coba dong.
0: Oke, okay, ya, lanjut.
2: Kalau ada, pakai coba. Yang ketiga, keempat, ada terhadap Ibu Orina yang ada di Kata Aranjuan. Dapat salam ya, salam kompat, salam persahabatan selalu.
0: Iya. Yeah.
2: Terus, yang terakhir dari Kampias yang ada di Kemoro, Bung Vero.
0: Oh iya, Bung Vero.
2: Coba Pak, kok ada dia kemari? Oh, berarti ada Pak Monitor.
0: Oke.
2: Bung Vero, salam kompaknya, bagaimana kalau ada monitor? Dan yang terakhir, buat dua sekawan.
1: Oke.
2: Yang lagi di studio, selamat bermalam minggu.
0: Yuk.
2: Selalu, jangan lupa selalu bahagia.
0: Amin.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, Esther.
0: Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Perwakilan Bitu. Ada sapa-sapa di sana.
1: Apa kabar Pak Andi bersama dengan Ibu Ebi. Juga ada Pak Sagai di Bitung. Selamat malam. Pak Sagai, so sehat-sehat, Kang.
0: Oh iya?
1: Oke, okay,
0: oh,
1: kemudian
0: sehat,
1: menyapa juga untuk keluarga besar di Bimoli, keluarga besar Remelan oleh semua-semua opa, mami, papi, ya. Keluarga Surentu Remelan, keluarga Remelan, Wibo, anak-anak Sarah Reja Rebeka, juga ada adik yang terkasih Kimi, ya. Keluarga besar Lumoring Jaya, ya, ada di Girian juga, pokoknya tak terkecuali ini.
0: Oke.
1: Ada Om Peu juga, Ibu Marce, selamat malam semua adik cinta. Ya, apa kabar juga untuk terampe tante Meno deng Om Juanda.
0: Ya. Semua-semua aja yang ada di Bitung kan tanpa terkecuali. Ya. Oke.
1: Okay. Terus satu selamat malam.
0: Halo.
1: Malam.
3: Selamat malam, satu.
0: Selamat malam juga.
1: Selamat malam juga.
0: Orang Leilem.
1: Ibu Nike, apa kabar Ibu Nike?
3: Iya.
0: Ada dapat dengar ini?
3: Halo.
0: Iya.
1: Iya, okay. Halo Ibu Nike, silakan.
3: Iya.
0: Iya. Masih di Politeknik ini?
3: Selamat. Iya, masih di Politeknik.
1: Oh, ada pasien, okay. Kang. Iya.
0: Baiklah.
1: Oke, kalau begitu silakan kita ke topik Ibu Nike. Halo.
3: Halo.
0: Iya, silakan Ibu Nike.
3: Ya, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga.
3: Halo, masih di Politeknik.
0: Oke. Topiknya gimana kalau Ibu Nike, seberapa penting radio untuk sekarang ini?
3: Ya, Ibu Nike, Pak
4: memang penting sekali yang selalu mendengarkan dia tuh.
0: Iya.
4: Karena hobinya dengar-dengar radio. Mulai dari pagi Ning Tiara.
1: Iya.
4: Ya.
0: Iya. Lanjut.
4: Seberapa penting?
1: Iya.
4: Oh, memang penting sekali.
1: Iya,
4: buat
1: iya.
4: Dengar radio. Karena jadi dengar akan berita-berita.
1: Iya.
4: Dan mutiara pagi.
1: Iya.
4: Dengan tuh malam tuh kirim-kirim makan salam, berkejar tahan-tahan mata sampai laku bin.
1: Oke deh. Oke, kalau begitu kita langsung ke lagu ya, Bu. Silakan lagu apa?
0: Lagu apa?
4: Lagu jemput.
1: Iya.
4: Atau apa itu di tepi jalan?
1: Kiamat apa tuh?
0: Halo.
1: Hari kiamat, ya.
0: Gimana?
4: Merci satu. Di tepi jalan si miskin menjadi.
0: Oh iya iya, oke oke.
1: Eh apa tuh?
0: Baik, lanjut. Dikirim buat siapa? Nah,
4: dikirim buat ada ibu, ada Pak Laiku, terus ada
1: Black Brothers ya,
4: Pak Dung yang berada di Norangi. Selamat malam bagi salam dari Bumi Kedilalam. Terus ada sendiri yang berada di Kuminti. Satu berapa kan?
1: Satu lagi.
4: Ada Ibu Natali yang di poli-poli. Malam Ibu Natali. Ini salam dari Ibu Natali malam.
0: Baik.
4: Ya, dan kembali juga Bu Mai bersama Ibu Anit, perempuan yang berada di studio.
1: Iya.
4: Terima kasih.
0: Selamat malam. Iya, oke.
1: Okay.
0: Ibu Nike yang ada di Politeknik,
1: yang ada di seputaran Motoling ya. Semua-semua yang ada di Motoling, ada di Minsel juga ada teman, Ibu Merin Rompi sekeluarga ya. Selamat malam. Yang ada di Tumpaan tepatnya. Frankie juga di sana ya.
0: Oke.
1: Okay. Di belakangnya Ibu Nike. Prasatu selamat malam.
0: Malam tetangga.
1: Halo, selamat malam.
0: Jaringan ini.
1: Oh iya. Atau malo-malo.
5: Halo, selamat malam tetangga.
1: Oh, malam. Tetanggaku idolaku.
0: Hampir.
1: Selamat malam Ibu Usi
5: Jane. Malam-malam seperti ini biasanya aku di sana.
0: Hehehe, begitu.
1: Oke deh.
0: Bagaimana kabar dari Nabire?
5: Aduh, putus-putus.
0: Ini.
1: Lanjut Jo, dapat dengar. Lanjut. Lanjut.
5: Jaringan jangan putus, kasihan jaringan.
1: Iya, cepat Jo.
5: Sampai terobati.
1: Iya, cepat Jo dang.
0: Langsung deng topik Jo, Usi.
1: Langsung.
0: Iya. Bisa dengar.
5: Bicara.
0: Iya.
1: Langsung saya.
0: Silakan.
5: Kalau menurut saya. Menurut saya Jo. Radio itu sangat penting.
0: Dapat dengar. Lanjut.
5: Halo.
0: Iya.
1: Sudah lanjut.
5: Dapat dengar Pak?
0: Oke. Okay.
5: Bagi saya sangat penting. Karena lanjut je.
0: Iya. Lanjut.
5: Sudah.
1: Karena?
5: Sudah semua sudah topik. Bisa. Bagi saya radio itu sangat penting, masih penting. Sebab satu, informasinya cepat. Terus informasi cepat, terus nyenak perlu pakai pulsa.
0: Yang penting ada strom.
5: Dengar sementara kerja, boleh.
1: Iya betul.
0: Oke.
5: Okay. Penting pokoknya dari informasi sangat akurat.
0: Baik.
5: Terpercaya.
0: Oke.
1: Oke.
5: Oke okay, oke okay, Mai.
0: Okay. Lagunya lagu sesuai dong, sesuai yang di WA Jo.
5: Tom John.
0: Iya.
1: Tom John.
0: Sacrifice. Iya, lagunya Sacrifice ya. Elton John. Oke.
5: Okay. Terus
0: salam Jo. Sacrifice.
5: Salam, Mike, baca yeah. Jo itu.
1: Okay. Yo, salam-salam Jo.
5: Itu lagu judul.
0: Mm-hmm.
5: Terus kirim Jo pertama-tama tentunya untuk yang lagi tugas berdua, selamat tugas, tetap semangat, sukses selalu, diberkati Tuhan segala usaha.
0: Nah, tuh kan. Hilang total. Ya, oke.
1: Okay.
0: Baik, yang pasti dari Usi di Nabire, ini kebetulan dia sudah ngirim WhatsApp, terpaksa kita baca saja ya. Ini katanya kalau buat Usik radio masih penting karena info cepat boleh dengar sementara kerja.
1: Iya, itu
0: Deng tidak perlu pakai pulsa.
1: Iya.
0: Lagu Elton John Sacrifice. Baru untuk dua makasih katanya. Kirim untuk Jane Maybe bersama sayang-sayangnya tercinta.
1: Iya.
0: Terlove-love kata. Ada Vira juga, ada Olvi Deng Mam Office di Kapitarau di kios Maidova Nabire. Baik, makasih buat Usi yang ada di Nabire ya. Ini sayang sekali tak putus-putus kasih yang tuh jaringan.
1: Kita sambung Jenny yang ada di tangga 100 banyak ya. Yang ditunggu dari kemarin tidak nongol, ya. Kemudian ada Om Sony, ada Laura juga, ya. Ada Ma Edith keluarga ada di Dendal.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay, ada kan? Pasiar Sto Kage kan?
1: Pasiar Sto.
0: Oke. Baik, so ada tiga lagu.
1: So ada tiga lagu.
0: Mungkin kita akan kembali di sesi terakhir tinggal satu atau dua penelpon.
1: Nah, berarti kita harus menyampaikan juga.
0: Karena ini WhatsAppnya lumayan banyak ya.
1: Karena ini kita sunyi tidak ada lagi pertemuan untuk ini ya. Saya menyampaikan sekali lagi untuk semua teman-teman FKP maupun fans, jangan lupa tanggal 15 dan 16 kita ada kegiatan bersama ya di auditorium Malalayang ya, yang berkesempatan ada di pagi, kemudian ada siang sampai malam, banyak kegiatan yang akan kita ikuti bersama ya, sampai juga di tanggal 17 dan seterusnya sampai tanggal 26 untuk RRI Fest. Jadi kita mari melibatkan diri bersama dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh FKP tapi pun juga oleh LPP RRI. Tolong sukseskan secara bersama ya.
0: Oke. Baik. Jadi setelah tiga lagu ini kita akan kembali, mungkin tinggal satu atau dua penelpon terakhir kita akan terima ya.
1: Yeah.
0: Langsung dengan Lobo, Love Me For What I Am. Kemudian Hari Kiamat dari Hanky Black Brothers dan Elton John Sacrifice.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
0: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka.

0: Anda yang hari ini menjadi penggemar radio harus tahu siapa orang pertama yang melakukan siaran radio dengan suara manusia, atau juga disebut sebagai penyiar pertama. Ia adalah Reginald Aubrey Fessenden. Reginald mentransmisikan radio untuk kali pertama, dan siaran radio pertama itu bertepatan dengan malam Natal, ketika Guglielmo Marconi berhasil menyelesaikan transmisi transatlantik pertama pada 1901, Reginald Fessenden ingin mengembangkan sistem itu. Perangkatnya selesai pada tahun 1906 dan mampu mengirim signal elektromagnetik yang lebih besar untuk proyek penelitiannya. Pada 24 Desember 1906, pukul 21 waktu setempat, Fessenden mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brent Rock, Massachusetts, Amerika Serikat, ke kapal-kapal di Atlantik yang dimiliki oleh United Fruit Company. Reginald Fessenden memulai siarannya dengan memutar rekaman Largo karya George Frideric Handel. Dia kemudian memainkan instrumen lagu Natal O Holy Night menggunakan biolanya. Setelah itu Reginald Fessenden mengucapkan selamat malam dan selamat Natal kepada para penggemarnya. Siaran itu didengar oleh semua orang yang mendengarkan. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio. Hal yang dilakukan oleh Fessenden ini mendapatkan respon yang luar biasa dari pendengarnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: demikian ada sacrifice ya dari Elton John, kembali sudah mengantar kita di sesi terakhir untuk Ruang Rindu versi pilihan pendengar. 1-2 penelpon terakhir langsung saja.
1: Oke, langsung Pro 1, selamat malam.
2: Akhirnya dapat isu.
0: Akhirnya.
1: Selamat malam.
2: Malam Ruang Rindu.
0: Bagaimana kabar? Leilem, ada bye-bye jo ini?
1: Akhirnya boleh bergabung ya, Pak Raiko.
0: Oke.
1: Iya.
0: Pak Raiko, gimana kalau Anda?
2: Menurut Pak Raiko ini radio dari sangat penting, bukan. Ya kan, sangat penting karena

0: Kalau begitu baik Pak Raiko, kita langsung ke lagu. Lagunya apa Pak Raiko?
1: Sama minta lagu September kebetulan.
2: September Love.
0: September Love.
2: Kebetulan.
0: Memang bulan ini September, banyak yang minta iya. lagu itu.
2: Ya, momen cuma September katu, jadi mesti katu dia minta ini.
0: Okay.
2: Salah-salah mau putar katu bukan bulan September.
0: Oke. Baik. Langsung kirim buat siapa?
1: Aku tuh yang pertama buat Bu Anet bersama Bung Mike. Terima kasih.
2: Sama-sama. Karena
1: cuma dapat dusu.
2: Iya, dapat dusu. Ini ada apa Kang?
1: Sama sudah di pertama ndak.
2: Aduh katu.
1: Kurang dapat dusu di terakhir.
0: Oke deh.
2: Luar biasa semangat ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Memang karena berapa masuk. Apalagi ada Anet ding.
2: Itu lagi Kang.
0: Betul. Oke.
2: Lanjut. Oke. Iya, silakan.
1: Salam balik ya sama Sutan. Ada orang Minorangian.
2: Iya.
1: Ini salam dari Paraiko, salam sehat buat Pak Jen. Semoga sehat, semoga diberkati selalu dalam tugas pekerjaan setiap hari Kang.
0: Oke.
1: Kita enggak Paraiko buat saya Pak Jen. Lanjut yang kedua, kita muka salam buat Pak Bud yang ada di Korsel sama.
0: Korsel, iya.
1: Korsel. Ini salam dari para ibu yang ada di Minahasa. Muka sehat selalu bersama dengan keluarga kan. Yang ketiga, kita muka salam buat Pak Junaidi juga ya, Ambon.
2: Iya.
1: Selamat malam Pak Junaidi. Mungkin sementara Badi Sumar mungkin sampai ada apa Pak Jani.
2: Iya betul.
1: Toko terakhir no.
2: Iya. Mbak tulis surat juga masih boleh. Iya.
1: Yang ketiga, keempat ada Yos Rifai yang ada di Armadi. Selamat malam Pak Yos. Ada monitoring atau soal terhadapnya.
0: Iya. Oke.
1: Yos ini salam dari para itu kan. Yang terakhir ada Pak Saja yang ada di situ. Semoga cepat pulih dalam segala apa kesehatan terganggu kan. Semoga pulih dari kesehatan.
0: Iya.
1: Kembali
2: ke
1: dua orang yang sementara bercuat-cuat ini. Ibu Anet bersama Bung Michael.
0: Iya. Ya,
2: terima kasih.
0: Oke.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam dan akhirnya
2: untuk keluarga. Ya.
0: Kalau melihat waktu Pak Raiko penelpon terakhir.
2: Iya, betul.
0: Ya karena sudah memang nggak cukup lagi nih.
2: Yang masuk lewat
0: mau dibaca
2: WhatsApp ya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Oke.
0: Okay. Gimana?
2: Kita ketua? Berarti kita langsung lanjut ya membaca saja ya.
0: Ketua biar baca.
2: Sekalian ya.
0: Iya.
2: Kita gantian boleh.
0: Dari ya. SMS dulu. SMS aja dulu. SMS itu. Ada beberapa SMS saya tapi nggak bisa dibalas.
2: Iya betul.
0: Iya. Iya SMS ini dari Vina.
2: Oh Vina. Ya. Selamat malam Ibu Anet. Iya. Bersama dengan Kak Michael, Wisnu dan Koni. Oh maaf, saya ke atas dulu ya. Selamat malam Kak Michael, Rati Purwasi, judul Hitam Putih. Oh.
0: Paling bawah.
2: Satu ya. Judul doa seorang kekasih. Salam buat Bunda Els, Papi Junaidi, Ibu Ipin, Ibu Ermina, Pak Aco yang tugas. Terima kasih Vika. Jawab topik.
0: Okay.
2: Vina sangat radio sangat penting karena mendengarkan berita dan informasi.
0: Oke. Okay. Yeah.
2: Terima kasih Vina.
0: Iya.
2: Yeah. Yeah. Selanjutnya ada siapa lagi nih? Aduh enggak bisa dibalas ini ya.
0: Iya.
2: Yeah. Untuk ISS-nya belum bisa ya. Mohon maaf. Ya.
0: Oke, lewat aja itu SMS sudah yang
2: ya,
0: itu ya.
2: Berarti cuma satu ya. Ya
0: kita
2: karena
0: ke WhatsApp.
2: Yang lain itu tidak bisa kami balas. Mohon maaf ya. Dan untuk lain telepon sudah ditutup, mohon maaf.
0: Iya. WhatsApp dari paling bawah.
2: Iya.
0: Paling bawah sekali dia.
2: Iya, betul. Baik. Saya bacakan dari 08132409-5877. Iya. Selamat. Siapa nih? Aduh mohon maaf.
0: Lain telepon sudah ditutup ya.
2: Lain telepon sudah ditutup. Sekali lagi mohon maaf.

0: Dari Bro Sandy nih kayaknya.
1: Sandy.
0: Ner Sandy malam. Atau siapa nih?
1: Bunda Anet, kirim salam buat semua keluarga besar Semanar, Ner Hendrik, Ner Mahmud, Ner Heski, Heta Imut, dan kawan-kawan semua. Salam sehat, sukses selalu. Batelepon pesusae, bamaso di RRI, kata begitu no, sensei. Ini kok sensei Sandy?
0: Oh, sensei Sandy.
1: Sensei Sandy penontoan bersama dengan istri, anak-anak terkasih. Terima kasih sobamaso nih. Ini kata yang ditunggu, Kang. Perhatikan respon ya. Ada Sir Ito juga di Tatelu ya, yang selalu mendengarkan kalau lagi OTW, selalu mendengarkan Pro 1. Juga ada Ibu Pingkan bersama dengan keluarga, Pingkan Aris bersama keluarga. Makasih Sensei Sandy so bergabung ya. Mudah-mudahan Ner Hendrik dan teman-teman yang lain so mendengarkan. Sekaligus saya menyapa ya untuk Ner Hendrik bersama orang Tanggare lainnya, semua tak terkecuali ya.
0: Oke.
1: Selanjutnya dari 0813 sekian-sekian, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Bung Michael dan Ibu Ketua. Kalau Pak Junaidi di Ambon, radio itu sangat penting karena bisa berbicara langsung dengan penyiar, betul sekali. Bisa mendengar berita daerah kalau acara dialog jam 9 pagi, berita Magota jam 2 siang, lagu I'm Sorry My Love, Victor Wood. Salam buat Ibu Els, Ibu Anggraini, Ibu Hermina, Ibu Melvana, juga Vina pada alamat masing-masing. Salam kompak selalu, diberkati Tuhan dimanapun berada. Selamat HUT Radio ke-81. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih ya Pak Junaidi sudah bergabung. Selanjutnya dari 0813 sekian-sekian, badengar radio itu penting, tapi sekarang yang badengar hanya yang tua-tua. Makanya kita sebagai orang tua harus putar radio biar anak-anak boleh mendengar,
0: sehingga Kang Alex tuh
1: bisa mencintai radio sedini mungkin agar supaya diterapkan ke cucu kita dan seterusnya. Makanya di rumah harus diperpisahkan putar radio. Jangan lupa juga buat penyiar wajib harus putar, kata di rumah. Oh iya,
0: oh, iya.
1: Imbauan ya. Oke, tak kusangka pamber. Terima kasih ya Kang Alex. Selanjutnya, selamat malam Pro 1, Ibu Agnes Detailing. Bagi saya yang kerja rumahan, radio sangat penting. Sebab saya tak perlu kemana-mana untuk mendapatkan berita terupdate, tips-tips kesehatan, informasi, bahkan hiburan, karena semuanya telah tercover di radio. Saya tinggal duduk mendengar sambil bekerja dan pekerjaan saya beres. Mantap itu ya, Bu Agnes. Buat Ibu Anet dan Bung Mike, sehat, bahagia, sehat, sukses, diberkati bersama keluarga. Amin.
0: Ya, salam makasih.
1: Spesial buat Bunda Natali, Bunda Orina, Bunda Haryati, Ibu Els, Ibu Elis, Ibu Esterlita. Semoga semuanya sehat, bahagia, sukses, diberkati Tuhan. Lagu apa ini? Midnight Blue by Electric Orchestra. Bung Mike dan Ibu Anet, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Sudah dapat lagunya Bung Mike?
0: Iya, sudah.
1: Iya, oke deh. Oke, selanjutnya selamat malam Pak Mike dan Ibu Anet. Ini dari Susi di Dendal. Peran radio sangat penting sebagai sumber informasi dan pengetahuan, inspirasi dan hiburan untuk publik, supaya wawasan dan cara berpikir bisa lebih maju dan terbuka. Boleh request lagu? Boleh dong, The Everly Brothers, Devoted to You. Aduh, lagu saya juga nih. Iya, kirim buat Ibu Rita di Dendal, Ibu Usit Nidabire, seluruh pendengar yang ada di Tomohon yang bakal menggelar pengucapan.
0: Okay.
1: Selamat berpengucapan dan seluruh pendengar yang menadu, selamat mendengarkan. Salam hormat selalu Pak Mike dan Ibu Net, selalu ya.
0: Okay,
1: terima kasih. Makasih ya sudah bergabung. Selanjutnya, selamat malam Bu Michael dan Ibu Anet. Kalau menurut Yulita, radio itu sangat penting karena selalu memberikan informasi yang menarik. Request lagu Novia Kolopaking untukmu segalanya. Buat Bu Michael dan Ibu Anet yang pagi tugas, selamat bertugas, yang lagi tugas, selamat bertugas, berkati Tuhan.
0: Makasih Yulita.
1: Iya. Kirim juga untuk orang yang spesial, ada Ibu Aurina di Tetaaran, Pak Raiko di Leilem, Cliff di Motoling, Esther Rita. Juga buat Bu Michael dan Ibu Anet, makasih. Selamat malam. Makasih.
0: Iya, terima kasih. Iya,
1: selanjutnya, selamat malam Pilpen, selamat malam Bu Michael dan Ibu Ses Anet. Sesuai topik, walaupun sedikit tergradasi
0: Mas
1: dari
0: bro.
1: TV dan HP, tapi radio tetap setia mengudara, berinteraksi langsung dan penggemar dalam membahas masalah di lingkup lokal stasiun radio itu berada. Jadi radio so pasti masih sangat penting. Umay dan Sis Anet merugas lagu Bunga Flamboyan dari Leili Dimyanti, kalau tidak salah ya. Salam buat Ibu Natalia, Pak Junaidi, Ibu Ratna, Bung Cliff dan Ibu Haryati.
0: Okay.
1: Selamat sehat selalu. Dirgahayu RRI ke-81 sekali 200 di udara. Makasih ya. Good job katanya dari Mas Bro di Buha. Mas Bro makasih ya. Oke, selanjutnya mat malam. Mana nih? Mat malam pilihan pendengar Bung Maika dan Ibu Anet, ini dengan Ibu Ratna Singkil. Tapi kalau Ibu Ratna, kita banyak mendapat berita terbaru lewat RRI, itu juga Bung Michael, Ibu Anet. Lagu judul Mississippi dari Pussycat. Salam buat Ibu Keke Wondal, Ibu Els Makalisung, Cliff Dimotoling, Pak Reko Deleilem, Robi Sigar di Buha, dan semua Jone. Buat Bung Mike dan Bu Anet, terima kasih Gat.
0: Sebelum Ibu Ratna ada yang ngirim tuh.
1: Ada yang tertinggal.
0: Iya.
1: Oke, yang mana nih? Ya. Selamat malam Bung Mike dan Ibu Anet. Topik radio buat saya sangat penting untuk mendengar berita teristimewa program Brong Rindu, kata aduh. Tidak bisa dilewatkan dan lain-lain juga. Lagu Alone. Salam buat Ibu Els, Pak Junaidi, Ibu Fatma,
0: Heart
1: Pak
0: Alone, ya.
1: Ya betul, Ibu Anet Pumaya Dreams, Ibu Melvana ternyata di Bitung ya. Oke, terima kasih Ibu Melvana. Selamat malam Bung Mike dan Ibu Anet. RRI sangat penting keberadaannya bagi saya, bahkan sampai kapanpun saya minta lagu Mama dari Edis Letonga. Dari saya Mas di Puncak Manibang Malalayang. God bless you. Mas siapa ya? Mas berapa karat ya? Oke, terima kasih sudah bergabung ya. Mat malam. Oh, Usi sudah ya, sudah saya tidak bacakan lagi ya. Oke, selanjutnya selamat malam Pak Mike dan bersama Ibu Ketua, selamat bertugas malam hari ini. Sehat dan bahagia serta sukacita selalu. Tuhan berkati buat Mas Bung Mike dan Ibu Ketua bersama keluarga masing-masing. Radio memang penting sekali, terlebih mau dengar berita pagi, ada renungan atau khotbah, lagu rohani, karena kita kalau putar radio dari jam 5 sampai selesai. Aduh, luar biasa ini ya. Oke, selesai acara Ruang Rindu kadang sotasono nintau radio selesai acara. Aduh, pemainnya. Kadang kita keluar radio kasih biar begitu hidup, kata. Supaya orang harap ada orang dalam rumah. Subuh ke kartu ini. Ya, lagu Kau, Aku, dan Dia, Black Sweet. Oke. Salam Pak Junaidi, Pak Raiko, Pak Sagai, Pak Ibu Els, Ibu Aurina. Selamat malam semuanya, salam kompak. Nih. Oke. Buat yang tugas, terima kasih. Selamat malam. Ini siapa ya, Bung Michael?
0: Iya.
1: Tidak dicantumkan nama nih, siapa ya?
0: Ibu Hermina.
1: Oh, Ibu Hermina.
0: Ya, Bitung.
1: Aduh, Ibu tukang tatawa ya. Aduh, kata ini so keriting, kata tuh tangan. Aduh, kasihan. Keriting jari. Wah, kayak gangguan. Oh, kasihan. Selamat malam, Ibu Anet, Bang Mike. Soal topik radio sangat penting. Mendengar informasi dan inspirasi serta berita yang akurat dan terpercaya. Salam lima spesial Pak Li, Pak Boots, Ibu Ariati, Ibu Nike, Pak Aco. Buat Ibu Anet dan Bang Mike, sukses dan sampai tuntas. Lagu Kiss and Say Goodbye, Ibu Christine di Christine Natali. Makasih Ibu Natali yang so gabung ke siang sampai capek tangannya, Kang. Maaf nih. Selanjutnya 0810 sekian-sekian. Mat malam Ibu Ketua, malam Mike, Bu, Pak Boots di Jeju Korsel menyapa. Selamat malam Pilpen Ruang Rindu. Jawab topik radio bagi Pak Boots sangat penting dan besar artinya, apalagi kalau lihat peran radio itu sendiri, antara lain peran sebagai informasi dan edukasi, ada peran hiburan juga, jadi sangat-sangat penting dan berarti. Mau salam nih, pertama banyak selamat buat Mike yang tahun ini di HUT RRI ke-81 kembali dapat gelar yang sama dengan tahun-tahun yang berlalu, kan?
0: Terima kasih Pak Boots.
1: Ya, harapan tetap semangat dan semakin mantap dalam menyiarnya. Iya betul, itu jadi motivasi ya. Untuk semua penyiar ya, bukan cuma Bung Mike.
0: Betul.
1: Untuk nanti lain kali dapat juga penghargaan yang sama. Kan Bung Mike?
0: Betul, siap.
1: Ibu Natali di Toli-Toli, Ibu Fatmawati, Ibu Bung Benijo, Pak Li, Ibu Fiona, dan dengan ucapan salam kompak persahabatan selalu buat Bung Mike, Ibu Ketua, tetap semangat.
0: Kamsahamnida.
1: Kamsahamnida.
0: Annyeonghaseyo.
1: Lumayan ini kita hampir salah-salah baca ini. Lagu balada penyiar.
0: Siap.
1: Aduh, luar biasa nih. Jangan lupa nih, tuh ingat-ingat nih Pak Boots.
0: Oke, siap Pak Boots.
1: Ini yang lagi telepon, mohon maaf. Kasihan kita sudah tidak bisa.
0: Iya, lain telepon sudah ditutup ya.
1: Tidak bisa nih, maaf sekali lagi.
0: WhatsApp yang terakhir.
1: Selanjutnya, selamat malam Pro 1, salam hangat dari saya RRI tetap jaya sekali, RRI tetap di udara merdeka, katanya buat Ibu Penyiar dan Pak Mike.
0: Iya.
1: Semoga selalu sehat dan bahagia. Dari siapa?
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Gak ada namanya ini.
1: Gak ada nama Kartini.
0: Kartini.
1: Unsong. Ibu Kartini atau Nona Kartini, terima kasih sudah masuk dan bergabung ya.
0: Oke.
1: Ini yang lagi mengetik, aduh cepat sedikit ke siang, nanti sudah mau tak baca.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Iya, Ibu yang Kartini.
1: Sudah selesai membaca ya.
0: Kalau mau ngirim apa WhatsApp lagi, mau suka dengar lagu apa, walaupun nggak bisa.
1: Nggak bisa dibaca tapi.
0: Nanti saya akan usahakan putarkan ya.
1: Oke ya.
0: Ini semua yang sementara yang, mengetik juga.
1: Siapa ke siang yang mengetik? Nanti orang baca.
0: Nanti mau usahakan mau putar tuh lagu walaupun sudah nggak bisa dibaca. Oh. Ibu Ros Leilem.
1: Oh, Ibu Ros Leilem, iya.
0: Oke.
1: Oke, sekali lagi yang mau persiapan untuk mau ke pengucapan besok, so boleh apa Kang? Prepare dari malam supaya tidak macet di jalan Kang.
0: Oh iya betul.
1: Terampil ketua, so standby toh mau buka pintu untuk semua fans
0: Pak
1: club,
0: Robi dan keluarga
1: juga
0: ya.
1: FKP-nya ya. Oke. Makasih baik. Semua.
0: Dan akhirnya tuntas sudah ya untuk program kita malam hari ini. Ya, makasih juga Pak Bud, sama-sama ya.
1: Iya.
0: Akhirnya kami akhiri ya sampai ya, di sini betul. Untuk pilihan pendengar. Makasih yang sudah respon SMS
1: semua.
0: Dan WhatsApp ya. Saya Michael yang bertugas.
1: Saya juga Anet.
0: Mengucapkan terima kasih. Selamat bermalam minggu berakhir pekan. Dan
1: sampai jumpa. Bye.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Oke, selamat pagi. Selamat pagi pemirsa sekalian berada. Kembali kita hari ini setelah menikmati beberapa lagu pujian, kita akan masuk dalam program Tera Pagi. Dan mari sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu yang terus Engkau berikan bagi kami hingga kami hari ini tetap ada Tuhan, tepat di tanggal 13 September. Kami percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, dan kami yakin percaya itulah bentuk kasih-Mu yang mungkin tidak pernah bisa kami mengerti, tidak bisa kami pahami, tapi itulah cara Engkau mencintai kami dengan terus memberikan kami kekuatan, kesempatan, bahkan anugerah-Mu terus menyertai setiap perjalanan kami. Oleh karena itu Bapa, dalam segala apa yang telah Engkau berikan, mampukan kami untuk hening sejenak, mendengarkan firman-Mu, dan mulai berpikir tentang apa yang telah kami kerjakan dan apa yang akan kami kerjakan Tuhan di sepanjang hari ini, khususnya Tuhan, bahkan di sepanjang minggu yang baru yang akan kami jalani Tuhan. Biarkan firman-Mu yang akan kami dengar, maka memberikan kami kekuatan yang baru, sukacita dan damai sejahtera yang dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, berbicara bagi kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pemirsa sekalian, mana pun berada, mari kita akan membuka renungan kita atau firman Tuhan hari ini dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, ini merupakan suatu hal yang akan kita bahas hari ini tentang perkara kecil dan kesetiaan. Nah, banyak orang hari-hari ini melihat perkara kecil itu seolah-olah bukan hal yang urgent, penting, atau sesuatu hal yang perlu dimaknai, dipahami dengan secara mendalam. Padahal Tuhan tidak pernah membeda-bedakan antara perkara kecil dan perkara yang besar. Tidak pernah. Bagi Tuhan, apa yang dipercayakan, ya lakukan saja. Itu bukan. Kenapa? Karena setiap perkara itu selalu ada dampaknya. Cuman kadang-kadang manusia yang mengkotak-kotakan. Manusia yang seringkali mengklasifikasikan dengan sesuatu hal yang dapat lihat besar, kecil. Padahal tidak ada perkara besar, kecil. Semuanya perkara itu harus dilakukan. Makanya kenapa engkau dan saya jangan terbawa, terkecoh, apalagi mulai memikirkan atau membeda-bedakan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Itu bukan, kadang-kadang kita menganggap kalau cuma perkara-perkara yang sifatnya tidak memberikan dampak, wah kita agak kurang suka melakukannya. Nah, kita kurang suka untuk memperhatikannya lebih dalam. Padahal hidup ini, kami katakan tidak ada suatu perkara pun yang tidak akan mengubah hidupmu. Nah, contohnya adalah ketika engkau dan saya membangun sebuah disiplin. Contohnya datang tepat waktu, menepati janji. Itu kan kadang perkara-perkara yang bagi orang, tidak terlalu penting. Memang ada sebagian besar yang orang mengatakan itu besar. Tapi kebanyakan, apalagi di Indonesia bukan terkenal dengan istilah jam karet. Nah, itu dia. Bilang acara jam 10, jam 11 baru mulai. Itu kadang-kadang janji jam berapa. Nah, itu kan kadang-kadang kan apa ya, kami katakan seolah-olah itu ada di dimensikan tak terlalu penting. Padahal, apakah kalau kita membangun perkara itu tidak akan berdampak? Tetap akan berdampak, bukan? Tetap ini satu hal yang penting. Kenapa membangun sebuah disiplin, komitmen? Itu hal yang sangat-sangat perlu kita lakukan di sepanjang kehidupan ini. Karena apa? Karena kita semua kan akan dinilai dari value apa yang kita bangun. Nilai apa yang telah kita tunjukkan, explore dalam segala tindakan yang kita bangun. Maka sangat penting untuk kita melihat baik-baik hidup ini. Jangan mempedulikan pikiran-pikiran orang lain.
Nah, terkadang kan kita kan membangun hidup dengan opini orang lain. Nah, itu suatu hal yang kami katakan harus kita evaluasi ulang. Kenapa? Karena tidak semua, bukan? Apa yang orang mau, itu harus kita kerjakan. Yang lebih lagi penting, apa yang orang mau, belum tentu panggilanmu. Jadi kalau engkau memaksakan diri untuk membangun hidup sesuai dengan apa yang orang lain mau, takutnya nanti kita terluka sendiri. Kenapa? Karena bisa saja kita akan gagal, bukan, memenuhi harapan-harapan itu. Memang menyenangkan orang lain, ya mungkin ada yang berpikir tidak berbahaya, tapi kalau kami pribadi sangat berbahaya itu. Karena hidup kita ini harus kita bangun sesuai dengan versi kita sendiri, bukan orang lain. Kenapa? Karena kita yang akan menikmati hasil dari kehidupan yang kita bangun. Enggak sangat penting dari kita ya memahami, mengerti, bahkan mungkin ada kata berbahagia di dalamnya. Dadah. Makanya kenapa marilah kita mengerjakan itu dengan tadi. Poin pertamanya, jangan ikuti kata orang. Yang kedua, kerjakan saja apa yang harus kita lakukan. Karena itu yang akan membangun dari hal-hal. Karena setiap perkara itu selalu akan mengubah hidupmu dan akan selalu memberikan value dalam hidup engkau. Makanya kita sangat penting mengerti, memahami setiap perkara itu dengan detail. Nah ini makanya dalam kita melihat sesuatu itu, mari kita benar-benar dalam membangun suatu pola pikir yang baru. Firman Tuhan akan selalu membuka kita. Hari ini Tuhan berkata, akan setialah perkara-perkara yang kecil. Nah, apapun itu dalam hidup engkau, jangan kita biarkan perkara itu berlalu begitu saja dengan pikiran tidak akan memberikan dampak apa-apa. Saya bisa katakan satu hal, perkara kecil dan semua perkara itu sangat penting. Kenapa? Karena Tuhan hari mengatakan demikian. Belajarlah untuk tetap melakukan. Agar apa? Agar engkau mulai terbangun. Nah, itu poin pertama. Dan yang kedua apa? Karena terkadang bahkan sadar-sadar kita akan melihat bahwa Tuhan kadang-kadang membentuk karaktermu dari perkara-perkara yang kecil itu. Kalau kita melihat, bukan, bagaimana seorang Daud. Ketika dia belum jadi raja, apakah Anda pikir dia langsung populer, dia langsung hebat, dia langsung kuat, dia langsung menjadi seperti pahlawan? Kan tidak. Kita melihat, memperhatikan, dia bertumbuh menjadi seorang gembala. Yang hampir-hampir tidak diperhatikan orang. Kenapa? Karena hewan gembalaannya cuma 2-3 ekor. Dulu kan kita tahu, bukan, semua harta, semua pencapaian itu dimulai, dilihat dari apa? Berapa banyak hewan ternak. Nah, keluarga Daud cuma punya 2-3 ekor. Jadi kan masuk kategori miskin, bukan? Dibandingkan dengan yang ribuan, ya, kami katakan ini. Nah, jadi karena mereka cuma punya sekecil itu kawanan yang digembalakan, jadi makanya mereka dibilang miskin. Dan kita tahu, bukan, namanya kategori orang di bawah ini tidak akan mendapat perhatian, bukan? Bahkan apa yang Daud kerjakan juga tidak terlalu diperhatikan oleh keluarganya sendiri. Mereka karena sakit sedikitnya yang mereka punya, yaitu tadi kawanan domba, membuat mereka tidak memusingkan. Yang mereka tahu, pokoknya Daud harus menggembalakan. Daud menghadapi apa, bagaimana ke masalah Daud, mereka tidak mau tahu. Kan terbukti, bukan, ketika ada pemilihan raja, Daud tidak mendapatkan tempat. Kalau seandainya Nabi Samuel tidak bertanya, cuman ini anakmu, apakah ada yang lain, mungkin Isai bapaknya tidak akan pernah menyinggung nama Daud. Kenapa? Karena tadi kami katakan, dia dianggap kecil, dia dianggap tidak punya apa-apa. Nah, tapi masalahnya yang pada penting, bukannya apa yang orang lain pikirkan, tapi bagaimana Daud membangun komitmennya.
Darah, dia tidak apa ya mempedulikan semuanya itu. Darah, karena kan niat kan ketika dipanggil dia datang. Coba bagaimana tampilannya darah? Waduh, dilihat apa ya badannya kemerah-merahan, matanya elok. Darah, dan pembawaannya bagaimana darah? Rupawan. Itu bukan yang digambarkan, yang dilihat, yang Tuhan izinkan untuk seorang Nabi Samuel mendapatkan beberapa kesan pertama. Nah itu, kalau bilang itu kesan pertama begitu menggoda. Itulah yang Samuel lihat dari sosok seorang Daud. Nah, kenapa? Karena Daud tidak memusingkan. Semua tetepengek perkataan dan juga apapun yang orang katakan tentang dia. Yang dia paling penting apa? Dia mengerjakan dengan totalitas semuanya. Nah ini adalah pemahaman yang perlu kita juga miliki. Terus membangun saja. Dan ternyata apa yang Daud bangun itu, apakah itu menjadi satu hal yang cuma biasa saja, mengecewakan atau mengubah dia? Ternyata mengubah dia bukan. Benar. Karena ketika datang masanya, Israel harus menghadapi seorang yang namanya bangsa Filistin yang punya jagoan seorang namanya Goliat. Kita tahu bukan 40 hari 40 malam Goliat itu tampil sendiri di muka. Dia menghina-hina Israel. Dia membuat bangsa itu kehilangan nyalinya, kehilangan keberaniannya, darah, kehilangan kekuatan bahkan. Anda bayangkan bukan? Kenapa? Karena tidak satu pun yang paling maju. Padahal sebenarnya tidak tahu jauh juga tingginya, darah, kalau kita mau lihat. Karena rajanya mereka itu, Saul itu, diperkirakan tingginya 2,2 meter. Gue lihat cuma 3 meter. Kan cuma selisih 0,8. Darah, tidak terlalu jauh, darah. Dibandingkan kalau dia melawan Daud bukan. Tapi faktanya kita lihat, bukan? Ternyata dari sekian banyak orang itu hanya Daud yang memang waktu itu Tuhan izinkan untuk mendatangi tempat itu. Dan kita tahu tadi kan hujatan-hujatan itu tadi menghilangkan semua kekuatan, nyali, keberanian. Ternyata di mata Daud tidak ada apa-apanya. Anda bayangkan bukan? Dia datang dengan perkataan, siapakah itu orang bersunat yang tidak bersunat itu? Kenapa dia berani sekali menghina Allah Israel? Menghujat anak Israel, menghujat umat perjanjian Allah. Perkataan sepertinya bukan emosi yang apa ya, yang kita bisa pahami. Darah. Melihat kenapa ini Israel tidak maju dan tidak ada kelanjutan perang, cuma gara-gara hinaan dari satu orang ini. Ini kan emosi yang sepertinya biasa-biasa saja. Tapi bagi bangsa Israel itu sudah satu hal yang menggemparkan. Darah. Makanya dia dipanggil Saul. Nah, apakah benar yang kau katakan itu? Kau berani? Nah itu. Ayah mana kan? Anda bayangkan bukan perkataannya Daud saja cuma satu kata itu. Darah. Ternyata bergema sampai ayahnya ketinggal Saul. Dan dipanggillah dia. Ditanyalah dah, apakah Daud tiba-tiba jadi kagok? Minder? Tidak, darah. Dia malah lebih lantang berkata, Tuanku. Dia bilang, aku ini sudah biasa mengembalakan 2-3 ekor kambing domba kebunyian bapakku, dan dalam kembalan itu aku bertemu dengan banyak musuh, terkadang singa dan beruang yang coba memakan, dan aku pun berebut kembali. Lebih takjub lagi darah, seorang Saul, karena melihat tampilan pendek kecil seperti belia, tapi kenapa ia punya rekor begitu luar biasa? Maka kemudian jadilah dia seorang gembala, diberikan kesempatan untuk maju. Darah, bahkan Raja Saul pun bisa memberikan baju perangnya. Ini tidak mudah, darah. Tapi itulah tadi kami katakan, darah. Daud bukanlah Saul, darah. Daud kan badan kecil, darah. Saul lebih tinggi, jauh. Darah, daripada karena kan dia kecil. Saul kan kita tahu besar, darah. Malah dia katakan orang yang terhebat di bangsanya pada waktu itu ketika pemilihan terjadi. Darah, makanya kita tahu bukan apa yang Daud Saul punya, pasti bukan Daud punya, darah. Makanya Daud tidak bisa berjalan ketika menangkap pakaian itu. Akan tetapi, darah, kemudian dia melepaskan pakaian itu dan dia kembali. Darah, apa yang dia ambil, darah? Cuma 5 buah batu di dalam dasar sungai. Darah, Anda mungkin berpikir bukan ini kayak main-main, bukan ini. Bagaimana mungkin menghadapi orang 3 meter dengan batu kecil, dengan umpan, darah? Karena yang namanya umpan sebesar apa sih? Batu sekuat apa sih? Karena apa? Karena
Seorang Goliat kan bukan cuman berperang dengan batangan kosong, dia juga pakai baju jirah yang tidak mungkin ditembus kalau cuma dengan batu. Dan itu kan pikiran kita. Tapi lihat bagaimana seorang Daud maju. Apakah dia kemudian kesulitan? Tidak ada. Dengan perkataan satu hal, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, dan aku bersumpah hari ini Tuhan menyerahkan engkau dalam tanganku. Itu bukan yang dikatakan sebelum maju dan maju.

dengan satu gerakan dan robohlah Goliat. Nah, ini kekuatan orang yang setia dalam perkara kecil. Dia mampu menumbangkan Goliat bukan karena dia kuat, tapi karena dia terlatih, tapi karena dia bertanggung jawab. Yang paling penting, dia membangun hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itulah yang mengubah dia, Dara. Makanya kalau engkau dan saya, Dara, berpikir bahwa tempat yang kecil atau sesuatu yang kecil tidak akan mengubah hidupmu, berpikir ulang saja. Nah, berpikir lagi lah dengan baik, Dara. Jangan terbawa dengan pikiran kita yang kadang-kadang juga kecil, Dara. Tapi marilah kita membangun, Dara, semangat seperti Daud. Dia setia dalam apa yang Tuhan izinkan, dan dia terbangun, Dara, membentuk karakternya yang membuat kita bisa bertahan. Itu karakter, Dara. Otakmu bisa mungkin membuka jalan. Kegantengan atau mungkin apa ya, auramu mungkin bisa membuat orang dikagumi. Tapi karaktermu, itulah yang akan memuluskan jalanmu, Dara. Dan Daud berhasil membangun karakter itu, Dara. Dan itulah yang membuat dia menjadi pribadi-pribadi yang dihormati Tuhan, dihargai Tuhan, bahkan diizinkan Tuhan untuk apa ya, berkembang lebih jauh, berjalan lebih apa ya, kami katakan lebih tinggi, Dara, dari siapapun yang ada di dalamnya, Dara. Karena apa tadi? Karena dia mampu membangun hidupnya. Jadi marilah kita membangun, Dara, semua apa yang Tuhan apa ya, ingin kita bangun, Dara, agar engkau dan saya bisa membangun karakter itu, apa, menghormati segala apapun yang kita engkau kerjakan, karena itu ternyata akan membangun kekuatan dalam tubuhmu yang mungkin tidak pernah kita bisa bayangkan, Dara. Daud adalah satu contoh yang sangat penting yang akan membawa kita, Dara, kepada status yang berbeda. Kenapa? Kita mampu membangun karakter. Orang-orang berkarakter itu selalu mendapatkan tempat di hadapan Tuhan, Dara. Nah, yang kedua, Dara. Yang ketiga apa? Perkara kecil itu akan menunjukkan siapakah dirimu. Nah, kadang-kadang kita kan seringkali berpikir, oh, saya ini, cita-cita ini. Kita kira itu akan memberikan kita satu tempat yang khusus. Nah, tidak, Dara. Nilaimu, tempatmu bukan tentukan dari apa yang engkau inginkan, tapi seberapa jauh engkau bisa dipercaya. Nah, seberapa jauh, Dara. Dan perkara kecil itu adalah salah satu tempatnya, Dara. Tuhan pun akan melihat, Dara, seberapa jauh. Dan kita lihat adalah contoh bagaimana seorang Yusuf, kan. Yusuf adalah seorang yang bisa dikatakan juga hampir sama seperti Daud, Dara. Dibenci oleh saudara-saudaranya. Karena apa? Karena Yusuf itu tampil beda, Dara. Anda bayangkan, bukan? Kakak-kakaknya Ruben pernah menaiki ranjang ayahnya, rekodnya, Dara, ya. Apa, Simeon dan Lewi pernah membunuh satu kota, laki-laki satu kota, Dara. Anda bayangkan, bukan? Kira-kira bagaimana kalau lingkungan begitu dengan kakak-kakak yang kami katakan preman, iya, sesuka hati, iya, Dara. Kok bisa tetap baik? Kami katakan ini luar biasa, Dara. Justru tidak suka dengan tingkah laku kakak-kakaknya, Dara. Ini kami katakan luar biasa, Dara. Hari-hari baku dapat, hari-hari melihat, hari-hari bicara, tapi bisa tidak terpengaruh. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kenapa ketika Ruben jatuh, kepercayaan Tuhan, bahkan bapaknya, jatuh pada Yusuf. Nah, kenapa? Satu hal saja, bukan Yusuf hebat, Nara. Karena Yusuf bisa dipercaya. Dibuktikan dari dia tidak terlibat dalam konflik, dalam situasi, dan juga dalam tabiat dan karakter-karakter negatif lainnya. Nah, situlah membuat dia kemudian mampu terpilih untuk ditetapkan menjadi penerus, Dara, dari Yakub. Yang membuat dia sangat tahu, bukan, semakin dibenci, Dara. Tapi apakah Yusuf terbawa? Tidak lagi, Dara. Nah, bayangkan, bukan? Dibenci pun dia tidak membalas. Maka itulah janji Tuhan lebih lagi ada pada dia, Dara. Bahkan semakin diberikan janji, semakin dibenci lagi Yusuf, Dara. Nah, yang bukan, sampai akhirnya mereka pun berniat mau membunuh, yang kemudian akhirnya jadi dijual, Dara. Apakah Yusuf membenci? Mungkin ada sedikit, tapi sampai seperti kakak-kakaknya tidak, Dara. Dia cuma tidak paham saja, Dara. Mungkin kebenciannya mungkin tidak sampai di level untuk membalas dendam, Dara. Nggak, Dara. Tapi mungkin sampai di

Dia tidak mengerti kenapa kakak-kakaknya begitu benci pada dia. Cuma itu saja mungkin, Dara. Makanya kenapa ketika dia ada, Dara, di Mesir, hal itu kemudian kita lihat, bukan? Kesetiaannya, nilai dirinya, Dara, mampu dia bangun dengan lebih dalam lagi. Di tengah-tengah tekanan, kita tahu bukan, orang Mesir kan bukan orang yang baik, Dara. Namanya orang-orang, apalagi namanya pembesar, bukan? Tentu juga mempunyai pola pikir yang tidak mau tahu. Tapi itulah justru kita melihat, bukan, nilai kepercayaan yang Tuhan berikan, yang dibangun oleh Yusuf, makin bercahaya, Dara, semakin bersinar. Semakin ditekan, dia semakin mendapatkan tempat. Dia semakin, Dara, bisa dipercaya Tuhan, Dara. Buktinya apa, Dara? Semua yang Yusuf lakukan diberkati. Semua yang Yusuf kerjakan, semuanya, Dara, mendapatkan suatu capaian yang kami katakan istimewa. Dara, ini luar biasa, bukan? Bagi seorang anak muda yang dibenci, yang mungkin kami katakan tadi kadar apa ya, kami katakan mau balas juga tidak ada, Dara. Nah, ini luar biasa kami katakan. Semakin dibenci, om tadi kami katakan, bukan, mungkin dia ada kebingungan, laki hati pasti ada, Dara. Tapi tadi kami katakan untuk membalas tidak ada, Dara. Makanya itulah kami katakan yang membuat dia apa ya, menjalin saja, Dara. Anda bayangkan kan? Bayangkan kalau kita, Dara, dibenci saudara-saudara, tentunya kan ada tekad pengobesan untuk balas dendam. Ini justru tidak, Dara. Tidak terucap dikit pun, Dara. Dalam masa dibuang di sumur, dia diam. Dalam masa ditekan, dimaki-maki, kakak-kakaknya juga diam. Bahkan ketika dijual pun dia tetap diam. Dara, tidak bersuara. Dara, ini kan menunjukkan, Dara, bahwa dia mampu melewati semua dengan baik. Dara, jangan berpikir terhadap penderitaan itu cuman apa ya, suatu hal yang perlu diratapi. Dara, terkadang kita berpikir demikian, bukan? Malah ada berpikir harus dihindari. Kami katakan ada yang perlu dihindari, jalani saja, Dara. Walaupun kadang-kadang kita tak mengerti kenapa kan kita seperti dibenci orang, dipitnah, Dara. Ada kami tempat mendengarkan, Dara, sedikit kata-kata filsafat, Dara, ya. Kalau kamu tidak dibenci, berarti kamu tidak berharga. Itu, Dara, ada definisi begitu, Dara. Ada pola pikir filsafat mengatakan kalau kamu tidak dibenci oleh satu orang pun, berarti kamu tidak punya nilai yang bisa membuat orang itu terganggu. Jadi kadang-kadang, Dara, semakin kita dibenci, Dara, semakin menunjukkan bahwa kita ini, Dara, punya kapasitas yang mungkin lebih daripada apa yang kita bisa kebayangkan, Dara. Kenapa? Karena ada orang mulai terganggu, Dara, dengan keberadaan kita. Nah, ini yang setelah sekelumit kalau kita mau ambil filsafat, Dara. Nah, balik firman Tuhan, Dara. Jadi ini yang terjadi pada Yusuf, Dara. Dia bisa memahami hal itu, Dara. Walaupun dia masih anak muda, bukan? Dara, tapi itulah yang kami katakan. Terkadang, Dara, kita menganggap itu biasa saja, Dara. Tapi akhirnya itulah membuat Yusuf mendapatkan tempat untuk dipercaya Tuhan dengan kekuatannya. Makanya apapun yang Yusuf sentuh, yang Yusuf kelola, seolah-olah orang bilang itu semua jadi emas, jadi berharga. Makanya kan julukannya apa? Yang teristimewa. Anda bayangkan, bukan? Bagaimana mungkin seorang anak muda yang begitu menderita bisa mendapatkan suatu gelar yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Ini Israel, ya, Saudara. Orang bilang bangsa pilihan Tuhan, tapi dia yang paling menonjol. Saudara, ini kami katakan, Saudara, bahwa kesetiaan kita terhadap apa yang Tuhan bangun itu bisa memberikan kita nilai. Dara, makanya jangan pandang enteng, Dara. Jangan pandang enteng terhadap apapun yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu. Jalan saja, Dara. Memang akan ada hambatan, so pasti, Dara. Karena tidak mungkin, bukan, jalan Tuhan tidak ada hambatan. Kan Tuhan berkata, bukan, tidak akan mungkin dalam jalan hidup ini engkau tidak akan melihat gelombang. Tidak akan mungkin tidak ada bukit dan tebing, bahkan tanah berbatu-batu yang akan tidak engkau lihat, pasti engkau akan lihat. Nah, kenapa? Karena itu yang akan memprosesmu. Itulah yang akan membuat engkau lebih tahan kuat,
Kadang kita bukan dalam membuat perencanaan hidup, kita berpikir, ah, aman-aman, nyaman-nyaman, kalau boleh tanpa hambatan, darah. Tapi jalan tol bukan. Tapi masalahnya, darah, jalan-jalan Tuhan tidak ada hambat, tidak mungkin tidak ada hambatan, darah. Kenapa? Karena itu untuk membentuk kekuatanmu. Darah, Tuhan rindu kita semua ini punya nilai, punya value. Bahkan bukan cuma rata-rata, kalau boleh high. Darah. Nah, bagaimana caranya? Tadi dengan hambatan tadi, darah. Tuhan akan melihat apakah engkau tetap setia. Kalau engkau tetap setia, nah disitulah engkau akan ditambah-tambahkan. Nah, jadi jangan kita minta, oh Tuhan pakailah aku, biar aku kekuatan, tapi kita tidak mau tantangan. Tidak akan ada darah, hal seperti itu. Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru kalau engkau lewat tantangan dulu. Sama kan kayak kita kan ketika sekolah, oh Tuhan bila aku kepintaran tapi tidak mau sekolah, bagaimana mau jadi indera? Tidak mau belajar lagi. Pergi sekolah di rumah baik-baik, sampai di sekolah cuma sampai di pagar. Ketika bertemu teman, solain tujuan. Nah, ini yang begini tidak akan jadi pintar. Jangan anda pikir kepintaran dari nilai. Tidak ada. Nilai boleh anda beli, boleh anda atur. Tapi, darah, yang melekat dalam pikiranmu, yang membentuk dirimu, tidak akan bisa terjadi dengan hanya nilai dan dengan menggunakan apa tadi kami katakan, orang dalam dan apapun. Nanti tepat atau lambat engkau akan menghadapi bahwa pembentukan dirimu itu adalah segalanya. Kehidupanmu akan lebih bisa engkau jalani ketika ada pembentukan. Dan pembentukan itu akan muncul ketika engkau mengikuti proses yang Tuhan izinkan dari awal sampai akhir. Yusuf adalah orang demikian. Dia tidak akan menjadi mangku bumi kalau dia tidak melewati proses yang begitu panjang. Nah, terkadang kita berpikir penderitaan itu adalah suatu hal yang menakutkan. Tapi tanpa kita sadari, justru setia dalam segala proses Tuhan itulah yang akan membentuk kekuatan, membentuk komitmen, membentuk semangat, membentuk kemampuan. Bahkan juga tidak kalah pentingnya, membentuk keyakinanmu sungguh akan hidup ini. Karena hidup ini kan tidak jelas dan membawa kemana. Kita boleh punya banyak rancangan, boleh punya banyak ramalan, boleh punya banyak orang pintar, tapi sesungguhnya dari kehidupan ini tetap dalam misteri adanya. Makanya bentuklah dirimu dengan baik-baik agar engkau mampu teruji. Karena bisa tidaknya engkau jalani hidup ini ditentukan dari apa yang engkau sedang bangun. Makanya setialah terhadap segala apapun proses yang diizinkan. Tuhan tidak pernah berpikir jahat. Yang Tuhan selalu pikirkan adalah agar engkau dan saya dan semua anak-anak-Nya mampu menjadi anak-anak yang kuat, bukan anak-anak gampangan yang ketika ditekan sedikit lemah, ketika menderita sedikit cengeng, apalagi mau putus asa, apalagi membunuh diri. Itu kan namanya kan bukan anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus telah memberikan contoh bagaimana sebagai seorang manusia disalib punya tidak mundur. Apalagi cuma masalah-masalah makan minum, cuma masalah percintaan, apalagi macam masalah, cuman masalah jabatan, masalah ketidakadilan, itu bukan satu hal yang membuat kita tidak harus mundur. Justru itulah tantangan kita untuk terus membangun. Harus kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Tuhan Yesus, walaupun dia sebagai manusia, dia berhasil menyelesaikan proses penembusan yang mungkin tidak pernah kita bisa pikirkan dengan baik, darah. Tapi keberhasilannya itulah yang mengubah kita hari ini bisa berdiri tegak, berani berkata bahwa kita adalah anak Tuhan, bahwa kita akan selamat, bahwa kita akan menerima kemenangan, bahwa kita telah ditebus. Itu kan satu tindakan yang tidak mungkin mudah untuk engkau dan saya, apa ya kami katakan, bisa katakan kalau tanpa adanya proses yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus sebagai manusia saja bisa mengalahkan, bisa sampai kepada titik di mana dia menyelesaikan, mari kita juga demikian. Mari kita selesaikan semua proses kehidupan ini agar tidak ada yang disesali. Karena banyak orang menyesal ketika pada masa tuanya, pada akhirnya, karena dia tidak menyelesaikan semua kehidupan yang harusnya dia selesaikan. Kenapa? Karena tadi, lebih banyak tidak ada keyakinan. Namun ada keyakinan karena dia tidak mengikuti
semua proses dengan baik. Saudara, ini kami katakan. Dan kenapa dia tidak mengikuti? Karena dia tidak yakin. Dia sibuk mencari jalan pintas untuk menghindar dari proses itu. Saudara, itu yang membuat dia kemudian jadi lemah. Jadi gagal. Saudara, yang kadang-kadang seringkali juga diikuti dengan kita tidak merasa Tuhan itu baik. Malah kita iri hati dengan orang lain yang lebih sukses dari kita. Nah, padahal sebenarnya kalau ada orang lebih sukses dan kita melihatnya, nah, itu sebenarnya suatu pertanda bahwa engkau adalah berikutnya. Tapi tadi kami katakan harus diikuti dengan kita juga menjalani kehidupan kita, bukan kita meniru dia. Banyak orang kan mau meniru dia, bukan justru melihat autobiografinya, belajar dari kisahnya, bukan berarti kita menjadi dia. Tapi kita harus menjalani apa yang kita harus jalani dalam hidup ini. Karena kita bukan dia, darah. Kita bukan orang lain. Kita adalah diri kita sendiri. Jangan buat hidup jadi homogen, darah. Tidak ada yang homogen, darah. Hidup ini heterogen. Makanya bangunlah dirimu apa adanya. Dan mulailah tadi kami katakan dari hal-hal yang kecil. Kan itulah yang akan menyempurnakan engkau, melengkapi, bahkan akan membawa engkau pada kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, itulah firman Tuhan yang boleh bagikan, biarkan kita boleh belajar dan lebih lagi menerapkannya dalam hidup ini sehingga kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati yang Tuhan berikan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Engkau baik bagi kami. Kami percaya apa yang kami dengar itulah yang akan menyempurnakan hidup kami. Berkati kami, pimpin kami dan berikan kami kekuatan yang baru agar kami lebih lagi Tuhan dimampukan untuk hidup sesuai dengan ukuran yang Kau mau. Ampuni kami Tuhan, agar kami boleh Tuhan belajar banyak hal tentang hidup ini karena ternyata perkara-perkara kecil yang Kau izinkan yang mungkin kami tidak perhatikan, justru itulah yang akan membentuk value kami, nilai hidup kami, bahkan diri kami dan kemampuan kami untuk menghadapi tantangan-tantangan dan juga meraih janji-janji yang Engkau berikan bagi kami. Terpujilah Engkau, diberkatilah kami, berikan kami waktu Tuhan untuk terus mencari Engkau agar kami semakin terbentuk dan semakin kuat dalam Engkau dan lebih lagi Tuhan mampu Tuhan menjadi diri kami sesuai dengan ukuran yang Kau mau. Diberkatilah kami dan keluarga kami, diberkatilah kehidupan kami dan ditolonglah kami sepanjang hari ini agar punya waktu untuk mencari Engkau dan memuji menjemah Engkau dan menerima kekuatan yang baru yang akan membawa kami ke satu perjalanan penuh iman dan penuh dengan kemenangan di sepanjang hari esok, di sepanjang minggu yang baru yang akan kami jalani. Ya Bapa kami surga, diberkatilah negara kami, daerah kami, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarkan pelindung menjagakan kami Tuhan dan terus menjaga lindungi kami semua yang ada di dalamnya. Diberkatilah pemimpin kami, diberkatilah Tuhan mereka dengan roh takut akan Tuhan. Kemampuan dan hikmat akal budi akan mampu membawa ke Tuhan untuk terus melangkah maju dalam Engkau. Karena kami tahu orang yang Kau pilih itulah yang akan diberikan kekuatan untuk terus menyelesaikan segala tugas tanggung jawab yang ingin Kau kerjakan Tuhan, khususnya di tanah Prodisa ini Tuhan. Sekali lagi Bapa, diberkatilah Tuhan seluruh hasil tanah dan juga mata pencarian yang ada Tuhan. Juga diberkatilah Tuhan daerah kami dengan hujan yang lebat Tuhan, yang akan terus Bapa membawa Tuhan kesuburan Tuhan, karena sudah lama Tuhan tidak hujan ada yang Bapa. Juga diberkatilah Tuhan dengan sukacita kita dan mesti tanah kemenangannya dari Engkau. Jauhkan penyakit sampar, perpecahan, bahkan juga jauhkan juga Bapa dari roh-roh iri hati dan segala perkara-perkara yang akan biasanya membawa kami Tuhan kepada kehancuran Tuhan. Biarkan Tuhan firman-Mu terus membahana dan terus membangun komitmen dalam hidup kami. Diberkatilah tempat ini Tuhan yang terus menyampaikan dan membuat program untuk menanam firman-Mu. Biarkan semua jajaran yang ada Tuhan, yang baru-baru ini Tuhan berulang tahun ada yang Bapa, boleh Tuhan dengan sukacita menikmati Tuhan, sukacita Tuhan atas segala pencapaian, baik usia, keberhasilan, atau apapun yang mereka sedang rancangkan, yang mereka rindukan, yang telah mereka berhasil tempuh ada yang Bapa. Ya Bapa kami surga, diberkatilah semuanya Tuhan, biarkan diberikan kesehatan, kekuatan, dan diberikanlah mereka hati dan juga Tuhan kesehatan yang prima untuk terus bertugas dan mampu mempersembahkan program-program yang terbaik Tuhan, yang akan memberkati, memberikan hal positif Tuhan bagi masyarakat tanah Prodisa, tempat di mana mereka melaksanakan tugas. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, mengucap syukur dan doa syukur kami. Kami tutup alaskan Tuhan firman-Mu mutiara pagi pada hari ini dan doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan rangkuman ikhtisar berita sepekan edisi Minggu 13 September 2026. Ikuti berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar, saya awali dengan informasi Brigjen Polisi Yudo Hermanto resmi berkantor di Polda Sulut dengan jabatan sebagai Kapolda.
1: Kapolda Sulawesi Utara Brigadir Jenderal Polisi Yudo Hermanto menegaskan komitmennya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah Sulawesi Utara dengan mengedepankan kearifan lokal serta sinergi lintas sektoral. Hal ini dikatakan Brigadir Jenderal Polisi Yudo Hermanto usai rangkaian acara pelepasan pejabat lama Irjen Pol Roy Keharilangi di halaman Mapolda Sulawesi Utara Kamis 10 September 2026. Kepada wartawan, Kapolda Sulawesi Utara menekankan bahwa menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif tidak bisa dilakukan oleh jajaran kepolisian semata. Dukungan serta kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, stakeholder, dan masyarakat sangat dibutuhkan.
2: Tanpa dukungan dari semua stakeholder yang ada, dari instansi yang ada, mustahil kita bisa menjaga Kamtibmas yang kondusif di Sulawesi Utara. Ya. Oleh karena itu, saya mohon dengan sangat kepada seluruh stakeholder yang ada agar senantiasa bekerjasama, berkoordinasi, dan berkomunikasi dengan diskusi juga dengan Bapak Asamao. Kita di sini dalam mengelola Kamtibmas itu mengedepankan kearifan lokal. Betul. Banyak hal-hal positif, hal-hal yang baik, yang produktif yang sudah dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Utara dari zaman-zaman dahulu. Sehingga itu yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita optimalkan lagi. Sehingga kita mengajak semua masyarakat Sulawesi Utara dengan sadar dan baik untuk sama-sama menjaga kondisi Kamtibmas yang kondusif.
1: Selain memperkuat kerjasama eksternal dan kekompakan internal jajaran, Brigadir Jenderal Polisi Yudo juga menekankan pentingnya pendekatan kearifan lokal dalam pengelolaan keamanan daerah. Menurutnya, masyarakat Sulawesi Utara memiliki nilai-nilai positif dan budaya produktif yang diwariskan secara turun-temurun. Polda mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk secara sadar bersama-sama menjaga kondisi Kamtibmas tetap kondusif. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Awi Setiono hadir pada kegiatan Maulid Nabi di Masjid Nurul Jihad.
1: Kepolisian Polda Sulawesi Utara memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Masjid Nurul Jihad. Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Sulawesi Utara Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono, para pejabat utama PJU Polda Sulawesi Utara, personil muslim di lingkungan Polda Sulut beserta Bayangkari. Dalam sambutannya, Wakapolda menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi menjadi momentum untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pembinaan mental dan moral anggota Polri, PNS, serta keluarga.

0: peringatan ini dirasa perlu guna membangun jiwa, keyakinan serta mendorong semangat untuk meningkatkan kinerja. Hal ini pada akhirnya bermuara pada peningkatan profesionalisme Polri yang agamais yang selalu didambakan oleh masyarakat. Miki Kuduati melaporkan.
1: Pendengar, tim Orange Pemkab Minahasa Utara rutin menggelar aksi donor darah bersinergi bersama dengan PMI Minahasa Utara.
2: Dalam rangka hari ulang tahun Palang Merah Indonesia PMI ke-82, tim Orange Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan aksi donor darah. Aksi kemanusiaan ini dipimpin langsung koordinator tim Orange, William Luntungan, bekerja sama dengan PMI Minahasa Utara.
3: Jadi kegiatan donor darah kali ini masih dalam rangkaian hari ulang tahun PMI bulan September ini. Kami dari tim Orange Minahasa Utara tergerak untuk selalu rutin per 3 bulan untuk mendonorkan darah. Ini kali kelima tim Orange Minahasa Utara itu melakukan aksi donor darah.
2: Dari aksi kemanusiaan tim Orange Minahasa Utara, berhasil terkumpul 41 kantong darah yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Pendengar, membahas anggaran perubahan, Pemkab dan DPRD Minahasa Utara menggelar rapat paripurna.
2: Pemkab Minahasa Utara bersama DPRD menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat 1 atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Bupati Minahasa Utara Joe Neganda yang mengikuti rapat paripurna secara virtual menegaskan bahwa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 didorong untuk menjadi instrumen strategis yang langsung menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
4: Berikan ruang fiskal yang lebih besar bagi program-program yang menyentuh kebutuhan dasar dan kepentingan masyarakat. Semoga seluruh rangkaian proses perubahan APBD tahun anggaran 2026 dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Minahasa Utara yang kita cintai.
2: Di tengah keterbatasan ruang fiskal, pemerintah daerah berkomitmen mengedepankan prinsip transparansi dan efisiensi.
1: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memperkuat pemahaman HAM di Sulawesi Utara.
5: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar penguatan kapasitas HAM bagi ratusan aparatur sipil negara, pelajar, hingga pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Utara. Selain pembekalan materi, acara ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian HAM bersama Pemprov Sulawesi Utara, Pemkab Minahasa, Universitas Samratulangi, serta Universitas Negeri. Membacakan sambutan Gubernur Julius Silvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkai menegaskan bahwa nilai-nilai HAM harus menjadi jiwa dalam setiap pelayanan publik oleh ASN.
6: Sebagai benteng pelayanan publik, HAM adalah jiwa dari tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. ASN tidak boleh hanya bekerja secara mekanisme prosedural, tetapi harus berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat.
5: Sementara itu, saat ditemui usai kegiatan, Wakil Menteri HAM Republik Indonesia Mugianto menyoroti pentingnya literasi HAM bagi generasi muda, khususnya dalam menyikapi kebebasan berekspresi di media sosial.
7: Muda sangat penting karena mereka ini generasi yang sangat aktif, termasuk sangat aktif menggunakan media sosial. Tren hari ini. Nah, kalau anak-anak muda, generasi muda ini tidak diberi pemahaman tentang hak asasi manusia, itu bisa berbahaya sebetulnya, ya, bisa mengkhawatirkan. Karena kita tahu media sosial itu seperti pisau bermata dua. Di satu pihak bisa sangat bagus, sangat membantu manusia, tapi di lain pihak kalau tidak digunakan secara tepat, itu bisa destruktif. Kalau bicara dalam konteks yang besar, itu bisa berfungsi untuk memecah belah bangsa.
5: Kementerian HAM juga menyatakan kesiapannya untuk mendampingi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam memperkuat regulasi berbasis HAM, termasuk mendorong hadirnya peraturan daerah untuk perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak.
1: Wakil Menteri HAM Mugianto menegaskan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus dilakukan secara bertahap melalui langkah dan perencanaan yang jelas.
5: Pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab negara. Wakil Menteri HAM Republik Indonesia Mugianto menyampaikan, salah satu prinsip utama dalam hak asasi manusia adalah non-diskriminasi. Prinsip ini berlaku termasuk bagi penyandang disabilitas, baik dalam akses pendidikan, kesehatan, perumahan, maupun kesempatan kerja.
8: Itu prinsip bahwa pemerintah juga adalah non-diskriminasi, termasuk disabilitas, penyandang disabilitas, itu juga tidak boleh didiskriminasikan. Nah, karena itulah pemerintah punya regulasi undang-undang penyandang disabilitas yang tahun 2018. Ya, untuk memastikan itu, pemerintah membentuk KND, Komisi Nasional Disabilitas, untuk memastikan. Jadi langkah-langkah sudah dilakukan, tetapi memang tidak bisa semuanya langsung selesai, semuanya langsung beres. Dan itu dibulihkan dari perspektif asasi manusia dengan prinsip dari progressive realization of human rights.
5: Dalam sektor ketenagakerjaan, Wakil Menteri menyebut regulasi juga telah mengatur kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Instansi pemerintah, termasuk BUMN, disebut memiliki kuota paling sedikit 2%, sementara perusahaan swasta 1%.
1: Bank Indonesia Sulawesi Utara bekerja sama dengan Pemkab Bolaang Mongondo Utara dalam digitalisasi keuangan daerah dan pengendalian inflasi.
9: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara B. Sulut Purwanto mendorong pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo Utara Boltara terus memperkuat digitalisasi transaksi pembayaran daerah sebagai strategi meningkatkan pendapatan asli daerah PAD sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Purwanto dalam High Level Meeting HLM TPD dan TP2DD yang membahas sinergi pengendalian inflasi serta strategi mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD melalui digitalisasi transaksi pembayaran di Boltara. Purwanto mengatakan secara sistem digitalisasi transaksi di Boltara telah mencapai 100%, namun implementasinya di lapangan masih perlu terus ditingkatkan, mengingat transaksi tunai masih cukup banyak di

0: Kemudian dan stabilitas harga sejumlah komoditas pangan, terutama beras dan minyak goreng. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Pendengar, Dekan Visip Unsrat Dr. Ferry Leando menilai usia ke-81 tahun RRI tetap memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.
0: Memasuki usia ke-81, Radio Republik Indonesia RRI dinilai mampu mempertahankan eksistensinya di tengah deras informasi dan perkembangan teknologi. RRI juga dinilai memiliki peran penting dalam memberikan informasi sekaligus edukasi kepada masyarakat hingga ke berbagai wilayah. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Samratulangi Manado, Dr. Ferliano menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun RRI ke-81. Menurutnya, usia 81 merupakan pencapaian luar biasa. Terlebih, RRI mampu bertahan di tengah tantangan global, perkembangan teknologi, dan derasnya arus informasi. Dr. Ferry Liando menilai, RRI memiliki karakter dan keunggulan tersendiri dibandingkan media informasi lainnya. RRI mampu menjangkau berbagai kawasan, termasuk wilayah terdepan, terluar hingga daerah perbatasan.
2: Luar biasa kiprah dari RRI, dan kami sendiri dari FISIP, Tentu mengapresiasi kerja-kerja dari teman-teman RRI, terutama dalam mengedukasi masyarakat. FISIP sendiri merasa mendapatkan banyak kehormatan. Beberapa kami dari akademisi sering dilibatkan oleh RRI dalam rangka mengedukasi masyarakat lewat dialog, diskusi, maupun wawancara. Kerjasama-kerjasama lain tentu yang tidak lupa ketika saya bersama-sama dengan dari TNI kemarin dari FISIP melaksanakan kegiatan karya bakti bersama di kawasan perbatasan, dan luar biasa rekan kita Bobby dari RRI boleh bergabung bersama-sama dan menyebarluaskan kegiatan-kegiatan yang boleh kami lakukan di wilayah perbatasan.
0: Dekan FISIP Unsrat menilai memasuki usia ke-81 bukanlah pencapaian yang mudah, karena itu RRI terus berkembang dan konsisten menjadi media yang membantu masyarakat memperoleh informasi sekaligus memberikan edukasi yang bermanfaat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dengan berbagai inovasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan berbagai inovasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulut, Melani Francisca Limper, mengatakan kualitas pelayanan publik menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak hanya pemerintah. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab mengawasi kinerja pemerintah, apalagi terkait pelayanan publik.
4: Bukan hanya ombudsman, dari pemerintah daerah sendiri dan masyarakat juga harusnya kita sama-sama menjaga, mendorong. Kalau memang masih ada yang kurang, tolong diingatkan, karena masyarakat ini kan juga sebagai pengawas dari pemerintahan ya, dan pengawasannya itu melalui pengaduan, melalui komplain yang disampaikan. Jadi harapannya pemerintah, kalau ada masyarakat yang mengeluh atau komplain, itu bukan berarti layanannya jelek atau tidak bagus, tetapi ada sistem yang harus diperbaiki di situ. Kita berpikiran masyarakat mengadu atau buat komplain itu untuk perbaikan, untuk berarti yang lebih baik lagi.
3: Limpar juga mengingatkan pemerintah tidak anti terhadap kritik, apalagi ada masukan dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
1: Meningkatnya kasus kriminalitas yang terjadi belakangan ini menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Manado.
3: Meningkatnya kasus kriminalitas yang terjadi belakangan ini menjadi perhatian serius pemerintah Kota Manado. Sekretaris Daerah Kota Manado, Stephen Dandel, menegaskan maraknya aksi kriminalitas yang terjadi akhir-akhir ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan aparat hukum semata, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
5: Setiap malam, Jumat, Sabtu, Minggu itu selalu ada patroli rutin. Kalau pos kambingan sifatnya pemberdayaan masyarakat. Dan khususnya untuk Kota Manado, ya kita memang perlu effort lebih untuk mengupayakan masyarakat untuk berjaga. Tapi yang dilaksanakan sekarang justru aktif patroli. Jadi kami juga kemarin sudah bicara dengan Pak Polres. Sekarang malah itu ada patroli aktif dengan anggota Brimob dan Polda Sulawesi Utara untuk mengatasi masalah kamtipmas. Kalau Polres itu malah sudah ada kebijakan untuk tindak tegas. Bukan, maksudnya kalau ada event kejadian itu sudah tindak tegas terukur.
3: Masyarakat juga diminta aktif melaporkan setiap potensi gangguan keamanan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

0: kondisi Kamtibmas di Kota Manado tetap terjaga.
1: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Aslinmas akan bermitra dengan APH yang ada di daerah untuk mendukung program pemerintah pusat.
2: Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Indonesia, Aslinmas adalah salah satu organisasi sayap dari Kejaksaan Agung dalam mendukung program pemerintah pusat di daerah. Penegasan ini disampaikan langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Hendrik Jakopati Peilohi. Kajati mengatakan Aslinmas nantinya akan bermitra dengan aparat penegak hukum di daerah dalam mendukung program pemerintah pusat.
3: Dengan Aslinmas ini kita juga ada mitra strategis kejaksaan yang nanti bermitra juga dengan teman-teman Bapkamtibmas, Babinsa yang ada di seluruh desa, di seluruh penjuru, di dalam rangka bagaimana supporting kita terhadap program pemerintah, astacita, dan prioritas-prioritas nasional dari program presiden yang kita mulai dari bawah, sehingga betul-betul semuanya bisa maksimal.
2: Selain Aslinmas, organisasi sayap dari Kejaksaan Agung di daerah di bawah komando Kejati dan Kejari, yakni Ade Petnas dan Srikandi Jaga Desa.
1: Uang puluhan miliar rupiah berhasil diselamatkan Kanwil Bea Cukai Sulbaktara.
2: Kasus penyelundupan emas ilegal ke luar negeri yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara sudah terjadi 3 kali di bulan September. Kepala Kanwil Bea Cukai Sulut Baktara, Saki Firmansyah mengatakan kasus penyelundupan ini masuk kategori kejahatan transnasional. Firmansyah mengungkapkan emas yang akan diselundupkan diduga bukan hanya dari wilayah Sulawesi Utara saja.
4: Jadi ada beberapa titik, bisa saja barangnya tidak hanya dari Sulawesi Utara. Buktinya beberapa penumpang itu juga keluar dari Ngurah Rai, bisa juga keluar dari Soekarno Hatta begitu ya. Karena barang ini adalah mudah dibawa. Tapi memang di titik pengeluaran ini yang memang harus kami perketat ya. Beberapa yang kami curigai ya terkait dengan pembawaan emas, mungkin Soekarno Hatta-nya sudah banyak dilakukan penindakan, dia bergeser. Itu pola kejahatan lah seperti itu. Ya, beberapa yang kita deteksi di Manado juga membatalkan beberapa keberangkatannya gitu ya. Tapi tetap karena kita sudah terotomatisasi ya, di baik itu di Bea Cukai maupun di imigrasi ya, di pemasukan di pengeluaran selalu dalam monitor kita bersama.
2: Diketahui Jumat pekan lalu tim URC Polda Sulut mengamankan 2 warga negara asing Cina yang akan menyelundupkan emas batangan keluar Sulawesi Utara lewat Bandara Samratulangi Manado dengan berat 16 kg lebih. Besok harinya Sabtu, kolaborasi tim gabungan Bea Cukai, Imigrasi, Angkasa Pura, dan APH, 2 kasus penyelundupan kembali digagalkan di Bandara Samratulangi, Manado. Kasus penyelundupan pertama dengan modus menyimpan emas dalam bentuk serbuk di dalam pakaian dalam yang dilakukan oleh 3 WNA Cina, 2 pria, dan 1 wanita. Kasus penyelundupan kedua dilakukan WNA Cina dan Hong Kong dengan modus emas jadi. Dari 2 kasus penyelundupan yang ditangani Bea Cukai, total potensi kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan sebesar 18 miliar 100 juta rupiah.
1: Pendengar, memperkuat kebersamaan dan sportivitas antar komisariat, Genbi Sulut memperlombakan 5 cabur di Genbi Gas 2026.
5: Ketua Panitia Genbi Gas 2026, Deyon Momongan, mengatakan sejumlah cabang olahraga diperlombakan. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan 6 komisariat Genbi di Sulawesi Utara, yakni Komisariat Universitas Kelabat, Universitas Katolik de La Salle Manado, Politeknik Negeri Manado, Yayan Manado, Universitas Samratulangi Manado, dan Universitas Negeri Manado.
6: Nah, jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk membangun bonding dan juga kebersamaan melalui kegiatan olahraga. Ada beberapa cabur yang kita selenggarakan. Yang pertama itu ada futsal, ada basket, ada badminton, ada lari estafet putri, dan juga ada line dance. Nah tentunya melalui kegiatan ini kami berharap seluruh teman-teman Genbi yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di 6 komisariat, mampu membangun kebersamaan, mampu membangun fondasi. Karena kita sebagai generasi baru Indonesia, kita harus mampu menjadi energi untuk negeri. Namun sebelum kita menjadi energi untuk negeri, tentunya kita harus membangun fondasi kebersamaan yang kuat, fondasi kekeluargaan yang kuat.
5: Genbi Gas 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai ajang kompetisi antar komisariat, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas, kekeluargaan, dan sinergi seluruh anggota Genbi Sulawesi Utara.
1: Pendengar, Wakil Wali Kota Manado menghimbau masyarakat dapat meningkatkan kepedulian terhadap Kamtibmas.
7: Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Manado. Sualang mengungkapkan situasi Kamtibmas di Manado secara umum masih menunjukkan bahwa Kota Manado merupakan daerah yang aman bagi masyarakat.
8: Tentu kita akan menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban. Ini angka kriminal ini tentu kan sangat relatif dan ya fluktuatif, tapi masih menandakan bahwa Kota Manado ini kota yang aman, ya. Karena tentunya pemerintah Kota Manado dan aparat keamanan juga selalu menjaga keamanan di Kota Manado.
7: Pemerintah Kota Manado pun mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar serta segera berkoordinasi dengan pihak berwenang apabila menemukan potensi gangguan keamanan.
1: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Wilayah kepulauan paling merasakan dampak kemarau El Nino.
9: Wilayah kepulauan di Sulawesi Utara sangat merasakan dampak kemarau panjang akibat El Nino. Daerah kepulauan seperti Talaut, Sitaru, dan Sangihe memiliki keterbatasan dalam hal akses air bersih dan sumber mata air seperti sungai lainnya. Seperti di Kepulauan Sangihe di Kota Tahuna, semua tampak menguning. Sungai kecil airnya surut dan menyisakan bebatuan dasar. Astrid Lasut dari BMKG Kepulauan Sangihe berharap masyarakat dapat menyesuaikan kondisi alam ini karena prediksi El Nino hingga awal tahun depan.
10: Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Naha Kepulauan Sangihe ingin update terkait kondisi El Nino dan dampaknya di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk kondisi El Nino saat ini masih dalam kategori yang sangat kuat dan diprediksi masih bertahan hingga periode awal tahun 2027.
9: Astrid Lasut berharap pengaruh angin monsun di Oktober mendatang akan membawa curah hujan seperti di siklus normal. Namun dengan adanya El Nino, monsun Oktober sepertinya juga akan minim hujan.
1: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia, selamat pagi.

Ya, Proposal RRI, telah demikian Warta Berita Pagi sudah kami hadirkan untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Selanjutnya Anda kembali lagi bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Talaut.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

semuanya berakhir sama. Pendengar, saat usia 40 tahunan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah sama saja. Malah beberapa orang yang pendidikannya tak tinggi dan tak terlalu berprestasi justru punya lebih banyak uang. Saat usia 50-an, cantik dan jelek sama saja.

peduli seberapa cantiknya Anda. Di usia itu, kerutan, dark spot, kulit kendur tidak bisa terus Anda sembunyikan dengan gincu dan bedak. Saat usia 60-an, posisi tinggi dan posisi rendah sama saja. Setelah semua pensiun, tak perlu lagi menghindari bosmu. Saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil sama saja. Tulang sendi lutut dan kaki Anda semakin tua, semakin sulit untuk bisa bergerak. Sekarang, Anda cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 80-an, punya uang dan tidak punya uang, sama saja. Saat itu, uang tak lagi bisa membeli steak yang lezat, gulai, rendang, dan lain-lain, karena tubuh tak lagi butuh dimasuki banyak makanan. Lidah sudah tak punya rasa, dan Anda tak bisa lagi ke tempat di mana Anda bisa menghabiskan uang. Saat usia 90-an, tidur dan bangun sama saja. Karena setelah bangun, Anda tetap tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Saat ajalmu tiba, kaya dan miskin sama saja. Anda hanya akan memakai satu peti jenazah plus dimasukkan ke dalam tanah yang ukurannya sama. Orang-orang akan menangisi Anda kemudian melupakannya karena mereka sudah dipenuhi oleh persoalan hidupnya masing-masing. Pendengar, oleh karena itu, semasa hidup janganlah terlalu tinggi hati atas apa yang dimiliki, karena Anda akan berakhir sama. Jangan terlalu keras mencari materi, karena pada akhirnya Anda tidak memiliki apa-apa. Jadi, nikmatilah saja hidup ini bersama orang-orang tercinta.

0: Uangku banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Ya, Proper Soto RRI Tol Laut, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang di pagi hari ini sedang mendengarkan kami di Proper Soto RRI Tol Laut, baik di frekuensi 101,2 MHz maupun di aplikasi RRI Digital. Ya, ada saya Putri akan menemani Anda di pagi hari ini, dan saya berharap Anda saat ini dalam keadaan sehat walafiat, karena saya juga di studio dalam keadaan sehat walafiat. Iya, saatnya ada informasi yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Kita ke informasi cuaca dulu, pendengar. Baik, BMKG Maritim Bitung mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Sulawesi Utara termasuk perairan Kepulauan Talaut. Ya. Peringatan tersebut berlaku mulai 13 September 2026 pukul 8 WITA hingga 16 September pukul 8 WITA. BMKG Maritim itu menyebutkan secara umum angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 knot. Dengan proses satu kecepatan angin tertinggi berpuluhan terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, dan kondisi tersebut dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan tersebut. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, serta Laut Maluku. Kondisi gelombang tersebut perlu menjadi perhatian Anda, khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut yang melakukan aktivitas di wilayah perairan telaut dan sekitarnya. BMKG pun mengimbau untuk memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang sebelum melakukan aktivitas pelayaran. Ya, pendengar Pro 1, mengingat peningkatan kecepatan angin dapat mempengaruhi kondisi laut dengan adanya potensi gelombang hingga 2,5 meter, nelayan maupun operator transportasi laut diharapkan tetap mengutamakan keselamatan serta mengikuti informasi dan peringatan cuaca maritim yang dikeluarkan BMKG. Ya, pendengar, selanjutnya, sebanyak 7 calon pegawai negeri sipil atau CPNS Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Lirung resmi dilantik menjadi pegawai negeri sipil pada kemarin Jumat 11 September 2026. Pelantikan berlangsung pada pukul 9 WITA bertempat di Geraha Gubernur Kompleks Bumi Beringin Manado. Prosesi pelantikan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas Sulawesi Utara. Dan dalam kegiatan tersebut turut hadir secara langsung Kepala Lapas Kelas 3 Lirung sebagai bentuk dukungan dan apresiasi kepada para pegawai yang telah menyelesaikan masa CPNS dan resmi menyandang status sebagai PNS. Ya, pendengar Pro 1, pelantikan ini menjadi momentum penting bagi ketujuh pegawai lapas kelas 3 Lirung dalam mengawali perjalanan pengabdian sebagai aparatur sipil negara. Dengan status baru sebagai PNS, para pegawai diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan integritas, profesionalisme, serta menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kepala Lapas Kelas 3 Lirung turut menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh pegawai yang dilantik. Ia pun berharap para PNS yang baru dilantik dapat terus meningkatkan kompetensi, menjaga kedisiplinan, serta memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan Lapas Kelas 3 Lirung. Ya, dengan dilantiknya 7 CPNS menjadi PNS, diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still
2: exists.
1: Aljubrator Indonesia la tazalu mawujuda.
2: Two states,
1: the time
2: adalah Aceh.
1: Inwe, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
3: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo Ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Perkim Kabupaten Kepulauan Talaut memperkuat koordinasi dan pengelola data sebagai dasar pengajuan serta perencanaan berbagai program perumahan bagi masyarakat. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Kepulauan Talaut, Imelda Tingginehe mengatakan, pembangunan perumahan yang tepat harus dimulai dari data yang tepat dan akurat. Menurut Imelda, data menjadi dasar penting dalam menentukan perencanaan, kebijakan, hingga tindakan nyata untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat. Ya, pendengar, seperti kami kutip dari laman resmi rri.go.id, Imelda pun mengatakan membangun perumahan yang tepat harus dimulai dari data yang tepat. Datanya akurat menjadi dasar perencanaan, kebijakan, dan tindakan nyata menuju hunian layak bagi masyarakat. Imelda juga menjelaskan Dinas Perkim menerima kunjungan Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika serta Badan Pemeriksaan Keuangan Kabupaten Kepulauan Talaut untuk melakukan koordinasi terkait data yang digunakan dalam pengajuan program. Ya, pendengar, satu, Imelda menyadari data yang saat ini diolah Dinas Perkim merupakan bagian dari proses statistik yang membutuhkan pengelolaan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dinas Perkim juga akan menjadi salah satu sasaran pendampingan dalam mendukung pelaksanaan indeks pembangunan statistik di tahun 2026. Imelda berharap melalui koordinasi dan pendampingan tersebut, Dinas Perkim dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan kualitas data di Kabupaten Kepulauan Talaut.

Ya, pendengar, selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menegaskan bahwa proses pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji bagi 190 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional yang digelar pada pekan lalu telah berjalan sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketegasan ini disampaikan untuk membantah isu yang beredar luas di media sosial terkait dugaan adanya pelanggaran aturan, praktik transaksional, hingga tuduhan kepentingan oknum tertentu di balik pergeseran jabatan tersebut. Ya, pendengar, PLT Kepala Badan Pegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Kepulauan Talaut, Alfred Swasida menjelaskan bahwa seluruh tahapan pengangkatan ASN tersebut telah melewati mekanisme hukum dan prosedur kepegawaian yang sah. Iya, dan setiap nama ASN yang tercantum dalam surat keputusan Bupati nomor 173 tahun 2026 dan dilantik telah melalui proses pengusulan resmi ke Badan Kepegawaian Negara. Dan pihak BKN juga telah menerbitkan persetujuan resmi berupa pertek atau pertimbangan teknisi sebagai pelaksanaan dilaksanakan. Iya, maksud kami sebelum pelantikan dilaksanakan. Pendengar, selain mengandalkan pertek dari BKN, pihak pemerintah daerah juga memastikan bahwa seluruh prosedur pendelegasian dan pengangkatan jabatan ini telah mengacu pada ketentuan peraturan BKN nomor 5 tahun 2019. Dengan terpenuhinya seluruh landasan hukum dan rekomendasi dari instansi pembina kepegawaian pusat tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menjamin bahwa proses penataan birokrasi ini murni dilakukan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus menepis segala prasangka tak berdasar yang berkembang di tengah masyarakat.

fiksi. Cerita ini berfokus pada dua karakter utama, Andika dan Kirana, yang takdirnya terpaut oleh kejadian tak terduga.

warna baru dalam hidupnya. Hubungan mereka berkembang menjadi kisah cinta yang penuh liku dengan konflik dan rintangan yang menguji kedewasaan dan kekuatan cinta mereka.

dan eksternal yang membentuk jalinan cinta mereka. Tema kesetiaan dan kepercayaan menjadi pusat perhatian, sementara pembaca diajak merenung tentang makna cinta sejati.

oleh Boy Chandra. Lokasi-lokasi yang dijelajahi oleh karakter, mulai dari perkotaan hingga pedesaan, memberikan nuansa yang berbeda-beda dalam perjalanan cinta mereka. Gaya penulisan Boy Chandra yang lugas dan mendalam memberikan kedalaman pada karakter dan suasana, memungkinkan pembaca meresapi setiap momen penting dalam cerita. Dialog-dialog yang autentik

berlangsung dalam berkat Tuhan. Hanya oleh karena belas kasihan Tuhanlah kami dapat menyelenggarakan dan menyelesaikan acara Indonesia Bermazmur. Kepada setiap kekasih-kasihmu yang hadir, panitia, pemain musik, penyanyi dan semua yang terlibat, Tuhan pasti memberkati. Sekarang Tuhan kedangkan tanganmu, ulurkanlah, berkatilah kami, sertai perjalanan kami sampai Tuhan datang kembali. Yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan sejahtera. Arahkan mata hati pikiranmu kepada Tuhan dan dengan iman terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, rahmat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus turun atas saudara-saudara sekalian, menyertai saudara-saudara semua malam ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak. Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?